0: Cita Tiatu belum mendiangka. YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.
1: 2 pagi rewind.
2: Kadang kadang betul naik kaki tai. Kak ke sini tak ya?
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratu tadi ni kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang punya buat email atau bau rabukai nak ku nyual beketok sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
3: sama
4: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ya, lagu kedua by Larry Silas Kaban. Selamat pagi, Ti.
1: Selamat pagi, Mel. Two Mel pagi tu ni.
0: Dua, double Mel.
1: Ya, jadi selamat pagi megang ke bola peninggal ke bisa gulai ngot tu abah dua pagi pagi tu. Bala kabar kaban. Ya, ke bisa mendiang ke dua pagi selamat pagi. Terima kasih ya, udah gulai ngot kami ni. Jadi buat topik tau ke batang kenang kita ibat dua pagi pagi tu. Berkau ngot kaban megang Mel ni.
0: Ya, betul.
1: Alaban penghidup kita ibat dunia tu. Pelabak kaku nadai siko kita yang tadi nadai berkaban dan yeah. Bisik kaban mayu lah engau mimitnya nyak berpanggai ba ke tempo tapi alaban anda kita berarti ke mel sekedar ri orang tu tadi ia rindu berkaban mayu lah bisik orang tu tadi ia kati ko kita mimit ja kaban ya yeah. Bisik namanya orang kerindu ke berkaban 2-3 ikut ja bisik kan eh
0: yeah.
1: Jadi nanti benar pun je mel
0: Aku siku orang ya ke rindu berkaban berkaban mayu tu rindu ku ti tang ya ke rapat nau ngaku ya ke nemu ceritaku nanti mayu ya ke duiko dua tiga ko kenyak meh
1: ya nanti segamat laban nanti baku mel aku rindu berkaban gaul semua orang aku rindu berbaki gaul semua orang tang ya aku meda munyiko ini bajem lebas gal buah kita ke berkongsi ke cerita lebih lagi cerita penghidup kita penusah kita kita yang tadi meda orang ke namanya tadi gaul kita berkabarnya tadi ni ke ulih tuanya tadi berkongsi ke cerita napa ya jadi topik tua pagi tu siapa orang ke digiga tua lebuah tua ke bisik penanggul bisik penusah jadi entiknya kaban tua patut kena tuanya tadi madah ke semua ceritanya ngak kaya nak ya
0: tau kelawak page Facebook kami YFM Iban ke pagi tu tau berkongsi ngak kami duai melati patut kena kita nusi semua utai kaget kaban kita laban bunyi ketua tadi ti kita itu tadi bilih kaban nanti kita bakal lagi nembiak lagi subak dia ti kita itu lagi sekolah semua bergulai dengan kita bagian orangnya semua cerita kak dikunci ketua dia cerita bagian lebih lagi bakal kita ya ke dah pulai kemisi itu tadi apa hari A sampai Z cerita dia tu tu sih magen ada nak tinggal cerita.
1: Lebih banyak kaki biak, tapi ya lebih banyak kita sekolah, guys sekolah pemberi subah demel, lepas kita ikut lagi pemberi satu, pemberi sampai pemberi enamnya. Sige ada rahsia tua tu tadi kalau pangan direk, dia lebih lagi lebih tua ke biasa utai baru ke dibeli apa indahnya tadi ngesau ke non kau kita ini kuisi biak baru, kuisi itu baru, semua utainya depan dah magen, jadi dia tahu nya umur baik umurnya tua makin yang katuanya tadi lebih rindu lagi. Dia direk je bisa kan eh atang lebuh bisa penusah green tea tau ke orang ke pemaduk dulu digigak nanti aku aku dulu gigak kaban baki aku mel nanti aku bisa penangguh tu serundi yang nanti kebikin lebih lagi bapak pengawal ke di kerja kita ya, jadi dudai aku gigak diri sebeli bapak tu mel sikit gigak baki ke suah tu aku mantai ke sebana aku nya orang ke boleh dipercaya ke kita
0: ya betul ti okay, kita bisa Alisa sidut ke pagi tu ti selamat pagi ku ya hari kem lana puna badito ko ya. Jadi ba aku ke ya nak maneh berkunci ngau kaban ke au kai nama laban aku dah terkena ke kaban nak uliah nyimpan rahsia. Aku percaya ke ya laban ya pan bisi berkunci ke rahsia ya ngelawak aku ke ya kira ke selamat meh ko hari kudin ko ya ko ati kudin. Sekali orang nanya aku nama utai ditusi ke aku ngelawak ya ko ya tok sigin ada orang bukain usi tok ke laban ya siku aja no aku nusi ko ya hilang kepercayaan ku ngagai ya kia rahsia ditusi ke kita ke paling selamat baku ku yang minat ngagai laki aja kia laban serito nusi pagila ia nada ingat lagi yang utai ke berat atau kedeku ke dikunci minat ngagai apa ina aja kia ngau balam nyadi tau na ibu ah kia laban maya sida ya ringat ngagai kita sigi pansur rahsia kia nyaja ya tadi hari Lisa sidut titik
1: yang kamat je mea deh laban nanti ba kerja tua baka kita kegawak tu deh nak patut ke tua madah ke sebana jangan kayak pindai kayak laki tua lebih nak nemu begini kau pengawak tua jadi orang ke pemaduk ya damping tuanya kaban tua jadi nanti buat penghidup tu bisa penanggul nama-nama sigi laki apa pindai balam nyadi nyama ke dulu digigak kita ini
0: iya betul ti
1: jadi sampai pagi dengan ke Yen Will bisa bergulai dengan kita pagi tu sampai pagi double mail ke ya steady gabungan pagi tu amat mail nanti orang berkangau ke kami dua ibu pias mail dua-dua Mali ada
0: Nyampe ke baku ke melati ti. Ngambil sarung.
1: Iya. Jadi apa bertemu ya, aku ya nada salah gap kunci ke penanggul ke dia sai ketua tang nak tahu nak enggak orang ke dipercaya ke ketua Ahmad ku ya. Bisa utai ke patut, bisa utai ke nak patut ku ya. Laban kita itu mensia lebih mayati kita kelemi. Mayanya kita guna ke orang dua tuan tadi nyada ke hati, dua tuan terimantai ke sebana. Jadi bayar nyamai lagi berkongsi ke penanggungnya ngau diri sebili hari ke berkongsi ngau bala kaban ku yang ambil kebanding tua bisa menjadi induk, menjadi induk nyamai andu tuan tadi berkongsi ke penanggungnya. Jadi ambil ketua nak tusuk runding mendam utainya ke diri tanya buat pengujung ya tiap penanggungnya tuan pu ke ngagak pemutus dan berkongsi tu siti cara kena tuan tadi ngelempuang kaki tusuk runding
0: ya nyak segi amat hati nanti kita nak nusi siti-siti perkara tu ngagak orang deti nyak tau ngaso tu kena ke stres stres mesti kan nusi kan mesti bisa sikut no tu madah ke penusih hati diri meh hau kelebih lagi utainya ya ke nang ya ke utai ke ditusi tu lagi orang tu nang utai ke ngaso hati tu tusih ya jarang ke tu berkongsi ke utainya
1: kegagal
0: lah pantik kegagal tu tu nusi yang ke semua orang ya
1: nah sekiamat mel munyi ko sempama orang dia bakal kita ke pisah nanti dah nguyum nyu pecah ya nyak ya ke atau medias tua atau atau mungkin media seorang bukai
0: ya betul
1: okey
0: tu bisi Reca Unop tadi selamat pagi yang Reca Unop tik baku DJ kia segen nak meh kunusi semua utai kaki kaban kelebih lagi pasar ruang bilik di rimpu kebuah laban kaban tu nak tentu kia nak tentu boleh percaya 100% ukai gak nyalah semua kaban tinggal tua bergulai mayu lagi kendak nerima utai pada tua alu layan tu si ngakai orang bukai
1: iya nyumayu lagi kuah hari se
0: iya betul
1: kayaknya mungkin nyak menyala jadi itu kepeduli sebenar tua berperindang me Dominik Untur betul tadi ne nasib aku kuya bisa siku aja kaban kendur aku berpanggai kuya nyentuk kayaan oleh pasuk memakai keserbana aku bayar kuya ia mekaban ke pemadu

0: Sige rindu berkenan ke ceritanya ya rindu ngajar utainya ngajar ya reti pengidup menyemil ya dalap tajak puan kadang-kadang mangiah mimit bisik kita kaban ke begitu ya nanti buat huan hari kita itu nemu reti berkaban tu pelabak ke hari sekolah menengah ke hari sekolah sekendri dan nemu tua jadi buat pemberi tu nyangka tua tu tak berkaban mungkin aja reti berkaban ke katiku kita nyenak lagi nyangka kita nyudah datai bahas sekolah sekendri dia tuanya tadi dia buat buding korang terima kasih kami memel dia untuk kita yang tadi berkelala engkau balap bakiah tua ni maya tua tusah ni maya tua senang ya gig engkau tua nyentuh jam ke dia tu pan kita lagi baka kawal kita ke subaknya mel hanya kepatut katiku kita tapi puji mah ngagai kaban ke lagi ngetan ke diri begini ngau pangan diri kawal ngau pangan diri
1: iya sama ti baka aku kaban ku nyentuh ke sarito ti ya kenang ya kabar rapat kurang itu tadi segi kaban hari sekolah menengah ke skenri kurang dia harinya kaban nyentuh ke sarito tajak pan jarang bertemu jauh menua aku di Kuching sida ya di Selangau dien nang kenika nang segi selalu kau ya segi nak kalah putus meh ti tajak pan kadang-kadang bisik ke peseng ke jako belaya tang tetap berkaban sikinya meh ndo kita ke nusi ke resia kita berkenip-kenip pentu belaya ngarap ke kenikan ada nusi cerita tua ngagi orang bukai meh nyak meh kaban tua tadi ne tajak penjauh nang di kenang belama
0: ya semua batik kita
1: hai ya betul
0: okey buat perinang dulu meh
1: ya pelapak ku belah peringat bukai nyangkanya bisi dekat berkunci dengan kami doi melati ba dua pagi wai pagi tu udah terus ngelawak Facebook kita YF FM Iban tak kena take komen kita ba Facebook kami tu lagu berpadu nyawa ke di baik James Jacob ngau ningkan Norman nasib tua kaban YFM segala sejalai.

0: Kan mengau badas, gelemak bati nuan, are kemertas. Kaban ti disadang nuan mentas, kadang nyak mekemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya diketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berindah kita.
3: Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Ya, kaban makai kaban. Lagu kini pai winebet. Apa kini nyati kau makai kaban.
1: Mayu lagi te buka itu tempat mel makai kaban. Ya, dan sekamat badunya nyata habis se utai ke kenya nyadi. Nama ke buah habis se digagak ke lagu laban nya ari utai ke depeda utai ke nyadi ngelingi kita lalu digagak ke orang lagu. Tapi ya mel.
0: Ya nge nyadi digagak ke lagu ngapa gitu utai nya nada nyadi ba penghidup kita ade.
1: Oh, nya mel halu buah kita ke beranda ngau bala orang kena kebang lagu tu mel nama ke buah lagunya nuan ulih bisa idea ngagak lagunya ajalai waktu tu ko sawak sida ade kita meda utai ke nyadi ngelingi kita kita ngasai ke utainya baru kita boleh ngagak lagunya mungkin nyak mungkin sedak lebih kurang pihak hanya lah mungkin nyak menyana
0: lalu nyadi main lagu kapan pakai kapan
1: iya oh, anang kita boleh anang mayu kita buka tau pak kita ya jadi ya sama pagi ngagai Santi Luis sebisa mulai ngok kita pagi tu jadi ko ya aku subak kalau bisik kabar rapat ko ya mel semua utai diceritakan aku ngagai ya nanti makai pan aku nak berkira ngau ya ko ya nanti ya minjau duit aku agi ke RM10 RM20nya ndak aku ngasuh yang mayar ko ya laban dia kawa kami duai rapat berjalai kin pun gulai ke apa gulai ke ya tang udahnya lama ke bekaban semua cerita aku ke ditusi aku ngagai ya nya ditusi yang ngagai orangnya ke ngasuh aku cukup pedias pedias hati aku nak nganu ya ko ya minta aku nanya ya nama hal ya nusi cerita aku yang ngagai orang nuan kawan rapat aku nya aku percaya nyalai ku nusi ceritanya ngagai nuan ko ya nak memunyai kabarnya mel minta sorry aja tang nyentuk ke dia tu sedua ya nak kalau bertemu lagi ya bisa cerita ke nyana mel
0: ya nanti bekenya deti nya ngujung ke kini ke tuanya nak nyamai bertemu kaban tuanya de ukai tua ke ya tu tadinya nindiang tua laba yang ngasih ke yang pu salah nyak meh nanti ulihannya berkenyak meh kita itu tadi ne jaga kaban kita itu tadi
1: ya udah namanya kaban kau nanti orangnya bisa mantai ke sebana nusi ke cerita ke kita nanti ya orangnya tadi percaya ngok kita nandai ke buah ke tua mumbus ke ceritanya ngake orang bukain tapi ya
0: bukan nama ti aku kalah sekali suba bisa siku kaban ketua ukai kira kawan rapat nate ya kaban ya nusi aku bisa siti cerita terus ya kaya abah penghidup ya meh tu tadi tu sih ya anda madah kurang ku ya angkat denya bisa siku orang tu tadi nemu ke cerita ya kata ya tu tak nemu nadai aku tu nusi aku nemunya ya udah gaya nusi bekenya bekeni bekeni bekenya ya aku nanti anda aku ngake orang bekenya ya nusi ke kita anda madah orang tangga tu tadi madah gak gaya orang bekeni orang ke bekenya aku pun nemu
1: angkanya nuan ngau orangnya doi ke orang ke dia percaya ke ya
0: kini tangga tu tadi bisa kan nusi gara bukanya aku kita itu nemu hari orang
1: ukai rahsia
0: ukai rahsia manya pelik okay mari selamat pagi kangge peningat kita tu kuya bak aku kena semua utai mesti dikunci ngau kaban laban kita siku-siku tu tadi nak sebakau buah pikir ya kuya cukup kita tu tadi nanya pendapat ya aja mana tau ke nak mana tu tadi terpulang ngage kita kuya laban bisi kaban tu tadi ngasai ke itu tadi mana teng tua pedak-pedak meh dumpit tu tadi ulih kena tua beli itu tadi ku ya ana yang terlalu nitih ke kaban ku ya bisi kaban mega ulih no kita berkunci ke penangguh diri sebili ngai ke lagi jadi bah mulut ku ya ditok tiau jadi minta jawah ke meh bisi kaban ke bekenya ku ya atau tadi ya jadi padah kenama ku ya minta yang ada hari si cantik ke kan nama sebenar
1: ya bisi cerita yang pun menyala mel lepas tiap ikut kita sikit bisi ngasai ke utai ke sama bahkan nuan pas sama mel aku pas sama seminat tuanya tadi bercerita ngau nak bercerita aja utai ke kalak dia sai ke kita jadi tapi puji megak kita itu ngau kaban kita de mel ya ke nyentuh ke dia tu nya ia jadi orang ke pemaduk dipercaya ke kita lalu nyentuk ke dia tu megak ia ge kate ko kita nyimpan rahsia rahsia kita ya mana mel lama rahsia ente sebut ya rahsia tu sige nda semua orang nemu mayu mayu kaban de angka siko jauh leh no de kunsi ke tanya ne asal nu bertemu ngoya no leh nyaba Mm-hmm. Anu uleh ketawa, ngau nanti ketawa atau uleh ngau sapa-sapa mel, tang mm-hmm. nanti nyabak atau muda orang kan mana? Mm-hmm. Anda patut datai bawa orang ke baru di Kelala atau ke nanti mana rapat ngurunya? Ndak tak lu nyabak bermua ya, mana?
0: Iya, iya lain rasa ya nanti kapan tu nyaya baru di Kelala tu, ngau kapan ke lama udah di Kelala tu ada nanti nanti baka kapan tu nyaya udah lama bulan ngau tu, lebih lagi baka kapan punya kita tadi hari sekolah atau ke Kelala. Nggak ya berkaban nggak ya tentu ya nemu perangai udah tuh berkeni mancau tuh mangyah tuh berkeni ya sih nemu udah terima tuh kene ke seadanya kurang
1: ya nasi kiamat banyak ke pemadau ya berguna deh
0: ya
1: oke
0: Bisi Rini, sabai tuti, selamat pagi, Aris Rikai. Nanti baku kena semua masalah patut dikunci. Nanti baka masalah rumah tangga, masalah duit, pedak dulu meh gaya orang ke patut ngau kita berkunci. Tajak ya kaban melayan kita. Ha, ya, tadi hari Rini, sabai, pihak baga induk kenawin, selamat pagi ko ya. Bak penemu aku, sigi enak aku nusi korang bukai kelimpah hari diri sebilik. Laban mulut siku-siku, enak sama. Lagi lain utai disebut ke kita, lain ga utai ditusi ngagai orang bukai nyamai dia diri aja kita tebah ke lagu Daya Bintang
1: ya si kiamat
0: ya udahnya nanti
1: Serina Sendai Janang bisa muka bergulai ngok kita jadi baik ya aku ya nah semua utai uliah dikunci ke kita ngok balakaban kelebih lagi utai ke sebut kita kelalu pribadi engkau ia ke ngai ke kita yang tadi nusi ke ya yang lalu mantai ke cerita kita ngagai orang bukai kira ke buat rekaman hari itu nyu muka aib kita eh ya. Kenya ku email tang ya nya berpanggai ba siku-siku kita ega nya lai munyi ko tua ribuan tadi belepas laban kaban tu sebut tua kaban mayu ah tang kaban ke dipercaya ke tua ndo tua mantai ke sebana ndo mantai ke ceritanya siku-siku orang ya bisi orang tertentu baka ku anda ke ku madah 2 3 ku bisi tang siku ari sidanya ya mendur ke namanya tadi nyamai ndo aku mantai ke sebana ku tang ni bo kata ku jaga ni buat tapis. Kita sebut aja kayak ya. Lepas aku percaya ia nak mai ceritanya kebukai. Akhirnya megak nuan nama ya.
0: Ya, arti kita pun demo te. Kapan tua tu berkenai siku-siku kapan tua tu berkenai deh. Okay, mari selamat pagi ngaji Syasha Manda ke ya. Nanti nyak kabar rapat ku ya. Kapan udah dikarap nak bersadung cerita kin kia tahu gak bercerita kenu kita meluah cerita kita. Nanti ku bisi masalah sikit kak bercerita ngau meluah meko ya. Awe ati ku senang ke tenang udahnya ke. Lalu kapan ku nya meri nasihat meh pademu nya ajak DJ ku ya. Tu segi amat munyi ketua tadi ti. Kita segi berguna ke kaban do kita bercerita nusi ke cerita badiak tadi lapan ati kita dah tusah deh. Tentu kita nusi cerita ke kaban. Kaban kita ke udah mendiang ke cerita kita tu tadi. Ya nemu ya ngajak kita beketo-beketo ku ya.
1: Lebih lagi orang ke selalu berundiang ke utai ke positif deh mel kadang-kadang ya tadi demo yang mereka jago aja jago lalau motivasi ngaji tua nanti tua kena ke kaban ke nandai meh segi berundang kita negatif ya segi jai ngode alu ngerasu atau pun bisa gak nyalai dan demo kan apis ni utai ke patut didinga ni utai ke nak patut didinga lah kadang-kadang kaban ke no tua sebenarnya nanti ukain tu kaban ke rapat ngode tua ya kan ya kak ngasuh tuanya tadi kata kau kita ini ngasuh tu pedih hati gaya menambah ke bakal orang ke bakal api ke hidupnya tanya kedai ngau minyak gas ni tadi nyo mau gaya iya sigi cai iya sigi penjaku kedai alu kenya ko ya ada mel nyala milih sama kita bantuan kita ke kau bercerita
0: ok mesti Jessica Tan tu ti mayu ha komen sedata ok Jessica Tan ko ya nanti aku ke patut ajak meh ditusi ngau orang ke dipercaya serta tahu berkongsi masalah laban disimpan ke diri pan uliah kena taik ke penyakit tusurun dia yang ke sewe aku ngiga inai biak aku serta kaban ke sigi betul kaban ke ndak bakal talam do muka ke sedaya meh do aku berkunci ke masalah maya stres tu aja si kaitan tu ti ke pemaka kita BC si Dobi ni untu teri udah ne?
1: Dah.
0: Udah ne?
1: Au.
0: Okey, pemaga Juliana balik. Okey, bak penemu aku nitiah ke kualiti siku-siku orang jadi kaban tu sih ngau seneng tua. Baka aku kaya mayuh kaban, siku jak kaban paling rapat nemu penyeneng ngau penusih aku kaya kabidawaya nadai rahsia. Kaya kala bekaban mayuh nyak meh pedes ya laban sekedar yang tadi bisi toksik ko ya. Lain bermua, lain gambar belakang kaya. Di bisi kena, nama ko ya tak? Di bisi sakit kaya. Ha, nama ko ya tak? Di nadai di bisi ya segi nyebut di bisi ya mana ngode di ya di nadai di nyade utai ke disebut nyak meh ku ya tu tadi
1: nya bisi ke sumpama orang ni meh nanti kati ko jaku orang ni maya nuan ngoya ya ya bejaku ko ra bukai ngelebuas mimik burik nu angkat beranda ngoya ra bukai duduk ya bejaku ke nuan nak nya ko ya jadi nanti nuan de meh nuan nemu kaban nuan ya bisi bejaku ke nuan ri belakang tang kantoi kurang nuan nemu laban kaban kendo enusinya bercerita dengan kenuan dia sudah bercakap mungkin ni nak ke depan kau kabanonya laban yang ngagak diri baka nanti utak kenyadi tang yang sudah berjahit nuan bakaban nuan sikoknya tang kaban nuannya nusi dengan kenuan kini ikut nuan
0: nanti nak ke dia tahu kabar rapat kumputi nakalak gaku nakalak tanya nyadi ba tubuh diri nanti ya ke baka kaban-kaban biasa bakanya pada me hati tu otak baka aku tu lubah mimit ke ka alu nimba orang dati awak ke aku aja aku nemu minat kita ke nyaga kau meh tu orang ya kita dah nemu ya bakanya nendu diri ke kita ari ke bercerita ari ke rapat ge bugu lain ngau ya dati kira ke jarang-jarang ge meh tu nusi cerita ngau ya kira bakanya meh nanti aku dalam baka
1: situasinya
0: situasi bakanya
1: ya sikit amat meh tu leban nanti baka kita kage biak subak gin biak subak nanti ninga kaban tuanya tadi nusi itu jakok ketua angkatannya mansang tu akian ya nanya ya berkah nak ke berkah ada bayi umurnya tua itu ni ko ya meh dan kata ku asal tu ada nemu ia hanya berkeni
0: ok ya
1: okey berperinan dulu meh
0: berperinan dulu nyerangkai rekun tu kita berperinan dulu dengan lagu ke dipinta Akimu Am tadi ti ya mesti minta lagu live hari Raban Tanah Berenyang Arisa
1: ya terima kasih yang megang Kemuam Mel, si kau ni penaja kita ibu ya, SSC itu kemarin.

sis. Hai Nun. Atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anak stres-stres.

0: Ya, tadi Dayang Bintang lagu Kedibai Mawat Maya Live ACSJ ke 9 tu tadi.
1: Tapi Puji dah tulis ke Lumur 2 Megaba ACSJ tu kemarin eh. Okey, jadi tu nyau datang ba pengujung email atau macam sekedar rekomen dari balap ninga tajapan saya sampai aku nak sempat dibaca semua tu mail ban kalau mayu terima kasih ya. Jadi tu Nicholas Layau Tibu bisa bergulai dengan tua pagi tu. Jadi ko ya nanti bayar meh sige patut ke tang bisa syarat ya ko ya anak mesti ke hal pribadi ke nak patut ditemu orang tajak panya kabar rapat kita ko ya meh tu si aja ya ke patut tu si ngagai kaban tua ke dipercaya ke tua ya sebina kaban aja tang nanti kita udah nak namanya nak sati ngau pangan diri tentu cerita tuannya tadi di tu si yang ngagai orang bukai hanya ko penemu ya hanya meh
0: kita bisa Emma Amoriza pagi tu ku ya berkenan ke topik pagi tu suba aku selalu berkongsi dengan kaban tang dia tu aku lebih ya, rindu lagi berkongsi ke masalah aku dengan Tuhan ngau laki kumpul ke aku dia tu lebih milih pengelantang tang enti bisi berpansar bertanya ngerampas berandau ngerampas saja meh ke anak mayuh tadi kerana semina topik kepentingan aja lapang dada nada mayuh cerita nada mayuh seke ku ya aku mina berkaban ngau kawan segereja aja nyak pen maya bisi sembahyang ke gereja aja pulai dari gereja aku nada ngulai orang lagi ku ya
1: iya ngati ke diri menyana meh jadi mi jaro sama pagi nyamai baka aku ku ya nada mayuh kaban kengkak kaban ke bisik sikuk dua tang kaban pansak tisi jalan nyamayuh ku ya kaban gau ketawa mayu kaban gau nyabak tu nadai ku ya laban aku percaya ke orang ke nama kaban laban aku nak percaya ke orang ke nama kaban kelimpah hari diri sebilia gau laki ya ku ya laki ya nya meh kaban ke pemaduk ya sporting ku ya nakak ke dia tau ku ya mel angka nyamat ke
0: laban kan nama ti orang laki tu kelebih lagi laki ke tempo nanti kita nusi cerita ngi sidaya sidaya nanti mendiang tu ke kita ti
1: nah nyamai dekat berkunci nanti kita buka yang kau lihat lah kita itu bersebana dengan laki kita ini betul tidak mua berkongsi cerita dengan si dak ya lebih lagi bau tai ke nanggung itu kita bawa penghidup nyamai itu berkongsi dengan laki itu tua berundi yang ya apa sama berundi yang enggak begini ikut tuanya tadi ngatur kata ikut kita mutai ke penanggungnya atau nanti pengawak kata kena penanggungnya tadi pengawak di kerja tua pengawak bau pias kini ne kata ikut kita hanya penanggung tua dengan kaban tua di sebana ketua bermuah lagi yang kakak dan tu nyamai spek ku mel
0: ya lama lelaki tu ya simple aja ti out ti tu nusi cerita tu tadi kena ko jong sawat lagi ku ya ni buah ke kita tengah tu nya ku ya
1: di buah kaban ya ga
0: di buah ke di kaban ati diri jak ke kita ngalah ke diri ke kita teng kita tu tadi ka ya nyawat kita tu tadi bekeni kita ka mutang ke penanggung ya tadi
1: nah sigi aman dah sigi gaya ya meh nanti baka orang laki sigi bekenya sawat ya deh ya jauh beda dari kita Indo tu melayan ke nanti semak laki kita bisa bersebana matang jarang orang laki tu sebana ne
0: jarang
1: bisa ke kadang-kadang ya sebenarnya tadi tua ulih ke meri jakuk ke ngasuh sedaknya tadi bersemangat ko kita ini nanti kita sebana bersedak kita simpel nak sawa nyamai gini buah ne
0: ya amat ngebedis kata tu ujung ya kita bisa asyik di dalam pagi tu nanti pak penemu aku kianak semua utai kak dikun si dengan kebala kaban lebih lagi nanti utainya pribadi tau ke hadirin pun hal rumah tangga hal family meh ko ya kadang nak semua kaban kesemek ngau kita yang tadi uli ya percaya dipercaya kita 100% ya kadang kak takut nusi utai dengan ke kaban kerapat ngap gulai ke hari 10 ke ya aku percaya sikut jak kaban dia ke uli nyimpan rahsia ke ya laban kaban uli makai hari belakang DJ ko ya nyajak penemu ku
1: ya, kau segamat dan jadi simpul ketua di tu mel. Tahu tua berkongsi kau tay ngau kaban tuanya tadi tang belepas apa kabannya dipercaya ketua. Ya segi ripun dan ya, nemu nyimpan rahsia atau ke tuanya tadi tua lebih lagi nemu siapa bagi kaban dalam mayu kabannya ia ke, ulih dipercaya ketua. Dia mentua sebana anak tak penekak tua bersemana kulu kile. Udahnya orang betul si ke cerita tua kulu kile lagi tua gak pedia sati.
0: Ya, betul.
1: Pilih mah ini kepatut nu tuannya tadi bersemana. Hanya hari aku, Mel.
0: Ya, nanti aku muntang aja pilih mekaban hari-hati ke tempo ni ke ngasai ke nyamai do tua berandau do tunusi ke cerita nyak mekaban tua tu tadi. Okay, jadi ngatu ngujung ke dua pagi Y kita. Terima kasih yang kegiatan peninggal ke Bukai. Ya, aku udah kena teka komen ba Facebook YFB Ban. Mayuh komen tu tin boleh baca tu mangga.
1: Oh, nyalai ambil ya ke mana? Buai ya kena manahnya apa hidup kita, okey?
0: Iya. Ke mana lagi nanti orangnya tadi kena ke mana? Ya tu tadi bisik bercakap ketua ni matuan nitih ke perangai ya nyawa ke diri jaga kau tu
1: matuan tak nyawa ke diri jaga diri dan mu ketua ni ngapai kena tu serun dia
0: iya betul mumpah dulu kemudian melatih.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut mengkesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung bajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan Laut Hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguilar Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadium Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga, pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Spektra 912 Warnai Harimu. Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak berbicara tentang berkatalah benar walaupun pahit. Kebenaran al-haq dengan kebatilan, iaitu perkara yang salah yang dinamakan dengan batil. Suatu perkara yang sangat-sangat jauh seperti langit dan bumi, seperti timur dan barat, tidak akan pernah bercantum. Dan apabila kita sebut kebenaran itu suatu yang datang daripada Allah, dan apa yang selain daripada kebenaran, semuanya disebut sebagai kebatilan ataupun kesalahan. Yang pastinya, yang benar dan yang salah adalah suatu perkara yang bukan perkara samar-samar, tetapi perkara yang pasti dan mesti kita lihat, lihat dan tengok apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 81 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal qul jaa'al haqq wa zahaqal baathil innal baathila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah, wa qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah datang kebenaran. Maksudnya

0: Untuklah siaran kita, Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Lagu baru.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Adik kakak, Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Amat FM 89.5 MHz asalnya. Jo, buka radio kita dengar. Jo?

pendengar siaran Sumi Aman FM pagi tu, seperti biasa setiap hari untuk siaran tempatan ya, dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Hari Mudi Sri Aman FM. Baiklah saudara, dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz. Di mana-mana juga kita orang berada, kita orang boleh dengarkan melalui Facebook ya, page Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like, share dan juga follow page Facebook Sri Aman FM ya. Dan merusi aplikasi RTM Click ya. Dan seterusnya kita ada TikTok Live, portal radio RTM, merusi radio online ya. Klik aja untuk saran tempatan kita. Baik,

bangunlah ataupun bangkitlah dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang tinggi, ya, insyaAllah. Mudah-mudahan kita akan meraih, ya, meraih kejayaan, ya, atas usaha kita pun, dan yang pastinya kita orang terus bersama di Seri Aman FM. Sedar lain, sedar bukan untuk saya, tempatan kita di sekitar bahagian Seri Aman dan juga Betong. Untuk hari itu kita bersama, ya, lagi di udara untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026, bersamaan dengan 25 Rabu akhir 1448 Hijrah. Temankan kami Mulia Mi Ahmad ataupun Amy sentiasa mendoakan kesejahteraan, ya, kesihatan yang berpanjangan untuk anda semua, para pendengar kita. Baik, kita nak kongsikan bersama juga untuk ramalan cuaca bagi bahagian Seri Aman dan Betong, ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 2 jam. Jadi perkongsian ini kita terima daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baik, untuk bahagian Seri Aman dan Betong diramalkan pada 11 pagi tiada hujan, manakala pada 11 petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan pada 11 malam kelak akan diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan keadaan angin, untuk angin bertiup dari arah utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itulah tadi perkongsian mengenai ramalan cuaca, info cuaca kita untuk hari itu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 2 jam, ya. Okey, terima kasih kepada rakan yang menyediakan untuk informasi yang cukup berguna ini, ya, sebagai panduan, ya, kepada anda yang mungkin juga dalam beberapa hari top yang merancang dalam perjalanan ke destinasi anda tujui, ya, yang telah anda rencanakan nak ke sini. Kita tanggalah keadaan cuaca kita, ya, sebelum kita meneruskan perjalanan kita. Baik, untuk hiburan yang selanjutnya, insyaAllah kita akan sajikan lagi dengan perkongsian informasi dari semasa ke semasa. Dolar Berani Street.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
2: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani Hayati, Ummah Diberkati. #penyiaranjakim.
3: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
4: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
5: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
4: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
5: 89.5 MHz.
4: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
5: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.5 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

Okey, lagu baru, lagu lama kita gabungkan ya. Disucikan dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM pada kali itu. Ya, Nora Liza Yusof ya, seorang penyanyi wanita Malaysia. Beliau telah menjadi juara bintang RTM pada tahun 1986. Mondi congak kata orang. Ditambah ditolak kata orang. Umurnya 62 tahun tu. Ya, sebenarnya lahir tahun 64. Ya. Okey, semoga terhibur. Banyak lagi lagu pilihan yang kita sediakan dan teruskan dengan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Terima kasih semua pagi untuk rakan-rakan Facebook. Dan yang baru saja mendengar, kita bersiaran secara langsung di Sri Aman FM ya. Melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Yang buat jam persahapan, selamat persahapan. Kita bertanya khabar ya rekan di kiri kanan kita. Pagi-pagi bila bertemu banyak cerita. Duduk di apa kata orang, di mana-mana aja lah ya. Sekiranya kita orang yang muslim di tempat yang rasa selesa. Ya, banyak lagi borak. Perkara yang bagus, perkara yang positif kita kongsikan ya. Nak si betul jangan dikongsi. Si pasti jangan kongsi. Okey, yang betul kita nak membina minda kita, boleh kongsi. Terima kasih kepada semua. Baik, apa yang nak dikongsikan bersama di situ, Dr. Amin nak kongsi berkaitan dengan fasa perlehan monsun dijangka bermula 9 Oktober. Jadi keadaan cuaca lagi tu. Ya. Jadi perkongsian informasi ini kita dapatkan daripada Met Malaysia ya. Jadi perinciannya, fasa perlehan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026, sekaligus menandakan berakhirnya monsun barat daya bermula sejak 14 Mei lepas ya. Menurut kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham bin Muhammad Anib, sepanjang fasa berkenaan, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang menggalakkan pembentukan awan ribut petir.

Dan bila menyatakan lagi bahawa keadaannya teh mengembak hujan lebat dan kilat beserta angin kencang dalam tempoh masa yang singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam ya. Dan kawasan yang dijangka tujuh jas merangkumi kebanyakan kawasan di barat dan pedalaman semenanjung, barat Sabah serta Sarawak ya. Dan beliau menjelaskan lagi bahawa fenomena cuaca tersebut berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh ya. Jadi berikutan perubahan arah pergerakan angin, berikutan berakhirnya monsun barat daya, kesan jerembu rentas padan daripada negara jiran dijangka beransur-ansur berkurangan ya, dipandang oleh Dr. Muhammad Hisham lah ya. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya lebih waspada dan sentiasa peka dengan ramalan serta amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman web rasmi aplikasi mobile MyCuaca ya, dan media sosial rasmi jabatan. Maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan boleh di buat dengan menghubungi hotline jabatan di talian 1300 221638. Baik, informasi mengenai yang fasa peralihan monsun yang dijangka berlaku bermula 9 Oktober Met Malaysia atau macam apa hujan ya, hujan lebatnya akan turun ya, dijangka 9 Oktober tu, Oktober yang akan datang ya. Jadi bersiap sedialah kita ya, dengan kataan hujan tu pula. Waspada selalu, dapatkan informasi terkini melalui laman web rasmi yang kita sebutkan tadi, aplikasi mobile MyCuaca dan juga media sosial rasmi jabatan. Baik, dengarkan bersama lagu ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman ke arah Khamis Mushaid Barat Daya Arab Saudi. Menurut pakatan itu, ancaman peluru berpandu Houthi dikesan berpunca dari Sana'a serta wilayah Saada dan Amran. Houthi sebelum ini mendakwa melancarkan 3 operasi ketenteraan terhadap sasaran di Arab Saudi menggunakan peluru berpandu dan drone. Serangan rentas sempadan semakin meningkat dengan 3 individu cedera dalam serangan di Jazan dan Najran pada Isnin. Sementara itu, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan sokongannya tidak berubah kepada Rusia dalam perang di Ukraine. Menurut agensi berita pusat Korea KCNA, pendirian itu disampaikan menerusi surat bersempena ulang tahun kelahiran Presiden Vladimir Putin. Kim turut menyifatkan perang Rusia di Ukraine sebagai perjuangan suci dan menyatakan keyakinan Moskow akan mencapai kemenangan. Korea Utara menjadi sekutu penting Rusia sejak perang Ukraine tercetus pada 2022, termasuk menghantar tentera bagi membantu Moskow. Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, Israel tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamalah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Presiden Perancis Emmanuel Macron memanggil mesyuarat krisis susulan protes berhubung keadaan sekolah yang semakin meluas di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 256,000 orang menyertai protes pada Selasa, termasuk 56,000 di Paris. Protes yang bermula sejak seminggu lalu menuntut kemudahan sekolah lebih baik serta persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Guru, ibu bapa dan kesatuan pendidikan turut menyertai demonstrasi itu ketika kerajaan bimbang protes yang ada kalanya bertukar ganas semakin meluas. Mahkamah Tinggi Australia menolak rancangan memperluas operasi sebuah lombong arang batu sehingga 2048 dalam keputusan penting berkaitan perubahan iklim. Mahkamah mendapati pihak perancang di New South Wales gagal mempertimbangkan langkah untuk menghadkan pelepasan karbon daripada lombong Mount Pleasant. Syarikat Mark Energy sebelum ini memohon melanjutkan operasi lombong berkenaan lebih 20 tahun. Cadangan itu pada asalnya diluluskan pihak berkuasa perancangan negeri sebelum di cabar kumpulan alam sekitar. Sukan bola sepak, Lionel Messi menamatkan karier antarabangsa lebih 2 dekad bersama Argentina menerusi penampilan terakhir menentang Benin di Stadio Monumental Buenos Aires. Kapten berusia 39 tahun itu sebelum perlawanan menyifatkan penampilan terakhirnya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, Messi merekodkan 125 gol dalam 207 penampilan serta membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Pemenang 8 Ballon d'Or itu masih beraksi bersama Inter Miami. Pengendali England Thomas Tuchel memuji kebangkitan skuad kendaliannya selepas tersingkir pada separuh akhir Piala Dunia. Menurut Tuchel, England menunjukkan perkembangan positif selepas meledak 14 gol dalam 4 aksi awal Liga Negara UEFA. Prestasi itu termasuk kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dan 7-0 menentang Croatia. Tuchel berkata komitmen serta sikap pemain berada pada tahap tinggi ketika England kini semakin hampir mengesahkan tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Siaman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Baik, kembali bersama di Sri Aman FM ya, untuk Spektra 912 Warnai Harimu 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sambil ditemani Amy pagi tu, dan perkongsian yang seterusnya mengenai bintang kemuncak bintang Piramli 2026 ya. Kira sidak pesta tu nya sudah sampai ya, sudah sampai ke di Kuching ya. Jadi persiapan bagi kemuncak bintang Piramli 2026 adalah berjalan dengan lancar ya. Dan menurut kata pengarah penyiaran Sarawak Puan Wan Wizana Hashim, segala persiapan giat dijalankan dan kesemua peserta kemuncak bintang Piramli sudah pun berada di Sarawak tu ya. Jadi kemuncak bintang Piramli akan dilangsungkan pada 11 Oktober 2026 ya. Jadi persiapannya berjalan dengan lancar dan akan dilaksanakan di Unimas ya. Jadi program ini ya terus diperkukuh ya, diperkukuh menerusi kerjasama strategik daripada rakan-rakan peneraja serta sokongan pelbagai kementerian, jabatan dan juga agensi kerajaan ya.

Baik, jadi pertandingannya bukan saja menjadi platform untuk memperhebatkan karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, malah memperkukuhkan usaha antara RTM dalam mengangkat dan memelihara warisan karya seniman agung itu. Ya, okey, selamat berjuanglah untuk ke-6 peserta, dan persiapannya berjalan dengan lancar, dan kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 tu akan dilangsungkan pada 11 Oktober 2026, ya, untuk sebagai perkongsian kepada kita semualah yang menggemari lagu-lagu nyanyian Tan Sri P. Ramlee, ya. Jadi tidak ke-6 peserta tu, ya, rupa sidaknya pun lebih kurang sama juga, ya, seperti gaya, ya, Tan Sri P. Ramlee.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Lagu dan

0: dekat Mini Kohapur dan juga Shivangi Kohapur. Oh, dengan Yadun Ki Barat. Semalam guna bersih ni ya, 10.37 minit pagi. Sabar adik kakak. Saya tahu kita orang terlena membuai-buai bila mendengar lagu apa bersih Hindi tu. Tekuis-kuis, tekuti-skuti, sapi sebunga. Kalau dia dong mak lagi bunga jangan dipetik kata orang. Okey, dah lah orang tuan nak nak bunga. Habis ikut-ikuti sembilan dengar lagu Hindi. Okey. Apa pun terima kasih. Sebab kita orang setia bersama. Fatah layak kita orang ni ya. Tak tinggal basuh bunga je. Okey, tanah baru bunga ya. Kelak nangis orang tua. Okey. Sekali lagi mengajak kita orang ya untuk hadir bersama bagi kemuncak Bintang Piramli 2026 yang akan berlangsung pada 11 Oktober 2026 jam 9 malam di Datar Putra Unimas ya, Kota Samarahan. Ia lokasinya ya. Dan mesti sempat hadir malam ya. Kita orang boleh nangar ya, saksikan di saluran TV 2 RTM secara langsung dan menerusi RTM Click. Dan dengarkan juga di Sarawak FM atau siaran radio ya. Jadi kita nak nangga di saluran TV di TV 2 dan mesti aplikasi RTM Click ya. Klik aja untuk kemuncak Bintang Piramli 2026 tu dan dengarkan untuk siaran radio di Sarawak FM 9 malam ya. Orang kami dijemput hadir ya. Masuk adalah percuma terutamanya untuk anda yang berada di sekitar Kuching dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Di luar kawasan pun merasa nak pergi ke Kota Samarahan ya kelab. Kita memang boleh datang ya, dia lalukan penuhkan tempat ya. Beri sokongan kepada para peserta yang bertanding ya. 11 Oktober 2026 jam 9 malam ya. Okey. Dan Amy nak bacakan dulu Naya tu komen ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Antaranya sebahagian saya akan bacakan ya. Kalau kita nyambung lagi. Okey, Kawi Kurus awalnya buka kedai nyempun. Okey, assalamualaikum, selamat bersiaran. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu. Ya, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terima kasih juga kepada rakan-rakan Facebook yang telah mendoakan dan mengucapkan selamat ulang tahunku ke-67 pada 5 Oktober 2026. Okey, selamat hari jadi untuk Kawi Kurus. Semoga dipanjangkan usia ya, dilimpahkan rezeki, bahagia di dunia dan akhirat kata orang nak. Kita doakan yang baik-baik untuk kita orang ya. Nak kita siarkan sebarang lagu pilihan dengan lagu Kawan ya, untuk ibuan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada, semoga terhibur hendaknya. Stay tune Siaman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Okey, berikutnya Dayang juga mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria di pagi Rabu, terima kasih. Okey, terima kasih. Dan juga Ignacine dan Robin pun ada pagi tu, apa khabar kita ya, selamat pagi, selamat bersiaran Musi Spektra 912 di Sri Aman FM ya. Semoga sihat walafiat selalu, ceria selalu. Cuaca akan miring pagi tu. Panas. Nak kita siarkan lagu dari Nora. Nora, kami orang situ pun ada nama Nora. Nak nyuruhnya berlagu. Datuk Nora ya, di Persimpangan Delima. Buat hiburan sendiri dan kawan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat. Buat DJ yang apa bertugas tu, semoga dimudahkan segala urusan. Terima kasih. Flora Ladom, selamat pagi serta selamat bertugas. Salam hari ceria buat semua pendengar Radio Seri Aman FM. Okey, yang lainnya saya akan bacakan untuk jam yang ketiga kelak ya. Okey, sabar. Ini bukan apa? Garuk lah kong tu, gatal gila. Tiba-tiba batuk nak. Apapun kita teruskan sama. Kita dengarkan selepas tu Nakio dengan Masyuk, dan selepasnya dihiburkan oleh Heavy Machine dengan Gelombang Cinta. Di sini lagi kita nak dengar siaran tempatan di Sri Aman FM ya, 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Ini tu kita layan Sri Aman FM.
2: Spektra 912 warnai harimu. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

telah berlalu. Tidak ada yang mengganti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Ramadhani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada.

0: bisu yang berlarutan.
1: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Spektra 912, warnai hari.
4: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
5: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Aku Dayang Nur Faizah telah pun memberikan anda sebentar tek 11:30 pagi. Baik, kita nak sambung kembali lah untuk komen serta ucapan daripada rakan Facebook kita. Okey, rakan-rakan pagi ni kita teruskan dengan komen yang berikutnya. Flora Landom mengucapkan selamat pagi serta selamat bertugas. Salam hari ceria buat semua mendengar Radio Seri Aman FM. Rashida Eddy, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas pagi tu. semoga senyuman sentiasa mengiringi, katanya. Indok Kenawit, selamat pagi dan selamat bertugas, ceria selalu. Cuaca panas di Kenawit pagi tu walaupun masih berjerebu, ya. Ini komen, salam ditujukan buat sahabat-sahabat yang mengenali dirinya. Ramai nama-nama di situ, ya. Dan untuk semua rakan-rakan Facebook dan juga rakan yang lain yang mengenali diri Indok Kenawit, dan dengan ucapan semoga rehat dan sihat-sihat selalu, ya. Terima kasih. Ujoh Chaum mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi untuk anda. Ibu Vincent pun begitu juga, selamat pagi. Asfian Mahyus, assalamualaikum, selamat pagi ceria, salam pagi buat sahabat di Sri Aman FM. Di mana juga berada, ceria pagi, bahagia pagi. Terima kasih, selamat bertugas. James Pengiran, selamat pagi, katanya. Sapian Podin, assalamualaikum, selamat bertugas, salam buat semua pendengar Sri Aman FM. Dan dengan ucapan salam takziah buat keluarga di Jalan Setawang, katanya, semoga rohnya arwah dicucuri rahmat, amin. Ya, salam takziah juga lah, ya, untuk keluarga Sapian Podin tok. Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat walafiat, ceria lah selalu. Mendung cuaca di Kapit. Salam buat hiburan semua peminat setia Suri Aman FM dan rakan Facebook, WhatsApp di mana juga berada. Terima kasih. Suhaila Abdullah, ya, mengucapkan assalamualaikum. Suhaila tu dari Kuching. Selamat pagi Rabu, selamat bersiaran, sihat-sihat, ya. Salam buat pendengar Suri Aman FM. Azlan, assalamualaikum, mengucapkan selamat pagi. Keling Temawai, selamat pagi, nak kita siarkan sebarang lagu untuk dalam versi Iban, ya. InsyaAllah mesti sempat kita nak siar situ, insyaAllah rakan seterusnya, ya, kesinambungan tugas yang berikutnya dalam siaran Iban, ya. Dengan ucapan selamat pagi Brodi Muyang, selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam syuria selalu. Panas hari kami di Engkelili sekarang, katanya. Rini Sabai mengucapkan selamat pagi, selamat bersiaran di Konti. Cuaca di Sarike cerah pagi tu. Dabalain Ke Baja, selamat pagi dan selamat bertugas juga selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Timbul Tawau, assalamualaikum, selamat pagi semua. Dah penyampai, selamat bertugas lah. Terima kasih banyak untuk semua. Ramlili, assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu Sri Aman FM. Mantap, katanya. Cuaca di Sibu panas berjerebu. Terima kasih Ramlili, ya, dan semua rakan-rakan Facebook yang bersama kita hari itu, yang menonton, menyaksikan secara langsung. Terima kasih banyak-banyak, sangat-sangat menghargai semuanya, ya, atas atas sokongan dan juga perhatian kita semua, ya. Bersama di Sri Aman FM untuk siaran tempatan, di mana-mana juga kita tu teman-teman, ya, dengarkan RTM, teman setia anda. Baik, Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Kita teruskan lagi pertemuan ini dengan info solat bagi Zon 6 ya. Untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.25 minit tengah hari, manakala fardu asar pada pukul 3.36 minit petang. Dan seterusnya fardu maghrib 6.27 minit petang dan fardu isyak 7.36 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.12 minit pagi dan syuruk 6.20 minit pagi. Info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Marsha Milan, tangisan seorang pendosa. Selepas ini anda akan sama-sama mengikuti berita tengah hari. Okey, ngelah tengah hari setiap Rabu hingga ke pukul 3 petang. Siaran dalam bahasa Iban menyusul selepas ini. Sekian dulu adik kakak. Esok kita akan bertemu lagi. Pertemuan yang sama, Amy akan terus menemani kita orang. Mudah-mudahan setakat tu kita orang terhibur dan mendapatkan apa informasi dari semasa ke semasa, ya. Sebab kita berhibur, kita bermaklumat. Ya, peranan kami orang lah madah maklumat secara langsung dengan kita orang, ya. Baik, cumalah untuk pilihan kita yang terakhir ini dengan tajuk esok kita jumpa lagi. Pandainya murid judul untuk judul lagu nyanyian daripada Aus et Al, ya. Okey, jumpa esok insyaAllah. Amy bersama anda. Terima kasih atas perhatian semua dan juga salam Malaysia Madani, kesejahteraan di nikmati. Assalamualaikum, terima kasih, bye-bye.

Selamat tengah hari dia tu kemana borka berita tengah hari hari WFM Iban RTM Kuching 7 hari bulan 10 2026. Sarawak dekat Mansud kasil padi tempoh panjai bak tanah kuda di gezet ingat 2,635 hektar pemesai bak tanah perintah Nur Bumai Padi. Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Ganda Menua, Datuk Seri Dr. Stephen Rundiutum, madah katur tu undang dikena nentu ke cukup tanah dikena ngemansang ke industri bumai padi bak menua tu. Bisi 12,000 hektar pemesai kena tanah Nur Bumai Padi udah bisi diatur ngena entali ai ngau cara Bendana Besai ke Meruan Agi. Berbangunnya 144 hektar tanah perintah Sarawak udah digaga Nur Nyemai Benih Padi. Lalu benih tidak hasil ke Bumai Padi disadang dekat dikena tahun baru tila. Perkara itu dipansut kari teks Jakuya ke dibaca sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Kanan Menur Sarawak, Dato' Dr. Rahman Ismail, bak pengawak Sarawak Rice Convention Sarikon di Kuching. Nembiar Rabah Baru kebagi bak menua pesisir diperansang bertati ke pengawak bertanam tupi oleh meri peluang kebesai bak ekonomi ke Jemahila. Kaban Kunci Negeri Sita Upar, Billy Sujang, madah ke pengawal bertanam tupi dia tu, udah mansang benar ngena penemu teknologi, innovation ngatur cara moden. Yang madah ke menop sisir tinggimbuan mayu tanah, nang besai benar peluang ndur mansang ke pengawal bertanam tupi. Arinya, yang madah kerabat baru patut ngempuang ke penemu lama ngau cara teknologi baru dikena nambah kemuyagi hasil bak pengawal bertanam tupi. Yang mansut ke Jakutu lebuh berjaku bak program outreach komuniti Salkra di Bau. Tiga bengkah genturung rukun tetangga KRT baru bak Sita Kunci Negeri Dun Simanggang udah ditumbuh ke dikena ngada ke tumpuk pendiau telikun. Tiga bengkah KRT tu enya bak Kelasin undup tengah ngau Batang San. Kaban Kunci Negeri Sita Simanggang, Dato' Francis Hardin Hollis, madah ke penumbuh KRT itu, nang dikena negap ke penyerakup mayu bengkah pupu raban bansa. Yang mansud ke Jakutu lebab jadi KRT-nya di Seriaman. Bela bisi diatur yang nyua kagih projek mit menop sisir MRP RM3,000 ngagi tiga bengkah KRT itu. Naka ke dia tu, Sarawak bisi 100 bengkah KRT, ditumbuh ke bak serata Sarawak yang kaum 64 bengkah di Seriaman. Atur nyedia ke pekit ke Muncak Bintang P. Ramli 2026 di Sarawak dia tu mujur bendar. Bala pengari Aris Serata Menua Malaysia bela udah sampal datai ngagai menua tu. Direktur Upis Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah katur ti ke penudi dan benung cakah diatur dikena nentu ke program tu dekat diatur 11/10 tu ialah bak ditar Putra Universiti Malaysia Sarawak oleh mujur diatur. Yang madah ke program tu diatur hari gempung upis company ti melanja serta sukuang hari upis menteri, upis perintah ngau agensi perintah. Berbagunya pengari kebelah ngatur program tu Dayang Fazilah Awang Morshidi madah ke sedaya lantang menarati laban oleh bergempung ngau RTM mengatur program tu. Kemuncak Bintang P. Ramli, ukai semenang mesai ke hasil tengkebang Niang Tan Sri P. Ramli, tang oleh nyawup ngetan ke pesaka hasil tidi tengkebang Niang Seniman Agung tu. Ngadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Edwin Nanggah hari section berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

0: sejalan.
1: Selama tengah hari berdengar, jadi terus ke awak kita ke tengah hari itu, kita terus berlangga YFM Sri Aman.
2: Terima kasih Bos Rajis Booking di YFM Kuching.
3: Yelah, tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalan.

0: Mulai kau kami bawa ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari. Okay, semua balap ninga ya kedis kayau ke magang. Nama berita kita jam dia tu. Berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 3 dan segiagiah ngau YFM Kuching pia mega. Nah segiagiah ngau YFM Sri Aman. Didinga kita dia tu nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Nama berita jam dia tu arep ke penuh ngau penantang kita sore tu mendiang ke YFM kelebih hage. Ungkup 7 hari bulan 10 2026. Sudah seminggu kita dalam bulan ya kebaru, bulan Oktober 10 2026. Lalu sehari itu aku ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Tentu ya Mike, kita mayuh macam berita pia megak lagu-lagu. Jadi kena kita ngisi awak dalam kita yang nanti kediri dekat ngetu tengah hari jam dia tau. Halo, terima kasih, terima kasih, terima kasih yang kita ya ke semampai miliah YFM. Jadi dia tu YFM Sri Aman ngau kita dalam program Ngela Tengah Hari. Bakal selamat usun program pukul 12.30 tengah hari berengkah berkongsi ke pesan berat yang ke diterima hari balap ninga. Ya ke danjung kita ngagai ya yfmiban@gmail.com. Sekali kena anjung kita ngagai ya nomor WhatsApp konti YFM Iban. Dekat dikena tai ke berengkah di pukul 12.30 tengah hari tu lagi. Pukul 1 nur dalam program Ruai Kita ia berkongsi ke mayu macam penerang, ia ke dikongsi ke temuai-temuai biar ke bisik berkongsi ke penerang dalam program Ruai Kita. Pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Lalu setengah jam ke penuh di pukul 2.30 ngali hari, nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ninga. Nyalai terima kasih keluarga kita ya ke medak kami live jam diato ya ke berengkah berkongsi ke pesan rindu hati. Kita tahu mengga berkongsi ke pesan minta lagu, berkongsi ke info gayari di menua kita, tahu ke info pengerami ya ke bisik diatur di menua kita, diatur di menua kita jam diato. Tahu magang ada berkongsi ke ba ruang komen, ba like komen Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM ya ke bisik udah live berengkah hari diato.
1: Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kemuan Jonas Joniaman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sa.

Tune Maxwell Franklin Sarai.

Yang beri pengagati ngagai Rawan Tanah Berenyang. Ya kemai lagu Arisa ya kudah jadi juara ba SCSJ ke 9 malam final SCSJ ke 9 dia tuar ujung minggu tu tadi 3 hari bulan 10. Yang beri pengagati ngagai Rawan ya kebetulan ke pengajar Mr. Semambang engkau Mr. Jesli Jabu. Kita berkongsi ke info gayari untuk bagi menu seriaman engkau dibagi menu bertuang 7 hari bulan 10 2026 nitiah ke penerang hari upis pengemata gayari menu kita Malaysia. Jadi kali hari itu lagi bisa hujan beserta ngoribut bersekedaan door di dua bengkah bagi menu atau lemai mega bisa hujan bak sekedaan door di bagi menua seriaman engkau dibagi menua bertuang. Lalu tikas pengangat gayari serito antara 24 nyentuh ngagai 34 degree Celsius di dua bengkak bagi menua tok tade. Lalu piamga ribut bapupuk serito ari utara ngau pengelaju 10 nyentuh ngagai 20 kilometer sejam. Nangkan kenyak gelombang batas siap peninggi ya serito antara 0.5 nyentuh ngagai 1 meter. Terima kasih ngagai info yang akan berkongsi ke upis meteorologi menua kita Malaysia. Jadi agak kita ya kebisa ngatur pengawak muak ke ngali hari engkau lemai itu lagi. Atur-atur meh engkau mana laban nitiak ke penerang hari ya upis pengamata gayari menu kita Malaysia tadi. Bagi menu seriaman engkau dibagi menu betul ngali hari lagi bisa hujan bas kedak endur. Besar tangguh ribut lalu pihak megal lemai bisa hujan di sekedak endur di dua bengkak.

0: bagi menua Sri Aman Ngau Betuang. Lalu kita ia ke bak rantau jalai jam dia tu Arab ke pengelantang kita bisa penuh anggap pengelantang serito kita ngatur pengawak bak rantau jalai berbaik ke sebarang perangkap pengangkut. Nah milih kita ia ke ngambil bala anak pulai hari sekolah. Kita ia ke nganyong bekal ngagai bala anak ia ke agak mengkang bak sekolah nampung pengawak bak sekolah si pengudah. Bersekolah perangkari pagi nyetok ke tengah hari bisik kini pengawak pukai ia ke diatur bak sekolah. Tentu ia sidak minta bekal dianjung ke sekolah kelimpah bisik disuak kita belanja sama kita berpenanggul ngatur pengawak nganyong bekal ngagai bala anak muak ke tengah hari. Tentu kita ya merik belanja lebih kena sidak ya berbeli ke pemakai muak ke tengah hari laban bisik nampung pengawak ia ke bisik diatur di sekolah sepengudah tengah hari. Kita di tahu ke bala nembiak sekolah ia ke bak sekolah primary. Niti akan penerang dari Opis Perkara Pelajar Malaysia atau ke Opis Perkara Pelajar Menua Kita Sarawak berengkah hari 6 bulan 10 2026 tu tadi. Bisanya nyentuk ke Sarito lalu bisik sekolah nyentuk ke 8 bulan 10 2026. Abang ngatur persai ke dikumbai MPT 4 ungkup sidak ya ke bak tahun 4 Tajah 4 2026. Benuang Nape Persa MPT 4 Matrik Pembelajaran Tahun 4 2026. Lalu bisik diatur hari 6 bulan nyentuk ke 7 bulan. Bisik muka sekolah ngatur 6 bulan nyentuk ke 8 bulan 10 2026. Jadi harap kita bala anak ya ke benuang bak tahun 4 jam dia tu benuang tapi ngga persa tu mujur bak persa tu piam gamruan yang mujur bak perkara pelajar sekolah nyentuk ke Belamaya. Kita berperindang baru meniangkat lagu-lagu ya kebisiknya di finalis SCSJ ke-9.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisin Tandi Kembuan Jonas Joni Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat.

0: dekat live bak media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: kesan berat ngau jaku gerah ba YFM Sriaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Sriaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatut digerah ba YFM Sriaman. Kirim ka jaku pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Sriaman FM.
1: Okey, walaupun ingat aku berengkah berkongsi ke pesan berat yang diterima di tok kalau keterubah tu pesan mati. Ia kedata dari Harry Jepit, anak Wilfred Francis. Jadi pesan tu madah kapaya, ianya acap tau ke Wilfred Francis. Dikangau mega apai ayin, udah nadai kemari 6/10/2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah, malam lemai 8/10/2026, marumah Bajing, sungai Engkeranji, Sekaluah Tengah. Lalu danjuang pagi hari 5/9/10/2026. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di rumah layang Nangai Ibus, rumah Sati Sungai Pituah, rumah Dana Kop Ibus, Semawang Bintulu, Semunah Bintulu, rumah Maxwell Libai, rumah Libau Sungai Tangap. Pihak mega kabar melayan kediau di Batu Kawah Kucing, Bakas Putih, Pakuat Sebuti, Bekeliat, serta semua kaban belayan bukai tinggalala acap tau ke Wilfred Francis. Kita dipinta datai ngagai rumah Bajing, sungai Engkeranji, Sekaluah Tengah. Laban pesan tu madah ke pemati acap tau ke Wilfred Francis dikangau mega apai ayin, udah nadai kemari 6/10/2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah, lemai 8/10/2026. Lalu danjong pagi hari 5/9/10/2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Bajing, sungai Engkeranji, Sekaluah Tengah. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusah tu tahu bertelepon dengan Stanley Wilfred Francis. Nombor teleponnya 014-997-4267, 014-997-4267. Sekali kena tahu bertelepon dengan Harry Jepit Wilfred Francis 010-5953-723, 010-5953-723. Pesan pemati kedua datang dari Katun anak Jinal ngari Kinaya Joyce anak John. Madah ke pemati Runai anak sayang dikangau mega amoy dikangau ke mega amoy udah nadai pagi kemarin mega 6/10/2026. Niang dekat disenggai lemah itu 7/10/2026, barumah Musa, sungai Minus, Jakar. Dianjong pagilah 8/10/2026 ngagai pendam Rabu tua. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di panjang atas ngau panjang baruah Ruban, Sri Aman, Bau, Kim San, Sri Kai, Jakar ngau kabar melayan bukai Tinglala. Pesan tu madah ke pemati Runai anak sayang tau ke mega amoy udah nadai pagi kemari 6/10/2026 niang dekat disenggai lemai tu 7/10/2026 dianjong pagila 8/10/2026 ngagai pendam Rabu tu. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Musa, sungai Minus, Jakar. Jadi penerang kesilia atau telefon ngagai apai kong mu teleponnya 0113-1831-248, 0113-1831-248, tau ke ABAP 0176471-061, 0176471-061. Lalu tu pesan ketiga, pesan pemati mega data dari Jos anak kilat, madah kapaya, ianya kilat anak buah disebut mega apai Jos tau kakek mamia udah nadai 5/10/2026. Niang dekat disenggai hari 4 lemai hari 4 8/10/2026. Lalu dekat danjung pagi hari 5/9/10/2026 ngagai pendam Metodis Pelajau Bukit Guram. Niang dekat disenggai barumah anak ya, ianya Mr. Jos anak kilat, barumah ia kebelumur 20 Taman Chelsea High, Jalai Selirik. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau Bagat, Batang Baliah, Merirai, Mujuang, Sungai Sud, Pasar Kapit, ngau semua ia kenglala kilat anak buah. Jadi pesan tu madah ke pemati, kilat anak buah, kilat anak buah disebut mega apa jos tau ke akik mamiak udah nadai 5 hari bulan 10 2026. Niang dekat desengai lemai hari 4 8 hari bulan 10 2026. Dianjong pagi hari 5 9 hari bulan 10 2026. Ngagai pendam Methodist Pelajau Bukit Guram. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah anaknya. Rumah Mr. Josh anak kilat, rumah ya kebelumur 20 Taman Chelsea Heights, Jalai Seliria, Kapit. Penerang kesilia atau telefon ngagai Josh anak kilat, nombor teleponnya 012-8506-189, 012-8506-189, tau kemegang ngagai Robert Gerinang anak kilat, 0115-1419-005, 0115-1419-005. Lalu pesan pemati keempat, data dari Mr. Ferran Girang. Mr. Ferran Girang, madah ke Datin Francisca Sadai, tau ke bini niang Datuk Francis Umpau, udah nadai 5 hari bulan 10, 2026 tu tadi. Niang dekat disenggai bebala mayuah lemai itu 7 hari bulan 10 2026 barumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Lalu danjung pagi ilak 8 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan tok kita dipinta datai ngesah penusah tok ngagai rumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Tu tadi pesan ya kemadah ke Datin Francisca Sadai tau ke bini niang Datuk Francis Umpau dan ada 5 hari bulan 10 2026 tu tadi niang dekat desengai lemai tu lemai hari 3 7 hari bulan 10 2026 barumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Lalu danjung pagi ila 8 hari bulan 2026 kapan belayan ke ditujuk pesan kita dipindah datang ke rumah James rumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Pesan kelima, pesan pemati ya kedata dari Mr. Patrick Sultan anak Nyimung. Madah ke pemati bininya yang nyak bari. Tau ke ulat anak Langau disebut Megak Indai Ani udah nadai 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Niang bari tau ke ulat anak Langau dekat desengai bebala mayuah baru malumpuah beratung ruban. Beratung baru luban lemai tu 7 hari bulan 10 2026. Niang dekat danjung ngagai pendam supuak. Pagila 8 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ngagai rumah lumpuh beratung baru ruban. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di rumah layang nangai ibus, rumah luang pawong, rumah uncung melintang, rumah luna nyiar, rumah muduam kerubuang, rumah aboi panjang, rumah Spencer Biju lubuk Sengalang Ulus Betan, rumah kerandang supuak asal, rumah beti supuak, rumah kendawang supuak, rumah mawat beratung atas, rumah selaka beratung baru, rumah jilan sungai geronggang sebatuk beram. Ngau semua kaban belayan bukai ya kenglala bari tau ke ulat anak Langau. Pesan tomadah ke pemati bari tau ke ulat anak Langau disebut Mega Indai Ani udah nadai 5 hari bulan 10 2026. Niang bari tau ke ulat anak Langau dekat desengai lemai to 7 hari bulan 10 2026 dan juang ke pendam supuak pagi ila 8 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah lumpuah beratung baru ruban. Penterang kesiliak berkawal ngop nusah to kaban belayan tau bertelepon ngagai Alfred Geliang anak Asun. Nombor telefonnya 013 8474978, 013 8474978. Tahu mega bertelefon ngagai Marcella Bangi anak Nyegang. Nombor telefonnya 013 8781 382, 013 8781 382. Lalu pesan ke enam, pesan tok data dari Magdalene Mac anak Tanggai. Magdalene Mac anak Tanggai. Jadi pesan tu dituju ngagai kaman belayan ke diau di Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Krian. Kaman belayan ke diau di Kuching, Seri Aman, Betung, Sibu, Bintulu, Miri. Kaman belayan ia ke diau ba rumah Gara, Belasau Debak, rumah Intai, Surik Baruah. Rumah Libau Sungai Buloh, Praja. Rumah Nuil, Praja Kabo, Kabupaten Belayan di Kepayang, Mawang, Temiang, Keniung, Sungai Raya di Semunjan. Dituju kemegang ke Frans Frasia, Mike Frasia Richard Mapi. Menyadik di Sibu, pihak megak Rubin Sebiliak di Setambak Ulu, serta semua Kaban Belayan Bukai Tenglala, Melaka anak Dennis Sungguang. Jadi pesan tu minta kita datang agar rumah tingkau nanga ulai Rimbas Debak, rumah baru, Laban Melaka anak Dennis Sungguang. Tau ke laki Mac, udah nadai hari 2 atau tadi, 6/10/2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah, Lemai, hari 5/9/10/2026. Lalu Danjuang pagi hari 6/10/10/2026. Kaban Belayan ke ditujuk pesan tok kita dipinta datai ngagai rumah tingkau nanga ulai Rimbas Debak, rumah baru Laban Melaka anak Dennis Sungguang. Melaka anak Dennis Sungguang tau kelaki mek udah nadai hari 2 atau tadi 6/10/2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah, Lemai hari 5/9/10/2026. Dianjong pagi hari 6/10/10/2026. Penerang sila atau bertelefon dengan Magdalene Mac anak tanggai. Nombor telefonnya 019-948-2153. 019-948-2153. Tau kemegang dengan Liman anak tanggai, nombor telefonnya 013-332-4298, 013-332-4298. Jadi pesan-pesan dia ke Bukai dekat di Kenatai ke sepengguna kita mendiang ke lagu tu. Lagu hari Pretinina kedikumbai melekak kadirik.

Okay, terus aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebukai. Kalau pesan ke sekali itu, pesan ngetah sulit. Serta berantu yang kedata dari nulai anak gadah. Madah ke pengawak, ngetah sulit ngau berantu bininya, yang nyaniang julan anak bunya. Tidak ada atur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, berengkari pukul 10 malam. Tembok pengawak ngetah sulit, dekat ditampung pengawak berantu, niang julan anak bunya. Serta pengawak ngambil entebalu, nangkan kenyak. Kaban melayan ke ditujuh pesan, kita dipinta datai ke rumah mapang, nanga seranggir, ulu anak tatau. Jadi pesan tu ditujuk ngagai, kaban melayan ke dia di muput kibak, muput kanan, ilik anak, ulu anak, sebemban, selitut, tatau, merudik beram, pihak mega ujung daun, pihak mega miri, Brunei, Sibu, Bintulu, miri, entabai, julau, serta semua kaban melayan bukai, tinglala, niang julan, anak bunya. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit, ngau berantu, niang julan, anak bunya, tidak diatur malam hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, perengkah diatur 10 malam. Tembok pengawak ngetah sulit dekat ditampung pengawak berantu niang julan anak bunya ditangkan ke pengawak ngambil entebalu kaban melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang agar rumah mapang nangah seranggir ulu anak tatau penerang siliak berkawan ke pengawak tu tau ditanya ngagai Mr. Nulai ngucara telefon nombor telefonnya 010-5950-466 010-5950-466 tau kemega Miss Rosli Rosliani Miss Rosliani Rosi nombor telefonnya 011-1355 kunano baru 013-0113-0113-1532-039 0113-532039. Jadi pesan nangkan kenyak, pesan kita sulit megah, ngau ngelumbung, tidak tayar ribu jar anak anggau, tau kapai luncai, madah ke pengawak, kita sulit indaya, ianya niang jandun anak abid, tau kindai uca, berengkah diatur, hari lemai hari 5, 9 bulan 10, 2026, akalai maya tu diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, diatur pengawak ngetah sulit. Jadi pengawak ngelumbung diatur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Pengawak tu diatur berumah anak ya, dianya uca tau kelemuk anak anggau, bak country hike, jalai ulu sungai, kapit. Jalai pesan tu dituju ngagai kabam belayan ke diau di rumah kanang, nangak kebiau, sungai suat, sungai benar, batang baliah, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kucing Kenawit, Kapit, Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, Igan, Wak Pakan, Marau, Anap Tatau, Ngau semua, Kaban Belayan, Tinglala. Niang Jandun, Anak Abid, Tau Kapai Uca. Jadi pesan tu madah ke pengawang kita sulit, Niang Jandun anak abid, niang jandun anak abid tau ke inai uca. Tau ke inai uca, diatur berengkah hari lemai hari 5, 9 hari bulan 10, 2026. Alai mayanya diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, diatur pengawak ngetas ulit. Jadi pengawak ngelombong, diatur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Kaban melayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah anaknya. Rumah anak niang tu. Ianya rumah Mr. Rumah Uca tau kelemuk anak panggau. Rumah Uca tau kelemuk anak anggau. Bak country hike jalai ulu sungai Kapit. Penterang kesilia tau telefon ke Uca. 011-2550-3039. 011-2550-3039. Tau mega telefon ngagai bujar 011-568-0904 011-568-0904 ditangkan ke pesan ngetah sulit mega ngau berantu tau data dari jaga anak penguang ngari kesidak sebiliak madah ke pengawang ngetah sulit ngau berantu anaknya ianya niang Kennedy Asad anak jaga
Tau ketuyang teka diatur tumu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 alai mayato diatur pengawak kita sulit nangkan kenyak pengawak diatur pengawak berantu diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 berangkat pukul 7 lemai kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai rumah lesia nanga alat batang oyak sibu. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di rumah abus nanga jelai batang oyak nanga tamin selangau pantau anak kaya berenga kain kapit kaban belayan di sibu kapit bintulu miri brunei serta semua kaban belayan tinglala ni yang kena diasat anak jaga tau ke tuyang. Jadi pesan tu madah ke pengawang atas sulit serta berantu ke ni yang kena diasat anak jaga tau ke tuyang dekat diatur berengkah hari tumu pagi hari 6 tu 10 hari bulan 10 2026 alai maya tu diatur pengawang atas sulit nangkan kenyak pengawak berantu diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 berengkah pukul 7 lemai. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah lesia nangga alat batang uyak di sibu nerang kesili atau telefon ngagai mesti jaga anak penguang nombor telefon 0112 964087. Aku nak baru 0112 964087 0112 964087 tau kemega telefon ngagai Mimi anak jaga 0198160767 0198160767. Pesan keempat, pesan ia kenangkan kenyak pesan kita sulit mega data yang reding anak lamau madah ke pengawang kita sulit nak apa ya ianya niang lamau anak jua niang lamau anak jua tau kape diang pesan to madahka pengawak tu dekat diatur lemai hari 5 alai mayato lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026 diatur pengawak nguan ulit ngetas ulit diatur pagi hari 6 berengkah di pukul 9 pagi 10 hari bulan 10 2026 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah ia ke baklot 27C rumah luat genturung pelajau jaya Bukit Guram Kapit. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Jos Sungai Mujuang. Kaban belayan ia kediau di kaban belayan sekayo ai Mujuang, sekayo ai Gad, ai Baliah, ai Paku, ai Majau, ai Melinau, ai Tunuah. Kaban belayan di Kapit, Kenawit, Miri, ngau semua kaban belayan tinglala ni yang lamau anak jua. Jadi pesan tu minta kita ngulok pengawak, kita sulit ni yang lamau anak jua tau kapai dieng. Jadi pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026 alai mayanya diatur nguan ulit ngetas ulit dekat diatur pagi hari 6 berengkah hari pukul 9 pagi 10 hari bulan 10 2026 kaban belayan ke dituju pesan dipinta datang ke rumah ia ke baklot 27C rumah luat genturung pelajau jaya Bukit Guram Kapit penerang kesilih atau telefon ke dieng anak lamau 0145832408 0145832408 tau ke Amberly Sebi anak lamau 0102339798 0102339798. Jadi pesan ke penudi di Kenatai pesan ia ke madah ke pengawang kata sulit ngawak nyuak ke Entebalu niang alus anak labau pengawang tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 alai mayato diatur pengawak nguan ulit ngetas ulit ni yang alus anak labau diatur tumu pagi hari minggu 11 hari bulan 10 2026 pengawak nyuak ketebalu diatur pengudah pengawak ngetas ulit kaban belayan ke dituju pesan dipinta datang ke rumah Sofia rumah Sofina tau ke rumah Sari Tanjung Latap Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di Sungai Asan, Nanga Salim, Pasar Sibu, Lipus Kenawit, Kenawit. Pihak mega kaban belayan ke diau di Serikai, Bintangor, Kucing, Bintulu, ngau semua kaban belayan bukai ti ngelala. Ni yang alus anak labau. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit ngau nyuak ke tebalu.
niang alus anak labau diatur merengkah hari lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 alai manyato diatur pengawa nguan ulit. Jadi pengawa ngeta sulit niang to niang alus anak labau diatur temu pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi pengawa nyua ketebalu diatur sepengudah pengawa ngeta sulit. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngegar rumah Sofina tau ke rumah Sari Tanjung Latap Sibu. Penderang kesilih atau telefon ngegai link lumut teleponnya 0113-634-6113 0113-634-6113 tau menggap telefon ngegai Ming 017-809-7635 017-809-7635. Jadi dengan balap ninga ia ke meniang ke YFM yang bukan mendak live harap ke pesan-pesan ia ke dikenatai ke terang didinga kelebih agak didinga kapan belayan ia ke dituju ke pesan-pesannya tadi.

0: 8 minit dah pukul 1 ngali hari dia tahu kita di baik kami mendiang ke program Ruai Kitai ninga ke penerang Aripuan Ismayati binti Katan. Siko hari misi ba klinik pengerai Sri Rahman berkongsi ke penerang ia ke pekawal ngau penyakit talasimia.
1: Selamat tengah hari semua. Aku staf nurse Ismayati binti Katan dari klinik kesihatan Sri Aman. Sari tu kak berkongsi dengan kita tentang talasemia. Talasemia tu ikut penyakit genetik taukah hari purih ternyadi bak sel darah merah kita manusia. Orang tingembuan penyakit talasemia tu sida anda boleh ngasil ke sel darah merah ti dikumbai kita hemoglobin enggau cukup serta berkualiti. Tu nyadi laban gentik ngawal penghasilan darah merah. Tu tadi udah terjejas tau ke ndak berfungsi ngau mana laban gen udah ndak normal tau ke bisik nyelai. Hemoglobin tau ke sel darah merah kita berguna kena mai oksigen ngagai serata sel-sel bertubuh kita. Penyakit talasemia tu dibagi tau kan dikategorikan ngagai 3 itik jenis iaitu talasemia minor, nanti jaku kita di tu tadi pembawa gen talasemia. Talasemia intermediate ngau talasemia major. Nitih kepansik tip pemadu baru dah digagak Malaysia talasemia registry tahun 2018. Statistik orang tip sakit talasemia bak Malaysia penyampau sidak tu bisik 7,984 ikut. Hari 7,984 nya orang tip sakit talasemia bak Sarawak penyampau ya 223 ikut tau ke bersamaan ngau 2.79%. Bahkan ni sakit tu tau nyadi bak bala anak kita eh. Okey, ni teh kepansik, sakit talasemia itu penyakit genetik tau hari purih ti ulih ti turun ngagai bala anak-anak hari kedua dua apai ngau indai ti ngembuan jen igit penyakit talasemia tu. Penyakit talasemia tu ukai igit penyakit ti ulih berampit hari darah kitai mensia, angin, air tau ke hari kitai berteguk ngau pangan diri serta ukai megak berampit hari beleman ngau orang ti ngembuan sakit talasemia tu. Orang laki tau ke orang induk sama belak bisik peluang tik sama oleh kena penyakit tu. Ngambil ke contoh yang pertama, entik laki normal atau nadai ngembuan sakit talasemia kawin ngau induk ti normal megak, seduai dekat boleh anak ti 100% normal. Contoh yang kedua, entik laki tau ke induk normal kawin ngau induk tau ke laki tik ngembuan pembawa talasemia atau talasemia minor, seduai dekat bisik risiko boleh anak 50% normal serta 50% pembawa talasemia. Bagi contoh yang ketiga, entik laki pembawa talasemia kawin ngau induk pembawa talasemia megak, seduai dekat berisiko boleh anak 25% normal, 50% pembawa talasemia serta 25% talasemia major ataupun intermedia. Untuk contoh yang keempat, entik laki pembawa talasemia tok kawin ngau induk ti ngembuan sakit talasemia major, seduai ia dekat berisiko boleh anak 50% pembawa talasemia serta 50% agi talasemia major. Contoh kelima, entik laki tok ngembuan sakit talasemia major kawin ngau induk ti nadai sakit talasemia normal, seduai dekat bisik berisiko boleh anak 100% pembawa talasemia. Yang terakhir sekali, contoh keenam, entik laki ngembuan sakit talasemia major kawin ngau induk ti bisik sakit talasemia major megak, dia seduai dekat boleh anak 100% nyadi orang ti sakit talasemia major. Nya alai saringan tau ke peresa prenatal tau ke dikumbai peresa sebedau seduai induk tau ke laki ti dekat jadi melaki bini tu sigi amat penting. Utai tu digagak untuk ngesan atau nemu tumu agi enti seduai ti bisik sakit talasemia major tu tau ke seduai ia bisik pembawa talasemia. Seduai dekat boleh anak ti uleh ngembuan sakit talasemia bakal ke udah dipadah ku tadi. Jadi seduai ia uleh berunding sama anda dekat ngugur ke kandungnya tau ke terus ke kandungnya. Tu digagak engau kaunseling engau bala doktor pakar. Nama tanda tau ke kelaik dikembuan sidak ti kena penyakit talasemia tu serta kemaya sidak tu boleh ditemu bala doktor kena sakit talasemia tu. Okey, sakit talasemia tu boleh diklasifikasikan tau dibagi ngagai 3 itik jenis bakal ke udah dipadah aku tadi iaitu talasemia minor pembawa, talasemia intermedia, engau talasemia major. sakit talasemia sidak tu gerai. Nadai nunjuk ke sebarang tanda masalah pengerai sebab sidak. Membawa talasemia tu boleh ditemu ari peresah darah. Untuk pesakit talasemia major, sidak tu dekat nunjuk ke tanda sakit awal. Ianya ari berumur sidak 6 bulan ngagai 18 bulan. Sidak megak ngembuan takat sel darah merah ti amat baru suah agi. Takat darah sidak baru ari 4 gram per desiliter. Tanda serta kelai ti nyadi ianya, yang pertama bentuk mua sidak anak metu nyengkaum tulang mua. Pipi engkau dagu ti majak berubah nyelai, ya tanda lewatnya. Okey, yang kedua mua tau ke tubuh sidak majak pucat. Yang ketiga suah lemik tulang serta berasai kesal, dalam bahasa Melayu jantung berdebar. Yang keempat tusah ke enseput. Yang kelima jaundis tau ke kuning buat tubuh sidak. Boleh dipedak setiap hari mata, entik kebalat boleh kuning seluruh tubuh. Yang keenam perut gentung, laban hati sidak limpa, sidak kembai. Yang ketujuh tubuh sidak enggai mansang. Yang kelapan tulang mudah patah atau rapuh. Yang kesembilan selalu tabin. Pesakit talasemia intermediate sidak menunjuk ke kelai ia sakit ari ti lebih tua lagi, ianya ari sidak berumur remaja iaitu 10 hingga 19 tahun sampai umur udah besar iaitu 20 tahun ke atas. Ngembuan takat darah merah ti ndak entu baru ndak, ianya kira-kira dalam 7 hingga 10 gram per desiliter. Sidak tu boleh hidup tanpa perlu tau ke ndak perlu diberi darah. Tajak pihak, entik nyemak bisik nyadi tanda awal tau ke komplikasi nyadi sidak tu dekat mula diberi darah. Sidak tu bisik risiko komplikasi maya umur sidak nyau majak tuai baka osteoporosis iaitu rapuh tulang, heart failure iaitu sakit lemah jantung, kembai bak limpa serta kembai saraf tunjang bak tulang belakang. Utai tu uleh ngasuh sidak kena strok ataupun bajung. Nya alai urang ti ngemuan sakit talasemia intermediate tu perlu diperhati serta dijaga engkau lebih silik agi. Baka ni cara tau sidak ti ngemuan sakit talasemia tu diperubat serta badinin dul sidak tu uleh berubat. Okey, pesakit talasemia major tu dekat diperubat engkau diberi darah 1 hingga 2 kali sebulan sepemanjai sidak hidup. Awak ke takat hemoglobin sidak uleh nikik engkau lebih mana serta sel-sel bertubuh sidak boleh nerima oksigen engkau cukup. Tajak pihak, tambah darah ti kelalu lama bersidak ti sakit tu boleh ngasuh zat besi bergumpul engkau kelalu mayo bak perengkat tubuh sidak. Nya alai sidak tu megak dekat diberi ubat ti memansut ke zat besi ti mayo bak dalam tubuh sidak. Ubat tu boleh diberi engkau cara bertucuk tau ke dimpak. Selain diberi ubat, cara bukai baka berputong limpa tuk berpanggai bak pemalat sakit sidak serta ngagak perubat pemindahan sum-sum tulang belakang enti nyemak sidak ti sakit tuk bisik bala menyadik ti sesuai kena ngagak perubat nyak-nyadi. Enti pesakit talasemia meja tuk endak diperubat, sidak dekat boleh tanda-tanda sakit baka keudah dipada aku tadik. Engaunya sidak boleh berbadi tau kenaban kenyawa sidak. Utai tu nyadi laban kesan ari kurang darah merah ti amat baruh atau serius. Jantung sidak ndak boleh berfungsi engau mana serta kena jangkitan kuman. Bekenyak megak enti sidak tu diberi tambah darah ajak serta ndak diberi ubat kena muai zat besi ti kelalu mayo. Pengerai sidak megak ndak mana laban zat besi tu tadi berkumpul berperengka dalam ti penting alu ngacau utai berfungsi engau mana. Pesakit talasemia tu boleh berubat bersemua hospital perintah. Ianya sidak dekat diberi darah. Boleh ke sendak sidak ti sakit talasemia tu suman tau ke gerai? Okey, pesakit talasemia tu boleh suman enti nyemak sidak tu boleh ngagak pemindahan sum-sum tulang ari bala menyadik sidak ti gerai serta ngembuan sama HLA iaitu human leukocyte antigen. Tang keberangkalian tau ke peratus nguleh ke bala menyadik ti bisik ngembuan sama HLA. Mesh tu ianya 25% ajak dalam sitik-sitik diri sebilik. Bakalnya megak peratus prosedur pemindahan sum-sum tulang tu boleh berjaya ianya dalam 70 hingga 80%. Nya alai tidak ti sakit talasemia tu ndak boleh tentu gerai. Tambah megak perubahan gen agik dalam pansik serta bedau boleh berjaya. Perubat ti digagak dia tu ianya tambah darah, kena kengurang ke tanda-tanda kurang darah merah serta ngelubah ke bala perengka dalam tubuh. Gagal berfungsi engkau mana, engkau sidak boleh ngembuan kualiti hidup ti lebih mana serta ngena ngemanjai ke hidup

gak bak semua klinik pengerai perintah serta bak klinik tau ke hospital swasta. Ujian tu digagak hari darah kitai. Ianya darah kitai dekat diambil awak ke boleh diperiksa bak makmal. Bekeni sidak tingembuan pembawa talasmia serta sidak tisah kita semia tu ulih nyaga utai di empat sidak ya. Pembawa enggak orang tingembuan sakit talasmia tu ngurang ke pemakai tingembuan zat besi tinggi baka perengka-perengka dalam baka hati. Produk makanan ia kat ditambah enggak zat besi, bijirin ia ditambah enggak zat besi, kuning telur, semua jenis-jenis ke kacang, sayur berdaun tiba warna hijau. Tajak pihak orang kenyadi pembawa talasemia tu oleh kurang zat besi kelebih agi ngagai sidak induk tiba tubuh bisik. Nya alai sidak tu oleh makai vitamin zat besi nitih kepada dutur. Pembawa enggak orang ti sakit talasemia tu endak tentu diasuh makai multivitamin enggak ati ari jelu baka ati mano, ati capi, tau ke ati babi, laban, utai tu ngembuan zat besi ti tinggi. Pesakit talasemia diasuh makai vitamin folic acid kena mantuk pembentukan sel darah merah bakanya megak kalsium awak ngasuh tulang sidak kuat. Pesanku ngagai pendengar semua, aku harap bala peninga oleh berarti serta isi penemu pasal orang ti sakit talasemia tu laban kita jarang tau ke suah hage ndak entu nemu nama utai sakit talasemia tu berbanding engau penyakit-penyakit bukai baka sakit kencing manis, darah tinggi, asma serta penyakit bukai. Tajak sakit talasemia tu jarang tang sakit tu oleh nyadi serta oleh ngubah cara hidup dalam ruang bilik kita dari segi pengerai runding, ekonomi serta pengerai kita kelebih lagi. Untuk penemu bala mayo, kos perubat sidak ti sakit talasemia tu cukup mal, ianya kira-kira 30 juta untuk sikok selama 30 tahun. Kos tu semua dipelanja spital perintah. Nya alai perasa tumu tau ke seringan tu sigi amat penting kelebih agi ngagai bala orang induk tau ke laki tikak nyadi melaki bini ndak ngira peringkat umur. Gaunya aku meri besai terima kasih ngagai pihak DM laban nyemput kami hari ofis pengerai bahagian Sri

Okey, tadi kita mendiang ke program Ruai Ketai, dan mendiang ke info dari staff nurse Puan Ismayati Pintikatan dari Klinik Pengerai Sri Aman. Jadi kita mendiang ke lagu hari berangkat jarup ke dikumai, Bisa Ungkup Diri.

0: Ya, jam kita dia tu nyoka pukul 1:30 tengah hari. Nama berita jam dia tu balap ninga. Arab kita agis mampai lantang mendiang ke YFM. Dini nur kita jam dia tu. Nama pengawak dia tu kita jam dia tu. Udah ngetu tengah hari ke bedau. Agi empara di dapur kini. Tetap ke hati kita semampai mendiang ke YFM lalu pihak mega sebarang pengawal kreatur Arab kita semampai nyaga pengalikun. Terus itu berita berkawal ngau Jaku Tesau. Jadi Jaku Tesau tu dituju ngagai apa yang dia ya kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibu. Kelebih lagi kita ya kediau ba rumah ngindang rantau kemayo manis rumah Joni nangas tamang rumah David Ujan nangas payak pihak mega rumah Guyu nangas hukum. Jadi awam gerempuang apa yang dinamik ngau pengajar PIBG SK Nangatibu dekat diatur pagi la pagi hari 4/8/2016. Jadi awam tau ke mesyuarat PIBG dekat diatur berengkah hari 8 pagi 8/10/2026 diatur ba Dewan Sempalai Kenang SK Nangatibu. Apa yang dinamik ya kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibu di perangsang sampal datai. Tu tadi Jaku Tesau dituju ngagai apa yang nanem ya. Ya kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibu kelebih lagi kita ya kebisi anak bersekolah di tu nang di perangsang ngau ba program mesyuarat. Tau ke awam gerempong apa yang nanem ya ngau pengajar PIBG SK Nangatibu terdekat diatur pagi la 8/10/2026 pagi hari 4 berengkah hari pukul 8 pagi diatur ba Dewan Sempalai Kenang SK Nangatibu. Okey. Siti berita ya kebekawal ngau buah pemansang tau katur pemansang ti dekat diasai ke kita di menua Malaysia. Perintah menua kita menua nyendia kediri dekat mantai ke Perambu Belanja Malaysia. Perambu Belanja Menua Kita Malaysia tau ke Belanjawan 2027. Ia kediadang dekat dibantai ke Bak Parlimen 9/10/2026 ti dekat data itu hari 5 berengkah di pukul 3:30 ngalih hari. Lalu nitya ke penerang hari Prabelanja 2027. Ia kena keluar ke UPIS Menteri Perkara Wang Empai Lama. Dia ada perkara-perkara yang kebalat dikenati ke di Sengkawam Perambu Belanja Menua Malaysia 2027. Ianya pengelikuan serta kos penghidup rakyat, pihak mega pelajar tinggi enggau bala graduate, pihak mega pengeraya rakyat, pihak mega infrastruktur, perangkat digital enggau AI, pemansang wilayah, pihak mega perkara sosial enggau perkara ekonomi. Nyalanya rombak Perambu Belanja Menua Kita Malaysia Belanjawan 2027 tidak dekat dibantai kena lama dage. Kita ya ke rakyat menua to suah agi minta menua to terus likun alai diau. Ya. Akelimpah Arab kegenap rakyat ngasai ke pengelantang ari pemansang tidak dekat diatur dipejalai ke perintah menua kita. Sama bala ngasai ke pemansang, nak tinggal arus pemansang. Ya kayaknya berita, ya kebekawal ngau pengawak, ya kedekat diatur perintah kita, menua nyendia, kediri dekat mantai ke Perambu Belanja, menua Malaysia. Belanjawan 2027 diadang dibantai ke Bak Parlimen. Ngalih hari 9/10/2026 tu ila, hari 5, berengkah di pukul 3:30 ngalih hari.
1: Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Leka Ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe Leka.

Kita ada banyak aku kenang Siti hari Prayugata. Tahu ke program ia kediatur ujung minggu tu tadi mega ianya pesta suratuh engkau regata Korean. Jadi regata Korean diatur berserima engkau pesta suratuh ia kediatur ujung minggu tu tadi. Raban lomba perahu ia kedikumai Raban lomba perahu ia kedikumai todak berjaya ia kedempu Nur Hazwani KP. Mujur baru nyadi Raja Sungai Regata Korean 2026. Gelar tu dempu sida sepengundah tuliah ke nomor 1 bak kategori lomba perahu. Lomba perahu bidar 30 pengayuh Regata Korean diatur nyerumba pesta suratua ujung minggu tu tadi. Lalu nitiah ke penerang hari pe komiti pengatur yang kawam tahun tu, yang kawam tahun 2026 Raban tu todak berjaya udah 4 kali tuliah ke gelar Raja Sungai Regata Korean berturut-turut, berjurut-jurut. Lalu pihak megah Raban tu dah mai pulai mata duit serta piala Kaban Konsol Negeri N39 Korean yang berhormat Encik Friday anak belia. Jadi Raban yang ke nomor 2 bak kategori bidar 30 pengayuh lelaki ianya Raban Lanun Dinarakat. Lalu nomor 3 Raban Landas Saga Sebuyo. Jadi bapak kategori bidar 25 lelaki pengayuh lelaki nomor 1 pulai ngegeraban todak berjaya maka nomor 2 bapak kategori bidar 25 lelaki ia ke nomor 2 ianya Lanun Dinarakat Raban Lanun Dinarakat nomor 3 ianya Raban Sinaran Burung Garuda. Ungkup kategori bidar 20 lelaki, pengayuh lelaki Raban yang ketulih ke nomor 1 ianya Raban Landas Helang Tasik, nomor 2 Lanun Dinarakat, Raban Lanun Dinarakat, lalu nomor 3 Raban Landas Saga Sebuyo. Kita ngisin ngagai kategori bidar 15 pengayuh lelaki. Nomor 1 ianya Raban Landas Cahaya Helang Tasik, nomor 2 Barakuda, nomor 3 Landas Saga Sebuyo. Lalu nangkan kenya ianya kategori kategori bidar 10 lelaki veteran, pengayuh lelaki veteran, nomor 1 pulai ngagai Raban pengayuh perahu atau Raban Sinaran Burung Garuda, nomor 2 Dayang Dang Esah, nomor 2 Raban Dang Esah Tanang Sari, lalu nomor 3 Buluh In Permata Biru. Nyata di rintai sidak ia kemujur bak mayuh macam kategori lomba perahu ia kediatur bersenimbai engkau Regata Korean diatur mega nyerumba program pesta suratua ujung minggu tu tadi. Nangkan kenya ila bala peninga sebengkah mega regata kedekat diatur di pusat Betuang ianya digelar regata Regata Tandang Sari Pusat. Digelar Regata Tandang Sari Pusat 2026 dekat diatur 16 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 2026. Lalu tahun tu bisik 29 itik Raban pengayuh perahu udah madah ke diri, udah ngerjista diri ngau regata tu Regata Tandang Sari Pusat 2026. Alex Wan ngau lagu baru ya kedekumai merampau. YFM Iban, YFM Suriaman, segulai sejalai.

0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang, bawa ngelah tengah hari ki, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Tami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana, Mawat. Vokal pemandu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

bisimba.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung Final SSG.

Ya, mengkang lalu kepada peningah yang kebisik mendak kita live, pihak mengkang kongsi ke pesan-pesan rindu hati, mendak alai komen di live Facebook Sri Aman FM. Terima kasih yang agai ada blend ke baja, pihak mengkang Monica Giman, pihak mengkang Kawi Kurus, manyuah sudah ditomah ligai kenyalang, inyala inyala cermiririn, apa dia main dia nama to nyebut nama akaun to enyela cermiririn. Terima kasih Amga. Bisa berkongsi kepesan dia pihak Amga Margaret Uncing, Cindy Ann, Alice Spencer, Margaret Madeline Wilfred, pihak Amga Mary Antayen, nama ge Sorina Sendai Janang, pihak Amga Iba Vincent, siapa lagi Rita Philip, Sasha Amanda, Lucy Mentali, Carl Wendy, Thomas Romang, CK Ray Rival, pihak Amga Rini Sabai, Thomas Romang, Frederick Ryan, Clara Ross, Cecilia Fernandez, Corina Ting, Amanda Larry, Cassandra Wandi, Ros Liao, Zek Ming, Jampong Ba, Bonnie Minsun, oh terima Bonnie, nama berita, Mary Nanta, Keleng Temawai MJ, Charlene James, ngau Dayang juga, pihak muka kita bukai ke bisik, berkongsi ke pesan-pesan rindu hati, baruang komen live Facebook Sri Aman FM. Sebab kita ngisian ngakai jam ke penudi, pukul 2 nor berkongsi ke lagu-lagu lama, Bandaraya Kuching dia tu bisik ngembuan kiraya 13,000 buah bilik hotel. Diperhati kaget nak cukup, nak umas, nak tetapi ke peminta bala temuai yang kedekat bermalam bah hotel. Lebih lagi lebuah peminta tu majak tinggi menyerumbak macam program pemansang di pejalai ke Bandaraya Kuching. Jadi penerang tu dipansut ke Premier Menteri Kita Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu ia nambah ke peminta hari temuai ke dekat bermalam bah hotel di Sadang Majak Nikik Nyerombak Menua Sarawak di dekat Nyawab Menua Bukai Nyadi Alai Ngatur Sukansi 2027. Jadi perintah Menua Sarawak mereka sudah bersetuju ke genap atlet ngau pegawai yang akan ngau Sukansi 2027 dekat Diau bah hotel. Nyalai penumbuh hotel-hotel yang kebaru bak Bandaraya Kuching ngelamak to. Nakak kedia to dekat mutar ke penanggul to kelimpah nyukung pemansang sektor dagang temuai serta industri di Kuching pihak megak di menua kita Sarawak Tanah Kenyalang pihak megak Malaysia kelebih hagi.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romley Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Tune Maxwell Franklin Sarai.

Ya, lagu kena gomai pagi setahun najak dari Michael Jemat ngau pini Lily. Lagu keterubah dalam program seruran dikenang kita ke sekali itu. Jadi lagunya tadi menggadi pinta Jim Bai yang ke bisik minta lagu dari Michael Jemat ngau Roslyn Jatibiang. Ya, kena gomai pagi setahun najak. Tang ya ke bisik dito yang nyak bala peningah lagu dari Michael Jemat ngau pini Lily. Lagu kena gomai megap pergi setahun aja. Tanya penpian nak ngawak laban lagu kena pinta. Nyak betul engkau peminta kita. Ya kebisi minta lagu pergi setahun aja. Kita kena tanya ke Siti hari pesan Renuati. Ya kebisi minta lagu lama. Datai hari Max. Max Cagat. Cagit ke Cagat. Tuh, Max Cagit. C-H-A-G-E-T. Cagit. Angat menua kami di Taman Greenwood Jalan Melihah Dito Kuya Kucing. Minta main lagu dari Christopher Kerry Landong. Dikena merindang peninggal di Selampur Menua. Piam gak di rumah panjai. Harap ke lagunya lagi. Tau mulai ke peninggal lama. Kelia. Harap ke peninggal. Ia ke bernama Maria. Semampai berpengerai lantang dalam semua pengawal. Ko Mac Cagit. Lagu kedua kita nyedia ke lagu hari Stanley Puah, lagu kena kumai, lelengau kak bertemu.

Ya, terus menerus ke program program seruan dikenang berkongsi ke lagu-lagu lama. Ke sekali itu kita nambah lagu dari Christina Suntai main lagu Kedai Kumbai Tusah Ati Tinggal Nuan. Lagu itu mungkin dituju ngagai Mister atau ke bos aku Mitiwa Bu ya kebenung dalam perjalai. Baik mana kereta bos anak limpang kebukai giga weh malamnya kemana orang itu tengah hari. Okey.

Ya, kita ke Bak Rantau Jalai Jam Dia Tok Megarap Kesemampai Dalam Pengelantang. Jalai kita likun cerita lantang mansang biar mega lantang datai benua ke dituju. Ngatai ke siti pesan dari Alex Walta. Alex Delta Bina Wata Barau ia mega bisik minta lagu lama lagu kedai kumai Bandok meninggal kepangan Noan Ari Roslin Jati Biang. Di kena yang merindang semua yang ngelala di Facebook lebih lagi siapa tu lebih lagi meet di Selulap Betung pihak mega bulan pengerindau di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai pihak mega semua kaban belayan di kengelala pihak mega pangan ia kebisik buat Facebook menjaga pesan salam rindau salam sayau ngagai kita ia kedek rindau ke belama kau Alex Delta Bina Wata Barau. Mpai bisa lagunya bak sistem di to Alex Delta Bina tak japan pihak kita mendiang ke sitik lagu hari tuan rumah Juni Aman sitik lagu lama ya kedekumai Semadi Muainuan. Terima kasih.

Terima kasih ya. Laban lagi mengkang apa awak ngelah tengah hari ki. Ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Telagu Aria Polen Linang Gede Kombai di Tebing Tas ya. Lagu kedua Kepnudi dalam program Saruran Dikenang kita ke sekali itu. Jadi ya lagu Kepnudi dia ianya lagu dari Christopher Kiri Landung. Terima kasih ke Surat Nuan. Jadi lagu itu dituju ke semua peminat lagu lagu lama kelebih lagi ngagai ya. Ianya Sindon Edi Engau Arita Philip ya ke suah. Ngenatai ke peminta lagu-lagu lama madah ke diri sinu hati mengga madah ke diri gagah hati ninga ke lagu-lagu lama di suah di ninga kita buat program Saruran Dikenang.

M. Nur berkongsi ke pesan-pesan Renovati hari kita balap ninga ke bisi dikirim kita ngagai ruang komen live Facebook Suriaman FM. Kita berengkang ngatai ke pesan-pesan hari kita balap ninga, pesan Renovati, pesan minta lagu. Keterubah data dari Mary Jamba, selamat ngalih hari minta sebarang lagu, rindu dengan lagu yang sudah dikenatai kenawan tengah hari nyentuh ke dato. Terima kasih Mary Jamba, Mary Jamba. Lalu Empawi Ansi, terima kasih ke semua lagu sudah dipasang. Selamat mujur bak pengawak nuan, ko Empawi Ansi. Lalu Michael Johnny, panas gayari kami di Surian, jam dia tu minta tebah ke lagu Ari Johnny Aman, Ati Ngai Tuai, kena yang merindang, balam nyadik ya, bas barang nur sudah tu diau, ngagai Betty Veronica Kayan, Jatan Kidu, bak batu kawah kucing Arab Kelantang, pia muka gerai, pia muka mujur mendiang ke YFM. Nor Agat, selamat berjalan ke pengawak Gai Nuan, selamat ngalih hari minta mayan ke lagu Ndak Bersemaya ngambil Nuan, Ari Ricky Anderson ngalai, dikenak merindang semua peninga YFM Suriaman baka ke ngalih hari itu, pihak mengharap ke semua yang keninga teperindang, tucum-tucum selalu, Ari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Marta Bell, top ninga yang kena akaun Marta Bell, nanti uliah dalam program seruran dikenang main ke lagu Widuri. Widuri. Ari Brori Marantika. Okay? Mbak, dekat datai kita, mbak program seruran dikenang yang dekat datai kita dekat masang ke kita lagu Widuri. Lily Anthony ke Skeleto, selamat berjalan ke pengawak kuya, minta nuan nebah ke lagu di baik What Rock, Kapan Sampai Mati. Dikenal merindang semua peningat YFM Suriaman, kelebih agen nuju entuaya di Peruan, harap ke gerai belama agen entuaya di Peruan kuya Lily Anthony. Dublin K. Baja, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak, mana gayari kami di Batu 15 Kucing Serian. Lagu ya kedi kena tai ke sebarang lagu, dia kena merindang semua kawan Facebook bakal senyap F. Spread, Sinon Edi, Indok Kenawit, Bulan Pengerindu, Mary Uben Martin, Sasha Amanda, Cecilia Malun, Cecilia, Peter Tingkau Kujam, Roland Tuwit, Stamos Tevia, Steve, Still Love, ngau ya kenglala di Facebook kau Dublin K. Baja. Monica Giman, selamat berjalan ke pengawal, panas kami di Kakup Entabai Pakan, minta tebah ke lagu Ari Bolbo Kamat Jantang. Amai lama nak dengar lagu Jantang, okey. Kita dekat natai kenyak, buat program ya kerekat datai, buat minggu kerekat datai, anak irau. Mahligai Pengrindo, eh ukai, Mahligai Kenyalang. Assalamualaikum Tuang, minta tebah ke lagu Kerapa Babas Mali Ari Reza Reho. Kenapa perindang sama kita, belok kita berperindang menyang ke lagunya muak ke ngalih hari itu. Kok Mahligai Kenyalang? Okey, Mahligai Pengrindo, Mahligai Kenyalang. Lagu Kristia ke sekolah itu lagu keterubah dalam program. Terima kasih pesan kita 7 hari bulan 10 2026 lagu hari Cikgu Jonas McKean. Terlebak Kediri.

Ya, kita kenal gaya hari kita di Sulaiman, kita di Ato, mua ke lemai suah hamai hujan. Nyalai ngarap ke kita ya ke bisik pengawak, bisik mindah mua ke lemai. Harap ke semampai berjimat, kita bertengah ke jalan aluan ya ke benuang, ya ke dekat hujan, ya ke bisik hujan jam di Ato. Ngambil ke kita hanya tadi selamat mansang, pihak megak selamat datai bandar ke dituju. Menyikaku tadi. Suah nama san, laban kita sama bulat nemu, gaya hari kita nyau berubah ngagai. Yang kau ngagai musim tidak kau hujan. Tapi amga kita ya ke bumai bertahun, ada pedak aku, bas pemanjai jalai pulai ngagai betuang. Kita ya ke bumai paya, udah berengkah bertambah jam dia tu. Jadi ngarap ke megak kita ya ke bumai bertahun, ukai semina kita ya ke bumai paya, bumai pantai, bumai bukit. Sama belang natai ke boleh pengelantang mulih kepada jam dia tu apa tahun tu 2027 2026 mujur tulih ke mayuh padi mayuh puli mayuh hagi hari tahun ke udah-udah lalu pihak megah penuh ngau pengelantang kita ngatur pengawak kelebih ke kita ya ke bak luar berdajak belah kaki lima belah tamu belah tisi rumah. Ya ke napik gaya hari di luar dian. Harap ke megak semampai lantang kita ngatur pengawak. Terima kasih alamak semampai rindu ke YFM. Dia tu menggulai ngawak YFM Suriaman nyentuh ngegak pukul 3. Terus ngatai ke pesan bukai. Kita bisa megak pesan dari Fada Iluet Ijau. Madah ke kita di ya. Kami di skim sekarang dia panas jam dia tu nak ke dia tu lagi menggam panas ke Fada Elwet Ijau. Terima kasih Fada lepas mampai rindu mendiang ke YFM Ipan Sriaman FM. Harap kenuan mujur dalam pengawak ya ke dia tuan Wan Sarito. Atau Angela Cermirin Cermirin Angela Cermirin. Panas gaya hari kami di Melugu. Semua aja Angela Cermir Rinto. Sedang Melugu dia kebenarnya. Minta lagu hari Winnie Albert ku ya. Ku kai luluang kena merindang bala kaban ya ke semak. Ya ke jawah ya ke ngelala ya. Harap kita gerai bakal selama selamat berarau. Margaret Uncin, selamat tengah hari. Hari sibu minta main ke lagu Mahligai Pengerindu di... Sada ke Igu Anthony kena merindang semua kenglala, semua kaban Facebook. Biar muka semua peninga ya kerindu ke YFM Iban. Terima kasih Margaret Uncing. Sendi N selama berjalan ke pengawak ngegenuan minta main ke lagu. Linda Kawal Ati Tua. Dikena merindang terimpu lalu biar muka ngegebala kaban Facebook. Arab Kelantang mendiang ke YFM Sri Aman. Alice Spencer. Ellie Spencer, selamat berjalan ke pengawak mua Ari bisik bak paku sepawah jam dia tu. Minta tebah ke lagu Penny McKean. McLean, bukan McKean. Penny McLean minta lagu ya kena kumbai nuan milih pergi. Dia kena merindang Mak Ken di Kampung Resak Seriaman. Isannya bersungai besar Lacau. Apa kibian di IPD Miri. Anaknya Michelle Fiona. Bak SK nangga segenua ulu ibau kapit ngau semua yang kenglala pesan jaga pengerai kita kami ditok lelengau belama kita terima kasih ya ko Ellie Spencer lalu tu pesan yang kedatai dari Magdalene Wilfred minta main ke lagu Meligai Pengerinduk megak dituju ngagai orang yang kenglala kena merindang drempo megak kelebih lagi ngagai semua peminat YFM Suriaman. Terima kasih Laban Semampai mendiang ke YFM Suriaman Kok Magdalene Wilfred. Terima kasih Mega Laban Wan Semampai milih YFM Iban pihak Mega Sri Aman FM Magdalene Wilfred. Lalu si Teto datang dari Mary Entayen. Selamat berjalan ke pengawak Bak Konti dia gaya hari kami di Miri jam dia tu panas. Minta petar ke lagu. Minta main ke lagu lama. Dituju ngagai semua peninggal. Balas sidaknya di rumah Edmund Antayen Sungai Rebuah Undup Batu Lintang Orang Sungai Rebuah Nama berita Orang Sungai Rebuah Ngalih hari itu Nama pengawal kita Orang bisa nuju kita lagu Nuju kita pesan Ianya Mary Antayen Dia tu yang benar Mak Miri
Nya tadi pesan hari Mary Entayen, lalu Siti itu pesan yang kedatai hari Serina Sendai Janang. Selamat ngali hari, hari suratu jam dia tu. Ditujuk yang agai ya kenglala, kelebih agai kaban di Facebook. Baka sida indai Indo Kenawit, Syasya Amanda, Sinon Edi, Mary Ubun Matin, Ibrahim Mat Akib, Tony Uluba, Minggu Min, Michael Surit, Jimmy Layuang. Ngau jaku pesan, harap kita mujur dalam semua pengawak, minta sebarang lagu dituju ngagai semua ya kenglala, tau ke ya kebisik disebut ya bak pesan nyat tadi. Kita ini mendiang ke lagu Ari Ika. Jadi itu lagu baru Ari Ika kedikumai Cengaling-aling. Lagi kita mendiang ke ya, terus ngau Ika Saiful Cengaling-aling.

Lagu baru dari Ika Saiful Krikomai, Cingaling-aling. Lagu baru. Ya, mayo lagu baru kita serak ke sekali itu. Jadi balap meninggal terus berkunci ke pesan-pesan Rinwati dari balap meninggal tentang sebenarnya bekas lama hari pukul 3 atau lagi di ada penuh 2 atau dekat di suak baru pulai ngegaya YFM Kucing. YFM Kucing, oh kita ada pukul 3. Lalu pihak megari pukul 3 lagi di Miri, YFM Miri, kita dekat mendiang ke siaran perkhidmatan Kayan Kenyah. Jadi pesan-pesan yang kebuka di Kenatai, yang nyabaka datai dari Alvina Pauline, dari Taman Bintang Bintangur. Minta main kelagu dari Jessica Timah, laki sigat dikena merindang balap ninga, pihak megari orang yang ngelala Alvina Pauline. Tony Camong, muari kami bisik basibu jam dia to. Muari kami disibu jam dia to. Anang kuai. Ujuang yang madah panas, depan atau kemua yang madah muari. Harap ke kita disibu nadai hujan meh muak ke ngali hari, lemai lagi tau. Au, laban semua kita yang muak ke lemai, lebih hagi kita yang kegawak di pasar, udah datai di rumah. Tentu ya Rinwati, nanti hujan lebuah kita di rumah, udah di rumah. Mak kelemai. Laban kita mayanya udah berengkah belelak sepengudah pesari-sari gawak di pasar gawak bandur kita selama. Jadi Tony Camuang nyusredah ke pesan Tony itu tadi. Ia bisa minta lagu Arisa Ari Raban Tanah Berenyang ditujuk yang agai balas sidak ia di Tubai Buah Pakan. Joni Ben, selama ngali hari, selama berjalan ke pengawal, panas kami bak miri jam dia tu, semina nyapa nuan ko Johnny Ben. Terima kasih ya Madam Race tau ke Tracy dari KL Kuala Lumpur minta tebah ke lagu Nuan Pergi dek nak merindang semua yang ngelala piam ke diri empu selamat berjalan ke pengawak kita ya kebisik berpengawak ngatur pengawak jam dia tu. Tony Camuang minta lagu dua kali Tony Camuang ngatai ke pesan eh. Tabinet panas kami disupik baruah wak pakan entik bisik minta mayan ke lagu Buai Batu Nindiang Ari Jenorino Juraki. Dikena merindang dari empu kaban mua bot Facebook. Semua yang kenglala, semua peningat YFM Iban, harap keterperindang. Lalu Dublin K. Baja, terima kasih dengan kita yang kebisik berkongsi kepesan, bisik tag aku ke editor. Lalu Inek Kumang selama berjalan ke pengawal minta masang ke lagu Ricky Anderson ngalai ngapil baru dituju ke ngagai Ucuk Besibu Jaya. Ianya Kumang Dian cantik dah tinggal megang ngagai Indai Kupi Mak Dian Indai Kumang ngau balam nyade. Ya bakal sidak Joni Sani Indai Unduah dah tinggal megang ipar Indai Adin ngau apai adin momo ngau ini momo mega. Pesan hari ini Kumang. Kita ngenatai ke pesan hari Andrew Ibi hari tatau pesan to dituju ngagai sidak serumah aba rumah awin nanga merit sangan tatau harap ke sidak gerai belama pihak mujur pihak mega mujur dalam semua pengawa. Nyata di pesan hari Andrew E.B. Lalu pesan ke penudi dikenatai ke sekali itu sebelum kita berkongsi ke lagu. Jadi itu pesan dari Catherine Robin selama berjalan ke pengawal. Kami ditebuan jam dia itu. Tidak ada ngawak gaya hari kok ya? Mana? Nanti bisa hujan pan, muak kelemai. Kok Catherine Robin minta tebah ke seberang lagu dari Linda dituju yang agai Julia kaban melayan di Suriaman Indai Rina di Skim Scram Indai Tuni di Seratu pihak mega dituju ngagai kaban Facebook yang kengelala Arab Kelantang dalam semua pengawak pihak mega gerai belama kita yang kena dituju ke pesan. Terima kasih ya mayuah ngagai nuan ti udah berkongsi ke pesan aku. Fio Fu minta pasang ke lagu Ari Merlin Baka Tunggul Angus dituju kia ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau. Arab ke semua kita sarito mujur dalam semua pengawak. Arab ke megak nadai tanggul ari gayari pengawak ikedatur kita. Okey. Kita lagi merik peluang berkunci ke pesan. Merik peluang balap ninga berkunci ke pesan itu. Lalu kami ngenatai ke pesan kita. Aku ngambil pesan. CK Rival Hari Bintulu minta main ke lagu dari Florence High Kaul Antara Tua dikenak merindang semua bala kaban yang ngelala
yang kebisik ningar radio nak milih Dini Nur kita. Terima kasih lawan bakar aku menggak kita mendiang ke radio YFM. Terima kasih menggak lawan semampai nyukung kami agak kita sekaban yangnya CK Rival yang kebisik udah berkongsi kepesan. Thomas Romang minta lagu Bujang Keti Sembilang. Penanyinya ianya Mr. Generino Juraki. Okey, minta lagu aja. Nya tadi lagu dan tadi pesan yang kedatang dari Thomas Romang. Lalu si Teto datang dari Kawi Kurus. Kawi Kurus. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Harap kenuan diau dalam pengelantang. Gerai-gerai meh belama minta nuan nebah ke lagu. Arisha. Arisa, tanah berenyang dituju ngegai semua peninggal setia. Kaban-kaban mua buap yang mega kaban yang ngelala Kawi Kurus sebarang nur sida tu diau harap ke teperindang. Kita ngenatai ke pesan bukai Lucy Mentali, selamat berjalan ke pengawak. Suara itu panas kami bak sangau, bak sangan tatau bintulu. Okey, sangau. Sangan tatau bintulu. Syasya Amanda, selamat ngelih hari, hari Sibu tu mana gaya hari kami di Sibu jam dia tu. Sejam kudah lalu. Harap kemegak dia tu, mana megak gaya hari kita di Sibu. Ngambil ke semua pengawak kreator kita, kelebih lagi kita ke baluar rumah, baluar jam dia tu, bak pasar, bak jalan alun, nadai napi seberang penanggol. Hari gaya hari, ya kesuah hujan di menua kita di tu. Mua ke ngalih hari. Nyata dia pesan dari Sasha Amanda. Mana ke diri hari Sibu jam dia tu. Okey, kita berperindang mendiang ke lagu hari Ramlis Walter di Rantai Pengingat Manis. Jadi bila peningat, nyaku gaya pesan-pesan yang aku dari kenatai untuk lagu kepenudi dalam awak kita ke sekali itu. Terima kasih kesokongan kita. Nyanaka YFM Seriaman kau kita. Aku Ibin, tau ke Steven Tapasilai. Mumpuk dulu bila peningat, bertemu baru bawa kebukai. Bye. Rindu-rindu selalu ke kita.

Lemambang Lemai, enggau lagu penguji baru dan merindang kita semua. Selamat ngelehri, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen Rentak Ngelehri YFM. Okey, kena sehari itu 7 hari bulan 10 2026. Jadi ke ngelehri itu mulai enggau aku Rajas Booking atau ke RB. Jadi lalu ke semua kita ningai ke kami Rentang Lari YFM. Okey, di Kuching kena frekuensi 101.3 MHz, berbagai di Serian okey 106.9 MHz, serta Bandur Nur ke Bukai ningai ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semandur kita diau. Okey, di Miri Ngau Limbang jam ke dia tu berdauli ningai ke kami laban dia tu benuang siaran dalam jaku Kayan. Okey, nanti di Limbang dalam jaku Bisaya. Ha, tang tanya apa ya? Kita boleh dengar kami kena cara online. Kena RTM klik, kena website RTM klik. Okey, kena portal radio.rtm.jovi.my atau ke channel Astro 871 channel My TV. Mari cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi selamat dengar ke kami. Nangira kita nyetari benuang gawa jam ke dia tu. Kita ke benuang barumah kini jam ke dia tu. Kita ke benuang deriba kereta baratu jalai kini jam ke dia tu. Selamat dengar ke kami. Oh, terima kasih. Lepas milih kami buat YFM. Jadi stesen pemerindang kita ke ngali hari tu. Okey. Ya, jadi peningnya pukul 3:30 ngeleri bakal selama kita ninya ke berita Batang Rajang berkelanjau pengeluar program kami ianya Menti Sigih di Kapit udahnya pukul 4 lemai. Pukul 4 lemai bakal selama kita berkelai dalam program Aram Berpantun. Jadi dalam program Aram Berpantun bakal selama kita tak komen bak Facebook kami. Okey, bak Facebook kami YFM Iban tau ke telefon terus ngagai konti kami dengan nombor kami bekas lama 082-258-634 tau ke 082-258-633. Jadi nyabat jam kedua pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5 lemai lagi. Jadi pukul 5 lemai kita dengar ke berita ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya 5:30 lemai nur kami keluar ke program atau ke Randau Ruai. Jadi pukul 6 ninya ke sedelumai bulan ya pengelola program kami ke Bukai. Jadi bukannya metusun program kita Rentak Ngalih Hari YFM sehari itu punya 7 hari bulan 10 2026. Okey, terus segala jalan kami terus ninya ke kami YFM 24 jam merindang kita semua.

Okey, Felicia V, gaw lagu Nyuman Keteliah Baati. Okey, jam kita kena itu pukul 3.20 minit ngali hari. Okey, jadi sekali lagi meri selamat ngelari, selamat dengan ke kami dalam segmen Rentak Ngalari YFM. Okey, berangkat hari pukul 3 ngale hari tadi, nyentuh ngaji pukul 6 lemai tu lagi. Okey, kita ke berang online pa Facebook jam kedai tu. Terus sanjung pantun kita. Okey, terus komen dia pantun kita ke lemai tu. Dalam program Aram Berpantun, bak jam kedua lagi berinya pukul 4 lemai, nyentuh ngaji pukul 5 lemai. Tinggal nganjung dia. Kita tak bertelefon terus lagi. Ngagai konti teka studio YFM dengan umur kami bakal selama 082-258-633 tau ke 082-258-634. Jadinya program kita lagi ianya Aram Berpantun pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5 lemah itu lagi. Okey. Jadi sedau ku ngagai pengelola program kami Manti Sigih hari Kapit dalam program atau ke Berita Batarajang agi merenang kita ke ngali hari tu belinya. Kita dengar ke lagu Ari Nick Raffiansi ke sekali tu lagu ke diberi nama Timpang. Okey. Terus dengar ke kami Rentak Ngali Hari YFM.

0: Okey, terus gulai sejalan ini yang ke rentang hari YFM, hari itu 7 hari bulan 10 2026. Okey, jadi dia tu 3.5 ngelari udah ratai bawa Andoraku. Mai kita dengar ke berita Batarajang bergulai dengan pengulang program kami Menti Sigih ke dengan tiba arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat ngelari Menti.
1: Ya, selamat ngelari hari je. Selamat ngelari ke pengawal.
0: Terima kasih Menti. Lama nak beranda
1: gunung-gunung.
0: Bertemu pun ya, lama.
1: So, lama-lama apa aja?
0: Betul. Nama berita dia.
1: Berita dari info mana? Hari kami di sari itu tahu di kumai kita mana berapa hari pagi tadi nyentuh ke lemai itu kalau mana panah nalnya ngalai ke kumai ya mana na tan nanti nyembi gare rangkai aja
0: sama baka baku jam kenya menti nda gak panas nda hujan ada ya
1: nyak aku
0: mana menjana nanti ya
1: nyak ke mana orang cak ke nyamai no sedak lebih lagi sedak ke ngemaran ke pengawak di tanah aja
0: betul
1: nanti kita berarti ke ngelamak tu dini nyetan kalau lebih lagi maya musim jerebu daun lama terkudai anap ya
0: betul
1: untuk peku makanya pengawaknya
0: ya kapan sungai jadi nyaga pengerai ini kurang
1: betul ini yang tua dia yang tak sakit lagi ngelapai kebekannya anap ya
0: betul awalnya mengenang ke sebuan pan di kucing tu pun udah tahu di kumain ada aja udah mana
1: awalnya sama mereka mereka di kapit pan makanya aku meda lebih ke inti kita berarti ke lemah-lemah ini udah start kurang berjalan kaki beri suap
0: betul
1: bukan namanya kita iban
0: bukan namanya tipe bako lama udah tengah deh nanuran beri suap
1: iya nyame nanti baru mah enggak lain gak asa ya atau bajim
0: ketika kita tujuan nah nyentuh asa ya mungkin kan baru enggak
1: nanti aku ngasa ngau aku buah mana nentu jadi bapla rumah baju yang terkebuknya deh ya mesti ke
0: bapadang
1: saya itu kangiro udara segal namanya udah ada aja kok nya begitu mana tanya lu udah mulai mana kita udah ngagak aktiviti atau ke program maka selama lama kita minta main program nu terjangkau lapan utai ke bekenya napi ya
0: aman oke nanti jadi meri peluang kenalan meng natai ke berita Batarajang kita ke ngelar itu oke ti
1: oke terima kasih hajis di Kunti YFM di Kuching peningan mayu sekali lagi meri selamat ngali hari selamat bertemu baru bawa berita Batarajang hari aku dikapit ke sekali itu jadi ke terubah tu peningan kalai berkongsi ngau peningan berkau ngau info yang jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu kena 10 hari bulan 10 2026 hari 6 ke dekat data itu bawa sempal yang balik berlabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai kita ke Diau atau ke Semak sempal yang balik yang tadi mega uliah kenapa kita rempu ngambil ke sama ngau beli ke barang bawa jualan ramah medani nyak bawa bagi menua kita di kapit nangkan kenyak mega bawa suung tu mega bisik dia tu ujung bulan ke dekat datai ianya 30 hari bulan 10 2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu Aimat Excel Song hari pukul 9 pagi ngagai pukul 4 lemai dia megak kena ke 31 hari bulan 10 2026 bawa rumah Vincent dengan 10 Batarajang Song hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai ya duit tepalan ke udah dipilih tunggu ke menua kita di Song program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu hanya info ke diterima kita hari UPIS KPDN bagi menua kita di kapit bekau ngau jualan ramah medani nangkan kenyak kita terus ngui ngakai berita ke sekali itu mereka atau ke lebih lagi program ke dekat dia tu kena 11 hari bulan 10 2026 ianya dia tu sidang hari UPIS kemajuan masyarakat atau kekemas bagi menua kita di kapit program gerakan masa masyarakat desa atau kegema tahun 2026. Jadi untuk peningan mayuh dekat dia tu rumah naga nanga merating sungai benar di kapit. Lalu antin andai penanggu dia pengawak tu dekat dipercayai ke yang berhormat ianya Dato Sri Alisan Ananta Linggi, ianya Menteri Jabatan Kerja Raya Kalaya Mega Kaban Parlimen P215 KP Belabori pukul 11 pagi. Jadi peringat mayu berkongsi dengan kita mega sekadar hari pecalai program lebih maya program gerakan masa masyarakat desa gemar tu hari belabori pukul 7 hingga pukul 8 pagi 11/10/2026 hari Minggu ke dekat ratai dia bisi dia tu inya senam robik atau ke senam desa ungkup sedak ke bisi barumah panjainya ngam megak ke bisi ratai pian megak sukarayat dan kan kenya dia pameran ke bisi dekat di bantai ke megak dekat belabuah dibuka lalu pukul 8 hingga pukul 8.30 pagi. Bisi sidak hari Jabatan Bomba dekat mantai ke namanya Cara Madam Kapi Ngobetul. Pihak megak sidak hari Upis Kemas Kapit Mpu bisi megak ngagak demokraf. Nama kini kerap ke dekat dikunci ke sidak yang lebih maya tu. Ngambil ke kita megak sama nemu datai memayanya ilau demokraf hari sidak Kemas Kapit. Udahnya pukul 8.30 pagi atau pukul 9 pagi bisik lica ke dibaik sedari upis PDRM Kapit atau ke ini upis polis bagi menua kita di Kapit ke mai topik ianya skema vis anda atau ke siapa ke pemadu yang bijak ku kita ini. Udahnya pukul 9.30 pagi hingga pukul 10 pagi bisa megak leca hari upis AADK Sibu mekawo ngau komuniti sejahtera tanpa dadah. Lalu nangkan kenyak pukul 10.30 pagi hingga pukul 11 pagi dia sedari upis pemadah bagi menua kita di Kapit dekat megak natai ke leca mekawo ngau kempen internet selamat. Jadi program tu dekat dia tu nyentuh anggai pukul 11 pagi kalau ya udah nyau baru ngamat penatai yang berhormat Datuk Sri kalau ya megak berjadi ke program tu ianya program gerakan masa masyarakat desa gemar sekali lagi berumah naga nangga merati yang Kapit pukul kena 11/10/2026 okey nya sekali hari program ke megak dekat dia tu sida kemas nangkan kenya penimbang mayo ngam megak dia sitik megak info bekau ngau itani selalu megak aku berkongsi bekau ngetok tang age suran rino berkongsi ngau peninga dia ke bedau ngeregister rempu ba sistem itani Sarawak jadi ba bagi menua kita di Kapit barang siapa kita ke ngemeran ke pengawal bertanam betupik kita tahu ngedatai ke rempu ngeregister dalam sistem itani Sarawak hanya upis bertanam betupik bagi menua Bukit Mabung aras 3 komplek Kerajaan Negeri Kapit hari 1 hingga hari 5 pukul 8 hingga pukul 5 lemai. Okey. Yang kanya bisik kini bala kita ke ngemeran ke pengawal bertanam betupik ke empai hingga register dalam pu bagi sistem itani Sarawak atau datai lebih maya ke disebut aku tadi maya upis bekerja dibuka kita data yang kaya pejabat pertanian daerah Bukit Mabung aras 3 komplek Kerajaan Negeri Kapit. Okey. Hanya ya Ajis dengan mereka peningkat mayu berita kau boleh dikunci kaku bawa berita batara yang kita ke sekali itu aja. Terima kasih ya pula baru ngenuan di Konti YFM selamat jalan ke bawah aja.
0: Sama sama jalan ke bawah ngenuan Mbak Kapia dia berhenti ya. Terima kasih
1: ya. Terima kasih ya. Ya.
0: Okey ya. Jadinya tadi pengelola program kami Menti Sigi di Kapit udah mic kita berita. Okey, berita Batarajang ke ngali hari itu. Okey, jadi sekali lagi terima kasih Menti udah kongsi ke berita yang tadi. Okey, jadi palingnya terima kasih ya. Laban terus segelas jalan dengan ke kami terus kulai kita. Jadi udah tu lagi pukul 4 nyentuh ngagi pukul 5 lemai kita mulai dalam program Aram Bepantun. Jadi sempat megak aku medak bak Facebook kita tadi udah mayu bala kaban kita bala peningat kita bisi nganjung namanya nganjung pantun bak Facebook kami sempat megak aku baca Siti Dua. Okey, jadi ngagi bala peningat kita bala kaban kita aku minta kita yang tadi pedak memanah dulu me pantun kita nyau laban bisi Siti Dua pantunya tadi dan tu ngamdar munyi belakang pantuannya rima akhir dan tu ngamdar pada aku. Okey, ngarap kepada memanah medolo au pantun kitanya. Lagi sempat kita ngidit ya. Pada dulu pantun kuda danjung kita ba namanya beda ba page kami tadi. Pada baru betul kena munyi pantun akunya tadi. Okey, ngambil KBC dibaca aku lagi meh dalam program arah berpantun kita jam kedua tu lagi pukul 4 lemai yang tu ngagi pukul 5 lemai tu lagi. Okey, terus dengar ke kami Rentak Nahri FM Segulai Sejalan.

Lagu kena by Roddy Peter, lagu kena diberi nama 7 bulan 7 malam. Mic jam kita ke dia tu pukul 3:45 minit ngali hari. Okey. Jadi aku mai kita berhati ke Siti info ngeberita atau pendengar tu ngenang berkawal ngau Borneo Craft Global. Dua penkusung dekat diatur kena 25 nyagai 29 hari bulan 11 ba penentang Sungai Kuching ti berambai ke Laka Jaku Crafting Tradition and Innovation. Hanya di sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemberindang Dato Snowden Lawan ya madah pengawaknya ngempuru ke 200 sekurang dagang craft timungkur 30 ekor ari menoluar banyak 30 ekor ari negeri Bukai lalu 140 ekor yang tadi ari menoluar kita di Sarawak itu. Okey, jadi pengawak ke diatur pengelama 5 arinya nugget atau ke naga 30,000 ekor temuai datai. Okey, jadi Borneo Craft Global 2.0 mega meri peluang nyagai pemekuah pengawak craft mulih ke penerang penau ngau akses market. Jadi penyampau 25 ikut pengelica antarabangsa dekat nyerta simposium antarabangsa ke diatur kena 25 bulan ngau 26 bulan 11 tu ilang. Jadi pengawak tu ilang mega bisi mandang ke hasil craft bisi mega diatur kelas master udahnya pengawak mandang ke mayan asal serta mandang ke produk craft Sarawak. Okey, jadi madah munyinya maya awam pengarang berita di Kuching peninya. Jadinya Siti info ngeberita berkawal ngau Borneo Craft Global 2.0 kedekat diatur kena 25 ngagai 29 bulan 11 tu di Kuching peninya. Info ngeberita kita ikan ngalih hari tu. Okey. Jadi game berindang kita ngau lagu ke sekali itu saya nganti bala peningat kita bala kaban kita nulis pantun sedaya. Okey, nyedia ke pantun sebelum kita berengkah dalam program Aram Berpantun bak jam kedua tu lagi pukul 4 lemai nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Okey, BC dua itu cara kita tak bertelefon terus ngagai konti kami ngagai studio kami yang nombor 082 258633. Si tagil telefon kami 082-258-634. Tau ke anjuang pantun kita ngagai Facebook kami YFM Iban. Tentu kita like dulu, follow dulu Facebook kami. Udahnya boleh nganjung atau ke ninggal ke pantun kita. Bak status dekat bak post ke udah diingkah aku tumu tadi. Okey, bak Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita ininya ke lagu ke sekali itu lagu Ari Gilbert Gawang.

Oke, pendengar Siti Ari program tak pekit ke benua diatur di Kuching jam kedua tu tunya tadi diatur RTM. Oke, nya pekit Bintang P. Ramli 2026. Oke, jadi ni teh ke info ngeberita kita tu madah ke 5 iku orang dari luar Sarawak ke sama ngemasuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026. Udah di Kuching di tu. Oke, sedang tu inya Rul Azhar dinyari ke zon utara. Mus Ramli dari zon tengah. Hasnul Hassan dari zon timur. P. Arwans dari zon selatan. Gau Ijan Ramli dari zon Sabah. Lalu zon Sarawak dekat diari ke Mahathir Zailani atau ke Mahazail. Okey, jadi pendengar, renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2006 tu dekat diatur kena 11/10 tu bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak atau UNIMAS di Kota Semerahan. Okey, jadinya tadi kenang berkawal dengan Siti Ari Pekit atau ke pengawal ke penuh datur program RTM atau belinya yang Pekit Bintang P. Ramli 2026. Okey, jadi tinggal 5 minit lagi sudah kita berengkah dengan program arah berpantun kita ke lemah itu. Sudah bersedia kita? Okey, terus telefon lagi out. Terus telefon ke aku. Okey, mula telefon kami 082-258-633 082-258-634. Bisa juga bala kaban kita bala peringat udah nganjung pantun bak Facebook kami. Terima kasih ya semua lagi aku maca pantun ke udah dianjung kita bak Facebook kami ke lemah itu. Okey, dalam program arah berpantun. Okey, dengarkan dulu lagu untuk peringat. Lagu kita ke sekali itu kita bisa lagu Ari Yus Andrew, engau lagu terbuka pengingat lama.

0: Okey, merampau lagu kita by Alex Swan. Hana rasai jam kita ke Dato' Beringat pukul 4.06 minit lemai. Okey, jadi kita mulai dalam program Aram Bepantun kita ke lemai itu. Okey, lemai hari 3-7 hari bulan 10 2026. Okey, resi pun kita di peraku sudah bisi berklip. Bisi pendengar kita sudah bertelefon. Anang gua dulu, sabar dulu. Aku macam dulu Siti Pantun tu about Facebook tu. Okey, pantun Ari Richa Unup. Okey, selamat lemai di JRB, selamat jalan ke Pengawang Enuan, mambam ke hari kami berjalan simpang simuncan ku ya, okey. Jadi, pantun minta lagu. Jadi, pantun yang bunyi tu, pagi hari aku ngirup susu sambil medak cerita Cina. Minta di JRB main ke lagu Repak Panti Jalai Ari Linda. Okay. Minta lagu Ari Linda ni. Okey, nyadinya Siti Pantun, KBC Danjung bala kaban kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey, nyadi nguji berandau ngob dengan kita ba arus telefon kami ke lemai tu. Hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai Haji.
0: Selamat lemai. Siapa tu?
1: Ucah nang nang tak kaki Wan.
0: Tak kaki Wan ni hari ni Wan.
1: Hari jalan betul yang tak punya serian.
0: Ya, okey. Bisi pantun dalam itu.
1: Abi saya sistem pantun lengau
0: tu. Pantun lengau, okey.
1: Sebagai tujuh orang kerja kerja aje. Nenu ngurus jauh di muka.
0: Oh.
1: Tadinya kita tiga. Buah asam, buah kemayau, buah semangka, buah rian. Dipakai semua. Salam lengau ke balakaban semua. Hanya jadu rapai dari sini ngah.
0: Oh, okey. Terima kasih, Kiwan.
1: Sama.
0: Okey, nyadinya pantun kita rubah kita ke lemah itu arus telepon. Terima kasih Aki Wan. Okey, Aki nanti Aki bisi pantun buka ya. Atau telepon baru aw ngagal nomor konti kami. 082-258-633 atau 082-258-634.

0: Okey, aku nguji medak pantun ba Facebook dulu tu benarnya. Okey, pantun ke sekali itu Ari Lawrence Ganggiang. Okey, hi DJ ku ya. Lawrence Ganggiang medak ke diri Ari nangas sebenda balih kapit. Akan nguji berpantun tu DJ ku ya. Au. Okey, jadi pantun ke bisi ditulis ya ba Facebook kami itu Ari sibu ke kapit. Ngena ekspres pukul 1. Nanti ku nyebut aram besulu nama saud nuan ngagi aku ku ya. Okey, aku nguji berarti ke pantun itu dulu ne. Okey, au. Okey, nang awak. Terima kasih Lawrence sudah tinggal ke pantun ba Facebook kami YFM Iban kelemai tu ne. Okey, aku maca pantun Ari Linang Bella kelama itu. Okey, jadi pantun ya. Johnny Aman, penyanyi Iban, Ari Kelia nyentuk ke dia tu. Program berpantun sigi relevan, semua bangsa sigi rindu. Okey, jadi ingat pantun keterubah. Jadi pantun kedua, bisa duti pantun ditinggal ke hari itu. Okey, Ari Linang Bella. Makai lemai belawa ikan, ikan kelawa ikan sembilang. Hati aku dia tu cukup rawan, ngenang sulu di menua orang. Oh. Okey, ingat dulu DJ. Terima kasih Ari Daro tu ku ya. Okey. Terima kasih Maga Linang Bella udah nganjong pantun ba Facebook YFM Iban ke lemai tu. Okey, jadi ini kita kebuka. Okey, terus telefon ngagi studio kami, ngagi konti kami. Okey, Sebina Aki Wan aja ke udah bertelefon tadi. Peringat keterubah bisa bertelefon. Ngena lumbur kami ke 082-258-633. Ngau 082-258-634. Hello, selamat lemai. Namanya putus nih. Okey, putus. Nguji baru au. Nombor telefon kami 082-258-633 ya, 082-258-634. Okey, nguji nerima kangau kita ke sekali tu. Hello, selamat lemai. Hello. Ah, nama tu dah. Nama tu putus. Okey, nang awak. Tak nguji baru awak. Okey, jadi kita akan buka, tinggal bertelefon, ngagai lumbur konti kami, kita tahu nganjung. Ada banyak nganjung pantun kita buat Facebook kami, YFM Iban. Hello, selamat lemai.
1: Hello.
0: Okey. Nama teman itu. Anang kelalu semak ngau radio awak. Laban ti semak radio kenyak munyi ya. Nah, main wan ke bertelefon, ti oleh jawab mimi tak ke padam dulu radio. Ngai ke munyi kati ke kita nyebutnya neh bisi feedback. Okey, okey, nguji baru au. 082-258-633, 082-258-634. Okey, jadi seraya nanti kangau ri bala kawan kita, kita dengar ke lagu dulu. Okey, dengar ke lagu Ari Linda. Lagu kebisi dipinta balak kaban kita tadi, kebisi berpantun tadi.

0: Okey, terus kita mulai dalam program Rambo Pantun YFM ke Lemai tu. Bapak aku bisip dengar benda ngantik bahawa arus telefon kita jam kira itu. Hello, selamat lemai. Hello, selamat lemai. Okey, nadai dengar nyawa ni. Okey, nak ngawak nguji baru tau. Nguji bertelefon, ngagai lumur kami 082-258-633 atau ke 082-258-634. Okey, nguji nerima kangau kita ke sekali itu. Hello, selamat lemai. Hello, selamat lemai. Hello.
1: Hello.
0: Ah, selamat lemai. Di sininya. Nama tu ne. Okey.

0: Okey, pendengar kita ke sekali tu. Hello, selamat lamai. Hello.
1: Hello.
0: Ya, hello.
1: Aris Rahman.
0: Oh, siapa tu dah?
1: Rahib.
0: Oh, Rahib.
1: Oh.
0: Aris Rahman. Si bantu tuan?
1: Kunci.
0: Okey.
1: Mak selatan pantai tetap kereta kada. Mak berjawan ke kereta kalau kami si berita mana. Sudah ya?
0: Bisa.
1: Siti ya? Berita mana lagi?
0: Siti ya pantun, non?

Okey, jadi nya tadi pentingnya kita merdeka diri hari Sri Aman. Okey. Jadi aku medak dulu au pantun KBC diterima ba Facebook YFM Iban kalau macam itu.

Okay, bisik pantun tu Ari Eric Chang Daniel tu. Aku udah maca pantun tu tadi. Sekedar pantun tu tadi dan tu betul bunyi dinya. Aku tak nak ngawak ni, aku maca pantun ke bisik dan jong Eric Chang Daniel tu. Okay, jadi kau ya pantun nuju Jessica Itan. Okay, buah ku ini masam di dalam. Jeruk raba simpan di talam. Budi nuan seumpama sebelu ku intan. Sanggup ku jaga semanjai jeman ku ya. Okay, okay. Aw. Okay, udahnya pantun Maya tindua jena bermimpi. Niki ke langit berpandang ngau bintang. Anang takut nuan Jessica ngambi. Bujang semalam keganti, sedia ke duit kena bertimbang. Okey. Adanya nuju Roslia bermuka, pinang kuncit mansau setandan, labuh ke tanah senisi jalai. Ku sangka jina anselit sejawan, makin selidik makin terbai. Nyajat je ke. Oh, disambung ya agak nyajat ya. Okey, terima kasih Herja Daniel. Udah nguji berpantun now. Habis ini agak Jessica tanya buat pantun dia. Tujuh malam aku bermimpi kenuan, berjalan berpegai tangan bersaksi ke bulan. Laban pengerindu bujang semalam dak meruan, nyami aku bekali hati ngubah luan. Ke. Ah. Sawut Jessica Tan tu baru betul, okay betul baru nyamai didinya katanya bunyi pantun apa belakangnya rima akhir bunyi kita. Okay, jadi terima kasih awak kita sudah nganjuang pantun ba Facebook kami YFM Iban. Okay, bisa mega pantun Ari Kuni Hena tu. Nyamai amai makai sagu, sagu dimakai berulam sate. DJ Rajesh tu pantun minta lagu Kerapa Babas Mali Ari Reza Ray. Reza Ray pun boleh ni. Ukai Reza Reho. Okey, nak ngamak. Okey, jadinya pantun, jadi peningnya nanti kita kanjung pantun. Tentu ke pantun kitanya adu memana hau. Bunyi pantun kitanya betul meh. Laban aku ke maca pantunnya pan katakinya benar aku maca pantun ke ditulis kitanya. Okey, jadi kita dengar ke lagu laban berdawsi ya. Dengar bertelefon tu. Kita dengar ke lagu Ari Sherlina Nesal Nanam Pengerindu. Bukan bisa lagu Ari Dexter Ngabung. Lagu Lama Udah Ngipa. Okey, terus dengar ke kami YFM Segulai Sejalai.

Niaga Bengawan SSJ9 Tok dan Mojual. Terima kasih dengan para peminat yang kami puang kami bini Albert Anis Subak serta kalian Tok dan Lurduk dan Mulbau. Thank you so much kakai curi-curi malam tu ya, curi-curi profesional lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik Batu SSJ9 Tok. Terima kasih Anang Leju, Anang Lebau, Anang Putus Asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban jameh pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Dayang.

0: Ayo sila jabu hari bentana pernyang ke Malang Gua Isa kuda juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agai RTM tu dan agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agai penyukung agai semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agai semua sudah kuda nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Okey, terima kasih berinya. Lepas lagi terus segulai sejalai ninya ke kami dalam segmen kita Rentak Ngalih Hari YFM. Okey, balap berinya, balap keban semua. Nanti kita yang tadi agi kak berpantun atau telefon terus ngagai studio kami, konti kami 082-258-633 atau ke 082-258-634. Hello, selamat lemai.
2: Selamat
1: malam. Selamat malam. Siapa tu?
2: Tu ini Nana Arismano.
1: Arismano. Arismano di Bintulu.
2: Tau Semano Bintulu.
1: Sudah berpantun. Nanya Gary dulu di Semano dia.
2: Tak nyoba-nyoba. Muara menuang tu kata dah.
1: Biar ni.
2: Kata-kata bisa hujan tadi dah.
1: Nuan ada minah sari tu?
2: Pala mau dah dari Bintulu.
1: Oh iya, namanya Meli Lawak.
2: Kira kira punya.
1: Nama, bisa bantu lama itu nih.
2: Bisa nguji itu teh. Kalau gak aku dah ngurang.
1: Boleh apa bantu nuan.
2: Pun sukun lebat berbuah dan pakannya jelo monsang. Tusun mereka pantun ngau mana mana. Nami kenyamai man. Nyami kanyamai maneh dedi ngorang. Posite anu sebarang niki singut utrawai belapis mayo sareng. Anu sebarang utai disebut urai ke ngemedias ate ureng. Uleh nyekin?
1: Uleh. Manah singut tu? Cun-cun.
2: Berapa puin?
1: Berapa puin? 100, 1 puin. Bah, terima kasih bertemu baru apa mau buka ya.
2: Ya.
1: Okey, jadinya peningnya kita madah ke diri Aris Manuk Bintulu. Okey, bisi dua titik pantun ya ke lemah itu. Okey, lagi bisi itu, lagi bisi peningnya buat telefon tu uji beranda ngopi peningnya kita ke sekali tu. Hello, selamat lemai.
3: Selamat lemai.
1: Siapa tu?
3: Orang Betuang tu, Bijay.
1: Orang Betuang?
3: Hmm.
1: Siapa nama orang Betuang tu?
3: Aki Amoy tu.
1: Aki Amoy. Okey. Nama pantun Aki Amoy?
3: Jumpa tukar luang tu.
1: Okay.
3: Dan nguju Aki Wan Bujang Sinu Ngenang.
1: Ikut telepon terubah tadi na?
3: Nguju tu dah jarang ke orang tu. Di mana antena tu berapa orang ketawa dia je?
1: Nggak ketawa. Nggak ketawa.
3: Kai selamat mai peningos berdokupan tuan dengan kewan nuan semino rajin bumai ngira sempalai ngitung bidang nebang tekam malit sungai dengan ngelasi sungai nadai ngenal kurang nan lujur dia si kaitan ngemia tu utang maila ya gak malas nupi piwang ni kayu ragai urang parai ya mati duai semino nubai sungai ikan mabuk nak peduli. Terima kasih DJ. Selamat lemai genwan.
1: Selamat lemai. Terima kasih.
3: Uji ngapak tu DJ.
1: Terima
3: kasih.
1: Sama-sama. Nyadinya tadi peringat kita hari nunggu madam ke telepon dulu. Okey, hari betuang tadi. Siti pantun tadi nuju Aki Wan. Nanti Aki Wan bisi nama bisi ke apa pantun baru tu telepon ke Wan au. Okey, lapan bisi orang nuju pantun nuju Wan. Dudanya Jessica Itan. Tadi Jessica Itan bisi nyawut orang ba Facebook tang bisi tanya pantun tu Jessica Itan nuju Wan tinuan ke telepon tak telepon. Ngekai lumur konti tak lumur studio kami. Okey, 082-258-633 atau 082-258-634. Okey, ya. Jadi telepon kita berdau berkelip tu nang awak. aku merindang tengok lagu. Lagu ke sekali itu, okay, bisi lagu hari penyanyi ke bernama Gerol Pumpuang dan Tapang. Nyak munyi tak ke lagu ke ditulis dia neh, okay. Pemegah bisi lagu hari Natalia D Beambai Anak Temuai. Okay, terus dengar kami rentak dari YFM Sikulai Sejalai.

Okey, berinya pukul 5 lemah itu undur kita ningat ke berita ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi terima kasih semua. Kita akan bisi bertelefon tadi, kita akan bisi komen about Facebook kami, YFM Iban ke lemah itu. Okey, jadi kita dengar ke lagu atau dengar lagu hari Timothy, lagu 7 bulan. Okey, kita dengar ke lagu hari Lydia J. Okey, lagu Ngingkas ke Diri. Sebelum kita dengar ke berita pukul 5 lemah itu, hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Tabi puji gage semua finalis SCSJ ke 9. Pemutus rengga final SCSJ ke 9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana Mawat. Vokal pemadu mana Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat. Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe. Leka Phoebe Chloe. Tiun Phoebe Chloe. Gauten Aladdin.
3: Dimpu Nuan Siku Aja Sulu Sembina Nuan.
2: Nomor 2 Dayang Bintang Mawat. Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat.
4: Pejalan

Okey, Heli, ngau lagu Bado Kiro. Okey, mendingan jadi jam kita ke dia tu pukul 5.18 Middle Mai. Jadi, terima kasih semua. Kita kudah segulai sejalan dengan kami dalam segmen Rentak Ngali Hari YFM. Okey, berengkari pukul 3 ngali hari tadi. Okey, jadi bakal selama nanti yang lemai hari 3 pukul 5.30 lemai lagi. Kita ingat ke program Randau Ruai. Jadi pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam lagi dengan ke Sada Lemai bergulai dengan pengeluar program kami ke Bukai. Okay? Jadi nanti kita ke bertemu baru bawa awak atau ke segmen ke Bukai.

selalu datang untuk mempunyai saya suara saya support kita semua. Jadi memang untuk ramai sekali artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, WFM, RTM, semua pun terlibat pada SSJ ke-9.

0: Terima kasih yang kalian RTM Kuching Sarawak dan udah lanjut ke pekerjaan SSC ke-9. Jadi pekerjaan ke malam tu aku cukup betul, nama kuat. Pekerjaan ke malam tu aku kuliah lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.
1: Duo pagi rewind.
2: Kadang-kadang ada betul dek kat kita. Kak ke sini tak ya?
1: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyunyu beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang mari. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anak ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
1: sama
3: anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Uy, nay, ama panggawa, di ba belakang niya, bilya niya, nay, apo, na mimpi, na ngigaw ako to, nay, kini.
1: Nama, utak kudai tercabut. Mimpi nama banyak jam tau. Ha?
0: Katia ko na ngumay mimpi, ngumay din po mimpi, nay. Pataon-taon to, tapatupi, babay, batupi, yan, nay. Anang kano makai say makai bolo manok tua makai bolo jani tua kena bedau kala ko makai debay de toy nai lama to dijual di lama to baru ya ko meda de muno manok tupiknya kelawak tua makai nasib masari to kira kemana mimpi aku to saya koi nih.
1: Yeah, ni saya mah kebuah jabuat. Saya cawali special budek jabuat, special special. Ah, jadi lawak pun special mega. Ah, nak gagal di jabuat?
0: Nama nih ini bisa dek tak bisa tanya orang laki dia. Nanti mana kelawak orang keretanya lagi. Peni. Tapi henti nasib orangnya kananya ini biar nadeh kalah atau makai mana tupi dirimpung.
1: Henti bisa ulah banyak ini dia tahu apa aku kak bunuh manua siku jani bunuhku nemu dek nemu dek sali tahu ali nama nemu dek ali spesial aku sali tahu cabut jalan rindung saja pen tiap tahun hari spesial tahu datai.
0: Karena nemu aku telahnya ini. Ukai are to are bede de kata kari pengada de kesare to ini. Ukai ni pemama de nyemuno mano. Into are bede.
1: Landi ya de jabot landi ya cukup landi nya baru cau aku. Nya baru pulih sebrina sangau. Nya ari pengada aku bude. Ah saya tok 55 tahun. Tua makai besai manua pansuah nama lagi kaki manua pansuah hidung manua pansuah mata manua pansuah nama ucap ke pansuah kuliah pansuah pansuah
0: pemahami lawak manua sarito ni alah babaik ke belawak ke keladi belawak ke daun cangkuk belawak ke daun ubi belawak ke daun mengkrutak ke jajak dabai tini pemama makai manuak sare tu sigi ama mana mimpi aku tu bai ni makai manuak tu pai ke mendoai
2: 2 jam selepas itu
1: siapa banyak telefon mai atau ilmu siapa atau. Hello? Hello? Siapa tau?
3: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari upis line telefon senyum. Berterima dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayus dengan kita ke ngenak line senyum.
1: Hah? Perayus? Paham apa bisa? Perayus hari pengadam. Dia pun nemu dia cari tahu hari pengadam. Nama prayesnya Jang.
3: Prayes Miss, ya Prayes. Ianya company. Kami hari company line telefon senyum dekat merek line internet menetapi dikenal selama sebulan. Ianya berengkah hari sehari itu untuk ke hari bulan sama bulan baru ila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan yang tak layak nak di sini. Nadai uliah dikenal telefon. Kati jangan sama uliah terima prayes hari pengadar ke diberi kita Jang.
3: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi prayers tu diberi angka orang ke ngena line bayar bulan. Nga orang tindak ngena line bayar bulan tau ke prepaid. Ngakai kita ke ngena prepaid. Dalam tempoh sebulan kita boleh ngena line telefon kita sepenuhkan hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tau ngau. Ngakai menua bukai, ngakai menua jauh. Ngakai Afrika kian pantau. Jadi sepenglama sebulan tu muka kita nak ibu hari lot tau ke telefon. Lalu penegar muka kita mendak cerita internet. Mendak TikTok, mendak YouTube.
1: Apa? Nama ini Jang. Udah main aku tu. Nama aku nadai kalak ninga. Ula bukai kalak nima pelaya hari pengadab ketauk deh. Ada nipu aku di jarak. Nak nipu deh tu Jang.
3: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina. Ani rau deh. Nanti aku nipu deh. Kati aku tau nemu sarito hari pengadab di Miss. Kati aku tau nemu di kena line telefon sinyum. Semua datang ke penerang pasal kita hendang bisik buat company kami. Lalu Miss Sabrina, ukai semua orang boleh prayas berkata, semina ungkup sidak tengin tu hari pengada 55 tahun aja.
1: Eh, amai gak kok dia jang ni? Namanya ajak prayas hari pengada di break kita jang. Anak bagak lukai amai, kau boleh tikun kita ngai melik banyak praya jeng ha. Boleh cabut tiket penasihat kini ha. Boleh percaya sekali, boleh kereta kini ha. Kau tuang ibu dia tahu ilak ilak aku baik dia lawan selatan dunia.
3: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Opis line telefon sinyum ke semak ngau kita diau.
1: Hah? RM500? Kak Kujang. Kemaya duitnya masuk wak?
3: Oh, nyak nuan anai rau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
1: Eh, aleng kuah dulu. Aleng kuah duk, Jan. Aku ngangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit bekerja. Aku ngigat kucuk ku dulu.
3: Okey, Miss Sabrina. Jadi duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserimai dengan hari pengada. Dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan. Minta di ngecik telefon dek Miss Sabrina out. Persa mesej ke bisik masuk. Buat mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya semina diterima ke kedai aja. Kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
1: Eh, Pama, maybe saya beri udah duit bayar di pengada. Ni jabut ke tadi. Ngai nak maya tu. Gaya berjegawai jabut.

0: Jabon. Jabon. Bisa di ruang ini Jabon.
1: Nama di terawah toy naik. Aku tu benang leset ke kucing ibu minut ibu bantuan berwai sida ibu minut itu nemu dek nya
2: oh sangau berwayan dek sangau dek itu ah ngeleset kucing ngau kami di ruai itu
3: amai gede sangau sari hari itu dek nadai di pedak nama pengawak dek bangan nadai yan. Nama otak kerja sedua dia jabut bersebelah bilik lalu nak ada pansut perwai kau kami bertunggak.
0: Kira lah. Nuci ibi. Melesai bilik aku cari tau minum. Panuan. Nyak dayan keruai tadi. Jabut. Sampai lagi buat dulu. Lalu ke telefon tu dulu.
1: Nama kakak telefon dia ni. Nak patut cari. Mengak baru minggu siti ni kemari kemali telefon ni. Sebulan tu udah duit-duit telepon di. Di tu jangka kau makai telepon di tu. Kau kena telepon di tu.
0: Jampak jabut akai. Bukai kita jabat. Nukar 5 minit lagi. Telepon baru ranyal lagi. Jampak je tulis. Kini di tu nombor kat telepon.
3: Sangau. Baru wai tu tahu mengadu kenyak. Nama utai banget ke Derisia ke dek. Nama teh kedela lai deh. Baru wai tu me angso jabut ngadu kenya. Nama teh bisa utai dela lai pe ngau.
1: Ini tu. Bukai nama selalu lah. Selalu ntik beketu. Ntik nak ukai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru. Nyak ya telepon. Nyinyit-nyinyit nanti orang nyinyit-nyinyit ketubuah belalalalai. Jangka ku nyaka dampe-dampe ini ku tu. Bisi utai main dekat dan belalai. Aku mendak peniau nyaku nemu. Ukai ketubuka sari dua hidup ku ini ku tu.
0: Malas putih yang sekat sekali itu jabut. Nyoka telepon baru sidak hari. Ku beli line telepon. Si nyuam tu lagi. Rugi aku nak. Boleh perayah lagi gitu jabat ke.
2: Sangau. Ukai rip ngada deh sari tu.
0: Kati dia lembu minuat. Jawab bisa madah kedai pia.
2: Nadah jabut madah. Nemu dek. Sidak ke telepon tu madah ke diri. Lain ndak berbayar sebulan mayari pengada. Madah ke diri company lain telefon sinyum. Ya? Amat ya?
0: Ya, abai minuat. Untung abai kati dia nak minuat. Nak patut dia kalau boleh perayas. Tidak tadi siapa madah ke seminar ungkup. Orang ke nyincu pengada 55 tahun aja. Ya.
2: Kita dek keruai kita. Ni telefon dia break aku dia tok.
0: Nya, tidak telefon baru jam nuan. Kami tak nunggu kad ke dia yuang kena misis. Beri kesidaan nunggu kad nyak minuan. Nolong aku lau. Nih, nama adik madam ke telefon aku nyak minuan. Kepapa mak dia tahu ah.
2: Nipunya nama di sangau. Aku bedau lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari sidak tau. Madah ke peraya sebulan ada berbayar lain telefon. Laban aku kena lain. Udahnya, asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP, ku sidak ya. Kod, nomor kod OTP ke diterima bak mesej telepon kita. Kapa akunya? Kumbai sidak nak nemu aku, sidaknya nipu.
3: Apa pihak ya inut? Ya, nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia nak pansut keruai tadi. Pihak udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib je buat nyenak di bilik ngau dai. Enten dak. Udah meduit dia kena tipu orang sangau.
0: Abai ku dia jamin nuan. Kati dia demo ya nipu nuan. Enti yang tak nipu rugi. Aku lagi nuan. Namarik yang nunggu kat kedipada ayahnya. Udah kak beri aku RM500.
1: Ini ini. Ih, ma disebut ke duit. Laju matinya ini. Nak beruni yang panjai. Ya, dalam dunia tu kak orang merede dia percuma ke ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia tu ini. Kemai dia tahu gak 50 sen mo deh. Ukai 20 sen lagi. Tini bisa utai peri. Dalam dunia tu dia tahu. Dia dikemikir. Tak nuan nadai kalak berpikir kutai berkenyak dia tahu. Ini makin tua makin tak tahu, makin tua makin mamau dia tu. Ada utau tai, ada utai tu nyelepak jaku dia tu. Bangkak ngai abi-abi.
2: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, nema telepon dari company lain telepon. Percaya meh ya tu tadi. Leban bakat diknya meh. Kak free sebulan ku jako nak ibu berbayar layan telepon. Tambah ngau bisik peraya sah. Bakat diknya tadi mah pres duit. Diberi sedak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya. Mah lumur kod OTP ngage orang ke teleponnya tadi. Layan telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu udahnya. Namun disangau. Tajak pen ia nadai mayuah ngena layan telepon. Ngena telepon ya. Tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu nih tiap bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pembeli tanya. Ha, ketegalnya tadi meh, kena scam.
0: Apa nasib lama aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak lah, aku tu membayar beribu-ribu banyak bil telepon. Apa, itu amai si dari kumpulan lain telepon si nyumnya tadi ni. Eh, tukar lain kita. Mungkin bekerja miluat baluan.
2: Ya, kan company-nya kenipu kita sangang. Tanggurang kenipunya nyaruk diri, madah diri dari company-nya.
3: Ya, kan sebenar company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telepon berbula madah ke diri dari biang, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikenak sedaya nama. Tahu ke kumai orang skamer hari pengada. Namu dah ngau. Kami sama upis harinya. Bisa kena bakal ngedai harinya ngau. Nyus hari-hari-hari-hari ia nadai de peda. Nasib gak tu dah nyujujuang harinya tu dah nyunemu dirimpu. Asal saya kekena tipu. Tutup ya terus telepon kau dah ngau. Ya. Nanti dia teruna-runa ngau tak ke dia sebut sedak ya. Udah madai kena tipu. Kuliah panjuak sedak ya.
1: Kau cikgu aku mada harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon. Ngau internet. Nyak kau cikgu aku mada. Macam internet. Bisik maku mada pasal tau. Hari-hari orang bak YAM nyemesan ke kita. Lalu sidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut. Nya patut aku nak kalah kena tipu. Namo kita. Namo dini. Imo dibu banuan ibu bidungan.
0: Nasir aku nak kena tipu tadi. Banuan, minuan. Udah tau. Beri matmah kau. Nelima telefon maya hari pengada tahun baru jenila. Huuu, kru semangat.
1: Oh, ini. Kan di tadi bisa mansuh manuak. Maya hari pengada tau. Bantai ke dia mempansuh mana dia tadi. Kena di merik terima kasih. Say thank you. Ngagai kami tiga ke udah nyelamat ke duit di sarito. Nya anak-anak dia berterima kasih adik.
0: Eh, amai aku dah jabut. Nunggu dulu aku ambil luas pancua dulu ke bilik. Kita tiga nanti di tau.
4: Nggak lama udahnya.
0: Ya, pedak kita pancua bangun aku. Manuak tupai kami dua jam buat tau. Mana yang main saya tau. Kelak ngintu hari pengada aku sali tau.
2: Bahkan tak percaya ajak aku mendak di kempang munuh manuak tupai di tau sangau.
3: Ya, mai munyi kodenya ni nuan. Kada nak manuak uleh yang meli bapak pasal dia ni tadi de sangau.
1: Amai betul, amai memang topi itu ini ku ibu benar ni pembicar tang asal saya ku tu mana kalau lembah warinya tu, ya bisa tiari enggak tadi makai, enggak destroy kerigai manuknya, nyokran yang rusuk. Tulang manuknya, nyok kata tinggal tulang. Nyok kata bunuh ya. Nyok nanya mai sop tulang manuk ini ekonya.

0: tipu scammer, mari pengagaya. Tidak benar sangat membayangkan ribuan ribu-ribu. Nah, aneh-aneh berarti ke kita tahu kita ucap berjimat, ucap sehingga bayar hutai ke dikubai orang scammer atau ke tipu kena keripun. Nah, internet tu ucap, bah, zaman datuk ucap, ukainya zaman ini dia suak, nanti berkena ketipu bincian. Aneh ke kita dia. Ini mana yang kena tipu manusia atau kalau menyimak tangan tipu banyak di pengadak. Nalih tipu hidayah ini mana yang kita tuju. Mana yang ulak. Ni ulih di tipu mana yang ulak keladik ni pau. Ngai ke hidayah aku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Baklah nau ruai itu. Sangau neng sidangai. Jabut beli di band. Minut Monica Midi, banuan mati badi lalu problem lana luar itu tadi dikeluar ke Monica Midi, aneh kesal.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Cita dia tu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
3: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya de liri.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Kumusta? Finale hari. Tagalamay. Pagmarilang malay.
1: YFM. Segulay sa Jalay.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8 hari bulan 6 1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 hari bulan 6 1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Direktur Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Ratcliffe. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20 hari bulan 6 1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
2: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8 hari bulan 6 1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban bak radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1 hari bulan 4 2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agib kongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1 hari bulan 1 2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1 hari bulan 1 2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
2: 1 hari bulan 10 2022 nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
3: Tami Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romli Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: lewat media sosial Gau Ningaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sili Jabu, hari Bintana Pernyang. Kemain lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi. SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai pekit begitu, kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercatat penjuara. Kemudian saya terima kasih agak semua sehingga aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat. Arisa, tanah bernyang.

0: YFM Sibu 87.6
1: Meriksa maklumai bertemu baru kita ba. Hello I Sibu kelemai tu. Sebedau mai ke kita berita ri Sibu dulu nanya kita tu peninga udah masuk ke peluh kita sari tu tau ke muai peluh dengan cara exercise mak aku tu. Saut kita empu dia meh laban tu tentu ya bulan 10 lagi ke bisa awak tu semak culu hati kita ka nucu pengerai. Kain nama laban berita ketrubah ke dekat dikunci aku tu ngenang hari sukan negara atau ke hari lomba ngamain menua. Jadi hendak tinggal di Sibu Deto dia dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026 hari 6 bisi pelanda 5 kilometer larian HSN tau ke hari sukan negara ngamaga ba kategori family walk HSN. Reti ya kita boleh mai diri sebilik diri mpu tau mega datai engau pelanda tu pukul 6 pagi di Stadium Azman Hashim di Sibu Jaya. Kelimpah harinya dia mayuh meka aktiviti bukai ke bisik diatur baka senam aerobik, bisik pekiat nyora, bisik main bol 9 sebelah spiak-spiak banyak, bisik main basketball 3 ikut tapi yang meka bisik pekiat aerobikten ngau mayuh lagi. Jadi pengawak tu kita tahu bertanya ngau silik ngagai PPSP tau ke upis lomba ngau main di Sibu di tau balumur 084-333-400 nyangkanya kita kak nemu silik lagi berkaul ngau program di bisik dipercayai ke nyerumba hari sukan negara tikas menua kita di Sibu. Ngaunya agi ngenang berita nuju pengerai itu atau ianya pelanda JPJ Run. JPJ Run 2026 di dekat diatur 8/11/2026. Tajapan munyi ke agak lama dan hari kepenudi dor kita ngeregister ianya pergila 8/10/2026. Jadi bak pelanda tu dekat berengkah hari upis JPJ di Sibu dia tu bak jalan uyak dia 5 km ngau mega 10 km reti ya bisik dua kategori kedungkup ngagai mensia mayu ke ngambil bagi ba JPJ Run 2026. Jadi ba pelanda tu mega dia sidak ke boleh lumur 1 ngagai lumur 10 bisik dekat nerma prize mata duit lalu empat itik kategori ba 10 km tu ba kategori 10 km tu ikan rimak prize mata duit terpeninga bisik 4 itik kategori 10 km hanya ter open lelaki terbu open orang Indo reti untuk orang Indo tapi mereka untuk veteran lelaki ngau veteran Indo sidakan ngau ba kategori veteran tu inya umur udah genap 45 tahun ke atas nya kelimparnya mereka bisa cabut tiket penasit di kira ke siapa ke penasit meh betuah lebih main nyelak dekat main macam prize ke ngantiknya sekedar info ke boleh dikunci mengenang JPJ Run kita mereka tahu meda apa media sosial JPJ Sarawak nanti kita akan nemu sila lagi tahu ke betul-betul ngagai komite pengatur NASA 019-818-0052 atau ke kita kat register ngau cara manual tau ngagai JPJ di Sibu tau ke bertelefon ngagai Fatin 011-319-2544 ngau nyak ngujung ke berita Hello I Sibu kelemah itu nyak kebuah aku nanya kita tadi udah mulai puluh udah masuk ke puluh tau ke bedau 8 berita usar itu tebal lagi ngenau pengawa nuju pengerai. Ngaunya terima kasih pula baru ngagai pengeluar program kita di YFM Kuching. Ya, terima kasih ngagai Margaret Remang Ari Sibu. Kau dah mantai tau ke anusi ke kita Hello Y Sibu. Segera program ke bisi diatur di Sibu. Terus bulengok kami YFM Segulai Sejalai.
2: Jadi terima kasih. Aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi garap ke Peranak Benua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Benua Sarawak udah nyingkang leban jamin pedang mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Dayang.

Ia je lagu ke hadi kena kita berperindang ke lemai tu. Siti lagu ia ke udah mujur boleh trofi finalis SSJ ke pemadu terbilang. Lagu SSJ ke 9 ke pemadu terbilang. Lalu pemegak boleh kategori persembahan terbaik. Lalu kategori lagu. Lagu dayang bintang megak boleh. Lumur 2. Okey, jadinya empat iti kategori tokak peraya ska diulih mawat ba final SCSJ tik ke 9 tu tadi. Ba persembahan terbaik ke benar ya. Bala bukai mega gemuan pengelandia. Engau mega cara kreativiti sedap empu lebuah pantai ke diri empu atas panggau cukup manah. Bala juri pun Pelis Pala Ahmad Bujiko, ketua juri mainnya Dr. Azmir madah ke berguna ke penadul kena sidak yang tadi dimpak sidak lebuah maya Pelis Pala pian mega Datin Senorita Linang kespiak aku mega ngiliak pala aku ya pengelama aku dah jadi juri peket belagu ndak kala aku medak peket belagu ke Bakato ndak ulih dipilih manah magang ko ya Pedes Pala lah bantu besai tanggung pengawak Bakato pihak ko ya. Jadinya retin tadi 12 bala finalisnya ke bendaria kita udah juara magang atang kita ngai nak megang iga siapa ke dekat dipadu ke juara retinya kita ke ngau bepeketnya tadi cukup manah Munyiko Dr. Azmir bakal kemeda AGL kok ya bakal kemeda AGL ari lagu kan digagak kita ari gubahan lagu tau ke tion lagu tusun music lagunya tadi udah cukup mana vokal kita megah 12 malamnya dipuji ketua juri jadi engkau bala bukai kesama abisi dia megah cukup muji bala 12 finalis ia ke abisi engkau SCSJ malamnya jadi beri pengganti dengan semua bala kita yang ke udah data ke udah engkau SSJ tiga sembilan final tu tadi tajak pen basic sekedarnya tadi pulai anda boleh menang kategori tangah bala kita kemudian udah ngagak ke pemadu mana tajak pihak anda semua anda bala ke pulai tadi nadai pulai pulai engkau jari ke puang laban semua anda basic nerima duit magang engkau ia ke menangnya tadi duit bonusnya duit tambah gaji sedak ya jadi semua anda basic boleh duit boleh trofi magang sedaya. Ya. Okay, jadi terima kasih magang kepala kita aku dah datai meda SCSJ ke 9 baik ke kita yang tadi meda datai ke dewan tau ke meda ari platform media rasmi tau ke media sosial rasmi kami ianya Facebook YFM Iban ngau mega YouTube YFM Iban. Nanti nadai kita kenyukung industri muzik kita sampai pagi out. Terima kasih mega pemadu mayuh ngagai yang berhormat atau Amar Douglas Sugah. Ngau mega bisi webi bukai ke sama ngau mantu ngemujur ke SSJ ke 9 tu tadi. Nanti nadai sidak tu nadai SSJ out. Kita pun nadai nemu kemaya lagi bisi SSJ baru. Nanti nyemak ke nadai bala webi ngau mega raban company ke bisi sponsor program SSJ. Ari SSJ 1 nyentuh ke SCSJ ke 9. Jadi lengkap ke dulu cerita SCSJ nya tadi. Terima kasih yang agai Akim Muam kesikut peminat setia YFM yang kebenar minta lagu mawat tadi au Dayang Bintang. Siti lagu ke benar yang mayuh renanya siapa Dayang Bintang. Okey kita bersiam nyajak temu kita kelu ya. Okey kita bersiam. Okey jadi 31 minit lepas pukul 6 lemai merik selama lemai ke bala kita ke habis mendiang ke YFM ke lemai tu ngena channel Astro 871 ngau mega FM 101.3 MHz di Kuching serta Ari Station RTM ke Semakdur kita diau memang lalu ke Peningah TBC Mendiang ke kami kena online ke lemai tu kena RTM klik tentu ya garap ke bala kita nyata terang ninga ke kami nadai penanggul ba arus internet bala kita. Okey jadi sebedau aku mai ke kita berita ke Bukai kita dengar ketuk lagu kedibai lagu asal lagu tu dibai Roslyn Jati Biang ngau megan yang Michael Jumat pergi setahun aja. Jadi setahun udahnya Munyiko Juni Aman lagunya di record baru ngau version toko versi Juni Aman ngau megak Josephine Jalil. Jadinya tadi bisik tiga itik version lagu tu, bisik megak lagu tu kesama dibai yang Michael Jumat begulai ngau Penny Lily ya tiga version. Jadi ke
namanya tadi kedi ba atas panggawarinya kemudian ada tion ya inya tion lagu kedi baik Junia Man ngau mega Josephine Jalin tang mayanya ia nyada ke lagu ba atas panggau ngau Roslyn Jati Abian. Jadi tu lagu pergi setahun aja. Terima kasih ngagai penyanyi lama kita ke sama merindang ba atas panggau SCJ ke-9 tu tadi.

0: Segulai Sejalan.
1: Ya, YFM, segulai sejalan dengan kita. Terima kasih. Hakan bisik bala kita tadi baru buka ningah mendiang ke radio. Okay, bala kita ke bisik mendiang ke kami hari jauh anak ngiranya tadi hari Limbang ini Lawas, Miri ngamagak Sibu, Kapit. Hakan bisik mendiang ke YFM. Garap ke Gayari menua kita manah megak ke lemah itu. Jadi inti bersebut ke Gayari atau ke Muari itu tadi. Kita medak ke dia tu ke Naria Gayari kita agi bersebun ndak entu manah di apa dak jadi enti nitih ke tikas pengamat angin tidak keluar ke media rasmi atau ke dikeluar ke Facebook rasmi penyangga penusah menua Sarawak atau ke SDMC Sarito 7 hari bulan 10 tahun 2026 pukul 4 lemai itu tadi. Nanti kita berhati ke kebenarnya terbeduk ngerikut ke tikas pengamah angin ke besar ianya 128 jadi di Kuching 97 lalu IPD Serian ngerikut ke 100 baca API atau ke IPU tikas pengamah angin lalu sekedar ia ke Bukai ia ke tinggi ianya di Semarahan 90 di Seri Aman 92 tapi megak ke ngerikut ke tinggi ianya Lubuk Antu 99, Betung 98 serta 84 di Lunduk. Jadinya tikas pengamah angin sekedar hari kandang dur ia ke ngerikut ke baca tikas pengamah angin atau ke API ia ke tinggi out. Jadi ngarap ke bala sekedar hari bala kita ke diau bak menua ke disebut tadi. Kurang kemeh ngasuh bala anak kita ngau kita mampu ke pansut ngerja pengawak kelebih lagi inti semak ke kita tadi ndak entu manah pengerai bisi suah ndak entu manah suah rengak seput nak manah tau ke dikumpai orang asma tu tadi nang bisi risiko tau ke besar amai risiko kena jangkit sebarang penyakit labuah maya tikas pengamah angin kena manah pakato nyedinya berita berkaul engau pegaya pengamah angin lalu sekedar hari utai ke di Bantai ke Megak kelebih lagi kelimpah hari di Sarawak engkau bisi bala kita nya tadi bisi medak tikas pengamah angin di Semenanjung Malaysia jadi tikas pengamah angin di Semenanjung Malaysia Megak ke benar ya ngerikut ke tikas pengamah angin ke kurang manah laban sekedar hari tikas pengamah angin datai 100 lebih tunggak ke sekedar negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Angka angin ia ke Arito untadik nyau nikal kena. Nanti kita berhati ke di Batu Pahat, Johor. Tikas pengamah angin ianya 196. Dinilai Negeri 9, 174. Putrajaya 166. Di Melaka 164. Selangor 63 tapi yang megak sekedar hari Ndur Bukai ianya di Kemaman Terengganu 156 di Pahang 160 hanya 100 lebih magang tu ngak ke sekedar hari negeri di Semenanjung Dien kayaknya dia sekedar hari berita berkaul ngau tikas pengamah angin di sekedar menua kelimpah hari di Sarawak adito okeynya dia berita berkawal dengan tikas pengamah anginnya tadi ngujung ke jam kita 40 minit sudah lepas pukul 6 lemai lagi aku dekat maca sekedar hari pesan kebisik diterima kami kelebih lagi pesan berat pesan berbatang tak sebenarnya untuk dekat mai kita berhati ke Megak Gayari ke di kunci kupis tinggal mata ke Gayari berkawal ngau Gayari Sarito 7 hari bulan 10 sekedar hari Gayari ke bisi dikunci kupis tinggal mata ke Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia berengkah hari pukul 4 lemai tok tadi madah ke bisi hujan bak sekedar ndur hujan diumbak ke ngau ribut bak sekedar ndur di Semanggang Betuang, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serikai, Serian, sibuk engkau megak limbang. Lalu malam malam tu lagi hujan bak sekedak endur di Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Miri, Serikai, Sibu, Limbang. Terjap pihak di Kuching, Mukah, Semarahan, Gau Sri Andi pelabak ke nadai hujan ke malam tu. Atau kebenarian tini tia ke mana gimi hujan bak Kuching, Mukah, Semarahan, Sri Andi. Labannya ngembuan tikas pengamah angin ia kena mana ke dibaca aku tadi. Tik nyemak kebisi hujan mana lagi boleh ngurang kagi tikas sebun. Ke besai baca IPU atau ke API nya tadi. Jadi pengelaju angin dari barat Sarawak utara 10 hingga 20 km sejam, peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Lalu utara Sarawak barat laut 10 hingga 20 km sejam, peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Baca suhu atau ketika suhu pengangat di benua Kitai, nanti nak kat kedai tu rekod 24 darjah Celsius minimum, lalu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, jadinya tadi info ke dikunci ke officer Ari Upis Tinggi Mata Kegayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia, Mr. Fazmi bin Shukri. Terima kasih ngagai pejabat meteorologi Sarawak. Akan berkongsi ke sekedar hari gayari ia ke dekat nyadi di pelabak ke Sarito au 7 hari bulan 10. Udah tu lagi aku dekat macam pesan berat pesan berbatang tang tu kita ninga aku dulu setiap lagu. Setiap lagu kedibai penanyi veteran kita ke bisik datang merindang Bapanggau SSJT ke 9 regat final tu tadi ianya Andrew Carlo tu nuju jabot lagu tu. Agimit aku jenaka.

0: kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025 pesan ya kenalah di hari tai kereta kalau bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ianya cara dikenak kita genatai ke pesan berat ngagai kami. Kita uliah atusun manah ke dulu pesan dekat dikenatai ke ngagai kami sebedau kita ianya tadi nganjung. Arus telefon maka ada bukan tanya kita lagi dekat ngena arus telefon kami tajak pihak kami mega meri acara ke nyamai ke indoor kita nganjur pesan ianya kami bisi WhatsApp YFM Iban yang di lumur WhatsApp lumur telefon WhatsApp kami di konti dito ianya 013-862-8422. Jadi kita akan nganjur pesannya terus boleh dibaca kami bak konti YFM Iban. Biar megak ngagai bala kita ke bisi dekat ngenatai ke pesan ngena ya, email YFM Iban. Kita tahu ngenatai ke pesan kita megak ngena email kami yfmiban@gmail.com. Jadi YFM Iban yang semua urup mit magang awak yfmiban@gmail.com. Jadi pesan yang kebisi diterima kami bak mua aku dito. Jadi pesan yang ke sekali itu inya pesan pemati. Jadi pesan tu datai dari kartun anak Jinal. Ngau mega Indaya Josie anak John. Madah ke Indaya ke bernama Runai anak Sayang. Tau ke dikangau kurang ngau nama Amoy. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 hanya kemarin pukul 11 pagi. Jadi niang Runai anak sayang tau ke Amoy tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu 7 hari bulan 10 bak rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai. Lalu dekat dikubur ke Pegila hari 4, 8 hari bulan 10 bak pendam Rabu tua. Yang lain minta semua ke pembelayan ke diau di rumah panjai atas Ruban, gau baruah Ruban. Pembelayan di Sri Aman, Kim San, Serikai, Jakar, Bau. Gau semua ke pembelayan kena alah dirintai kena madito datai magang nak ngira tadi ke pembelayan semak gau jauh. Gau semua kita ke ngelalan yang tu datai ke rumah Musa, Sungai Minus, Jakar, Serikai. Sebara tanya bekal ngapa mati tetap bertelefon ke lumur apai kuang bak lumur 011-31-831-248 tau ke abab 017-647-1061. Pesan ti kedua megak pesan pemati. Jadi pesan tu datai dari Harry Jepit anak Wilfred Francis. Madah ke apa ya ke bernama Acap tau ke Wilfred Francis tau ke dikangau kurang ngau nama apai ayin. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 hanya kemarik. Nyalai minta semua ke pembelayan ya ke ngelala Wilfred Francis tau ke apai ayin tu. Ke pembelayan ke diau di rumah layang Nangai Bus, rumah Sati, Sungai Pitus, Sungai Pituh, rumah Dana Kop Ibus, Semawang, Semunah Bintulu, Rumah Meswell Libai, Rumah Libau, Sungai Tangap. Pembelayan di Batu Kawah Kuching, Bakas Sibuti, Pakut Sibuti, ngau megak di Bakelit. Ngau semua kita ke ndaklah disebut nama itu, Kenglala Ancap tau ke Wilfred Francis. Jadi kita kena pesan dipinta datai ke rumah Bajiang, Sungai Engkeranjik, Sekaluh Tengah. Lalu niang tu dekat di Intu Bala Mayuh malam hari 4, 8 hari bulan 10. Dekat dikubur ke pagi hari 5, 9 hari bulan 10. Sebarang tanya kita tahu bertelefon Gelumur Stanley Wilfred 014-997-4267 Harry Jepit Wilfred Francis 010-595-3723 tahu ke Henry Lanyau 013-982-1933 atau ke Ramping 013-933-7653. Jadi ke tiga tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung niang Uja anak dagang tau ke Indai Lebun. Jadi niang Ujar anak dagang tau keindai lebun tu dekat di kertas uliat 10 hari bulan 10 hari 6 tu pukul 8 pagi. Lalu nyadi lumbung malamnya barumah Lucy anak salang banyau ilik baliah kapit. Nyalai minta ke bemelayan ke diau di rumah tang nangga banyau rumah ikau teluk anduah rumah nulai anak tubam di nangga gelung skruah uyan batu bansu teluk gimang nangga usun sepako entuluh ke melayan di pasar kapit ngau semua kena Allah dirintai kena madito. Jadi kita akan bisi tanya tau bertelefon ke lumur bau yang anak gi 013-990-8814. Tinggum anak gi 013-429-6913. Jadi pesan angkan ketu inya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari ara. Tau ke indai bagung, tau ke dikangau ke mega urang gau nama entu amelan. Jadi pesan tu madah ke indai sidak ke bernama Miri anak Anciah. Miri anak Anciah. Udah nadai kena 7 hari bulan 10 pukul kurang lebih pukul 8 pagi bak rumah sibat jelukung engkelili. Jadi pesan tu minta semua kabar melayan ke diau di sedarat meriuk setuga. Sungai Keruas Tengin, Merindun, Bara, Sebangki, Berenggang. Kebelayan di Tituk, Nangga Kesit, Skandis, Serubah, Sebeliau, Rumah Liung, Ulu Binatang, Tok Bintangur, Danau Melikin, Semandi Ili Lunduk, Nangga Buduk, Seratuk, Jambu, Lubantu Naman, Rumah Majang Sujan Bin Tulu. Ngau semua kita, ia kena Allah disebut nama ditu. Ia ke ngelala, ia ke ngelala Miri anak Anciah. Miri anak Anciah. Kita dia pinta datai magang ke rumah sibat Jelukung. Laban yang tu dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4. 8 hari bulan 10 dikubur ke kena 9 hari bulan 10. Pukul 8 pagi hari 5 bak pendam Jelukung. Lalu penerang kesilik berkawal ngau pemati tu. Pesan pemati tu kita tahu bertelefon ngagai arah anak ambau bak lumur 017-338-7814. Jadinya pesan pemati ke baru dia terima kami. Jadi terus ngau pesan bukai ke GBC. Bak mua aku ditok, jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit. Datai ari terumah radi anak Melayu, madah ke pengawak ngetas ulit niang antan anak Melayu. Jadi ulit dekat diketas bak rumah radi nanga selabi sungai Pakuh Uyak. Lalu nguan ulit dekat diatur malam hari 5, 9 hari bulan 10. Ulit dekat diketas pukul 6 pagi hari 6, 10 hari bulan 10. Lalu pesan minta semua kebelayan jauh tau ke semak ke diau di Batang Uyak, Pakuh, Bunau, Bekikik, Skim, Empuruk, Skuau. Pemegak rumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih, Bayan Tasik, Batu Singit, Sengkabang. Ibu kandung anak, ibu bandung anak Enteriang, Bala Kaban di Bintulu, ngau semua kita kengelala. Yang antan anak Melayu, kenaklah dirintai kenama dito. Jadi sekali lagi minta kita datang ke pengawak kertas ulit niang antan anak Melayu hari 6 tu 10 hari bulan 10 hari 10 hari bulan 10 kena tahun 2026. Sebarang tanya atau bertelefon ke lumur rumah tu rumah Radi 013-974-4011 tu ke Queen anak Acup 011-992-6713. Jadinya sekedar hari pesan. Lagi kita nampung sekedar hari pesan bukai. Kita menggal program dulu. Ngau lagu Ari Zamri, Datuk Zamri Amira. Dini Alai, Aku Boleh Ganti.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai. 24 jam. YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami YFM segulai sejalai.

Yang lagu Ari Linda, setiap lagu kat diberi nama Sino Ngenang Pengirindu Puntan. 5 minit dah lepas pukul 7 lemai. Lalu kabar kita ke baru ningat atau kemudian yang ke YFM ke lemai tu. Anda ingat hari 5 tu ila Siti Ari Perkara tau ke utai ke patut dipedak kita ianya agih belanja menua Malaysia 2027. Ia gerak di pantai ke dibantai ke Menteri Besar Menua Malaysia ruang pukul 3:30 ngali hari lalu megak dekat di pendiang ke kita bak YFM Iban serta stesen radio RTM di menua kita. Boleh megak di pedak bak TV nama kini berita mana bak agia belanja tahun 2027 ungkup kita ini. Okey terus ngah pesan berat. Ya kagi bisik bak muaku dito Siti Ari pesan ke bisik diterima kami ianya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan tu datang Ari Sandi Anamunan. Madah ke pengawa semiang 100 hari keniang indai sidak ke bernama niang rinya anak asum. Kedekat diatur kena 10 hari bulan 10 pukul 7 lemai kena hari 6 tu berpalan ba rumah niang tompo ianya lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan di Miri. Nyalai pesan ngintu 100 hari itu dituju ke semua kebam melayan kediau di rumah Tommy Kunam, Kampung Jungguk Mawang, Serian. Kebam melayan di Kapit Song, Ketiba Song, Rumah Sebuam, Nangga Masak. Kebam melayan di Sibu, Bintulu Miri, ngau semua kaban ke Na'alah, dirintai ke nama dituk. Baik ke jauh tau ke semak. Lalu kita ke dekat nemu berkawal ngau ngintu 100 hari tu tahu bertelefon ngagi lumur Sandi 011-1406-1896 tahu kemunan 011-8899-130 tahu ke Claudia 011-6986-1713 pesan ngetas ulit ke sekali tu mega diterima kami Arya Nulai Anak Ganda. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit niang bini ya ke bernama niang Julan anak bunya tau ke dikangau ke megak ngau nama indai ani tau ke indai tuai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta dekat diatur ngambil terbalu lalu nganjung regang tau ke berantu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 pukul 10 malam berpalan bak rumah Mapang, Nanga, Serangir, Ulu, Anap, Tatau. Yang lain minta semua kebelayan ke diau di Muput, Anap, Sebemban, Selitut, Merudik, Baram, Ujung Daun Miri, Brunei, Sibu, Bintulun, Tabai, Julau. Kau semua kena Allah. Dirintai ke nama dituk. Ya ke ngelala niang Julan anak bunya. Kita adi pintak datai magang hari 6 tu 10, hari bulan 10. Sebab tanya kita tahu bertelefon gel umur 011-3153-2039 Lumur Ani tau ke Zalia 011-6487-6103 nangkan ketua megak pesan pesan ngetas ulit jadi pesan tu datai Arigawan Ana Bantil tau ke Apai Geruda jadi pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit niang panti Ana Janang tau ke Indai Jarau. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur hari Minggu tu 11 hari bulan 10. Nguan ulit dekat diatur malam hari 6 10 hari bulan 10 bak rumah lanjak Sungai Stras di Julau. Nyalai minta semua kebam belayan ke diau di Spituh, Serau, kemelayan di Nangalingah, Enseluai, Lasi, Udul, Buak, kemelayan di Batu 12, Merurun, ngau megak KJD Julau, Madur, Sungai Madur, kemelayan di Macan, Kenawit, Sungai Empang, Pakan, Salim Sibu, ngau megak semua bala kena Allah dirintai kena marito. Kita dipinta datai magang. Sebab tanya berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon gel umur Gawan Ana Bantil 013-884-3529. Lalu pesan ke sekali tu megak pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai hari entuyan Ana Lanting madah ke pengawak ngetas ulit ngau berantu niang lakia ke bernama
ni yang David tau, kenyandang anak Malang. Jadi pesan tu minta kita datai ke rumah Sti Sungai Segak, Skim Sekuau, Selangau. Kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 pukul 6 pagi. Jadi minta semua ke pembelayan kelebih lagi ia ke ngelala David tau ke nyandang anak Malang tu kelebih kita ke dia di Sekuau, uya Dangiah, Kenawit, Tamin, Sekuau, Selangau. Igu baruh ngau igu tinggi, kapit tuah entabai sibu Kuching. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito dipinta datai magang. Jadi kita ke dipesan yang kebenaran dipinta datai tumu ianya kena hari 5 tu 9 hari bulan 10 engau pengawa nguan ulit ke niang tu. Jadi hanya sekedar hari pesan ke diterima kami. Lalu lagi maca sekedar hari pesan ke sekali tu pesan ya ke bisi diterima kami ke pesan ya ke bisi diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas uliat megak. Jadi pesan tu datai Ari Rosi anak janting tau ke Indai Niang Fred. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat anak ya Fred anak Gumban. Pengawak ngetas uliat tu dekat diatur kena hari 6 10 hari bulan 10 pukul 8 malam. Lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur Bak Lumur 362 Taman Bandar Jaya. Jadi pesan tu minta semua kebambelayan ke dia di rumah Joseph Jalaluang, rumah Jabu Sungai Kelabat, rumah Barik Sungai Nangka, rumah Igar Sungai Sebetau, rumah Ulin Nanga Sekalit Tatau, kebambelayan di Miri, kebambelayan di Sebungan. Ngau semua bala ke nak Allah dirintai ke nama dito. Jadi kita di pinta datai ke rumah Lumur 362 Taman Bandar Jaya. Ngau pengawak ngetas ulit ke niang Fred anak Gumban. Penerang ke Silia, kita tahu bertelefon ngagai Lumur Rosi Panti Inai Niang tu 0145958903 tau ke Albert. Menyedik niang tu 0138485978. Jadinya sekedar area pesan ya ke bisik dia terima kami. Kita ya menggal dulu segmen ke sekali tu lagu kedibaik Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Segulans Jalan.
1: Ya, segelas jalan dengan kami ke sekali itu terus ngepesan ke GBC Bamu aku itu jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datang dari Dayan Anak Magat atau ke Indai Ibi. Jadi pesan tu madah ke Sandang Anak Uncat atau ke Indai Sebit atau ke Indai Mako atau ke Bini Niang Magat Anak Magai. Udah nadai kena 5 hari bulan minta pun jadi pesan ke sekali tu kebenarnya pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai dari Dayan Anak Megat tau ke Indai Idi. Madah ke pengawak ngetas ulit niang Indai Sidak ke bernama Niang Sandang Anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur. Inya kena angguan ulit dekat diatur 17 hari bulan 10 malam hari 6. Ngetas ulit 18 hari bulan 10 pagi hari Minggu. Lalu semua kita kena pesan tadi dipinta datai ke lot 2501 Tudan De Saras. Fasa 6 Jalai De Saras, Lorong De Saras 81B di Miri. Nyalai minta semua kabar melayan ke lebih lagi. Kediau di rumah Kalang, Nangga Baluah Ngemah Kenawit, rumah Nyaluang, rumah Suzili Lili, Sungai Baluah Ngemah Kenawit, rumah Beginda, Ngau rumah Linggi, Nangga Selawut Ngemah, Nangga Ngungun, Nangga Niruk, Nangga Bat, Nangga Jagau Ngemah Kenawit, kemelayan di Kuching, Sibu Miri Bintulu, kau semua bala kena Allah. Dirin tak kena maritok ke ngelala, Niang Sandang Anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi minta semua kita ke dipesan di datai magang lalu sebarang tanya atau bertelefon ke lumur Dayan Anak Magat lumur 019-868-1291 atau ke Jeffrey Manai 013-769-8655. Jadi ya pesan ke bukai ke sekali tu pesan ya ke bisik di terima kami. Pesan tu datai dari Katun Anak Jinal. Madah ke pemati Runai Anak Sayang tau ke nama Amoy. Jadi ya tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam tu 7.10 rumah Musa Sungai Minus Jakar dikubur ke Pegila hari 4 8 hari bulan 10 bak pendam Rabu tu. Nyalai minta semua kawan melayan di Ruban Seri Aman Kim San Serikai Jakar Bau ngau bala kena Allah dirintai ke nama dito dipinta datai magang dipinta datai magang ke rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai. Jadi pesan ya ke sekali tu ianya pesan ke bisi dia terima kami pesan pesan ya ke bisi diterima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Ari Emilia Lin Anak Sidi tau ke Imi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Niang Apai Sidak ya Niang Apai Sidak ya lalu pengawak tu dekat dia pesan ya aku dah nadai kena 30 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu minta semua kebemelayan ya kelebihan

Sungai Bakar Miri. Lalu Nguan Ulit dekat Diatur 16 hari bulan 10 hari 5. Muai Ulit 17 hari bulan 10 hari 6 pukul 10 pagi. Nyi Penerang Kesiliak berkawal ngau pesan ngetas ulit ke Niang Sidi anak Ali itu. Kita tahu bertelefon dengan gelumur Emilia Sidi atau ke Imi 01439-46057. Jerry Sidi atau ke Boy 011-1937-6944. Jadi pesan ke sekali itu megah pesan ngetas ulit datai Ari Sumbang anak Pilang atau ke Pemit madah ke pengawak ngetas ulit Niang jampuk anak Ngipa kena 17 hari bulan 10 pukul 8 malam. Lalu Nguan Ulit dekat Diatur 16 hari bulan 10 hari 5. Jadi minta semua ke pembelayan kediau di Rantau Lugai, Lakah, Jagau, Niruak, Skim Gempuro, Ngungun, Sungai Ngemah, Kenawit, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit. Kau semua kita ke ngelalan yang jampu anak Ngipa di Pintak Datai ke rumah Pol anak Unjong, Nanga Ngungun, Sungai Ngemah, Kenawit. Engkau pengawak ngetas ulit ni yang jampu anak Ngipa 17 hari bulan 10. Lalu pesan ke sekali tu, pesan ya ke sekali tu ianya datai hari Natalie John. Orang kenadai tu ianya John French Udin anak Tan. Jadi ia tu udah nadai kena hari 3 nyak sari tu 7 hari bulan 10 dekat di Sungai Balamayu hari 4 8 hari bulan 10 dikubur ke pendam Anglican Sutung di Seri Aman kena 9 hari bulan 10 hari 5. Lalu semua kabar melayan ke di pesan ke ngelala di Pintak Datai ke lorong 5 Taman Gamang Jalai Brayun Seri Aman. Jadi anda dipadah ke lumur telefon ke tahu di tanya kita berkawal ngau pemati tang orang kenadai tu ke bernama John French Udin anak Tan ke dekat di Sungai pergila hari hari 4 8 hari bulan 10 bak lorong 5 Taman Gamang Jalai Brayun Seri Aman. Jadinya tadi ngujung ke jam kita kurang lebih 6 minit dekat pukul 7:30 belum aku nyajak dulu pesan berat ke sempat dibaca bak awak sekali tu. Jadi pesan berat bukai dekat ditampung pengeluar program kami bak program penggerak pagi pergila. Lalu pukul 7:30 lemai tu lagi kita rekam dia ke berita Riwayat FM. Sebenarnya tok setia lagu lama megak dikenak ke table perindang siko ari penanyi lama ke bisi de baik bak panggau final SSJ ke-9 tu tadi. Steven Kanang tu setiap lagu ke di kalak di sadaki ya lagu bak piring hitam banyak tajuk lagu tu ke diberi nama Ati Asai Kena Jayau.

Berita Lemai 7/10/2026. Ketubah Tok Batang Berita. Penegap digital cukup berguna dikenang latih ke Saya Semekiah Borneo. Company luar patut menguji ke market dunia ngeremai ke langgur pemansang perintah. Raban pemansik ngau saintis udah diperansang ngemansang ke bangsa brau tik kurang berkat dikurang karbohidrat. Ianya batang berita, lalu tu isi berita. Borneo patut ngelatih kerangkaian ngau penegap digital dikenak nyawab wilayah bak pulau tu bersemekiah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng marah kerangkaian kuasa karan ajak endang endak cukup. Anti penegap digital endak dikelatih. Tegalnya ia dekat ke plan besar ekonomi digital Sarawak 2030 di pejalai ke kelebih hagi. Dikena nyedia ke langkar pengawak ti ulih ngerumban atur digitalization antara ekonomi. Kelimpah hari ti negap kedaya semekiah hari pengawak meranak ke pokok, innovation serta gempuang kerjasama antara pis perintah enggau company luar. Yang madah ke Sarawak dia tu udah nyingkal ngegerenggat ke baru, ianya ari pengawak ti mekuah ke teknologi pemintar tiru AI, engau pengawak ti ngemansang ke infrastruktur digital ke lebih maju. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Mansut ke Jakut tu di Kuching, leboya ke berjadi forum ekonomi Borneo kedua. Berbangaunya Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari megak mengansak company luar ngambil kecakah hagi ngemujur ke polisi pemansang dibisik dilanggur perintah. Yang madah ke company luar nyendang penyungkak pemansang menua, ianya ari pengawak tinyedia ke peluang gawak, narit teknologi tamak ke menua tu serta ngemansang ke palan data. Kerjasama ngau perintah company luar ngau peranak pukuk megak cukup berguna dikena ngerembai ke ekonomi Borneo ngagai market antarabangsa. Bas sebengkah hari pengawak, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari ngan sak balas saintis ngau raban pemansia sama berundian ke pengawak tinggal mansang ke bangsa berau tikurang karbohidrat. Setipak ngau julo ati Sarawak tidakkan keluar ke bangsa pemakai timana hagi ke penggerai. Ia madah ke innovation bak pengawak tinggal luar ke padi, ndak patut seminak mekuah ke pengawak. Dikena nambah ke pemayu asil ajak, tang pansiatnya patut sama berundian ke jalai ti uliah, ngada ke pemakai ti mana hagi ke pengerai. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke penerang tu, lebuh ia ke berjadi Sarawak Rice Conference Sarikon 2026 di Kuching. Ia madah ke pansiat ke berkawal ngau bangsa berau ti kurang karbohidrat. Megak udah uliah nempak dimensi baru bak industri padi di Malaysia. Kelimpah hari ke uliah nambah kerga hasil pengawak serta uliah napik guna pengerai mensia mayuah. Bala induk udah delalau ngau jakuk ti indak ngasuh sidak takut berpersa penyakit riman tusu serta endak ngantik kelaik penyakitnya majak raya serta bertangguh lebuah ke patut berubat. Menteri Pemansang Induk Nemi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pemerti hati orang induk pasal perkara tu patut dikelati ke yang kawam bala induk bak menua pesisir engau bak ulu sungai. Ia madah ke penyawah menua engau pengirau dalam hatinya endak patut nanggul sidak tuk lari ari berperasa serta berubat. Entik belalau ke pelan jalai ngurang ke penyakit riman tusu di Malaysia 2025 ngagai 2035, 50.5% hari kes sakit riman tusunya semina ditemu lebuh penyakitnya udah raya ianya udah datai bas stage 3 ngau stage 4. Ia madah ke penyampaunya patut muka rundiang orang induk ngambil kesedar ke perkara tu serta ulih milih nganjung diri berperasa ngau jampat. Datuk Sri Fatimah mansut ke Jakuto lebuh ke berjadi program pemerhati ke penyakit riman tusu ke diatur di Kuching berserimai ngau program bulan penyedar penyakit riman tusu dalam bulan 9 tu.
Kita dia tu benda-benda yang keberita RUI FM Iban Kuching. Pengawal ngagak jalai pemintas kira 2.6 km pemanjai are jalai Sarik ngagak jalai Sentebu ngau Bukit Kinyau di sadang dekat ngemuntang ke pejalai urang bakandang menuanya ngagai menua Serikai. Sapin Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah ngau Rampak Menua Datuk Lin Talif Saleh madah ke pejalai tinggalamak tu berguna ketimpo setengah jam di sadang uliah ngurang ngagai 10 minit aja enti jalannya udah tembok. Projeknya berungkus semak 17 juta ringgit serta dipejalai ke Opis Kerja Raya Malaysia, Opis Kerja Raya Sarawak udah diberi tempoh 12 bulan berengkah hari bulan 9 tahun tu nyentuk ke bulan 9 tahun 2027. Datuk Lin Talif mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah ia ke berjadi pengawak nasi tanah dilalu nyadi pengawak endur nyerah ke Cik Pampas ke projeknya bak tabak pemungkal projek ngagak jalai spur di Sarik Serikai. Bak pengawak kesebaka Pampas Tanah kira 1.4 juta ringgit udah diberi ngagai urang ke Bempu Tanah. Company Miet Ngau Jelan Pemesai PKS udah diperansang guna teknologi pemintar tiru tak ke AI ngena cara ti praktikal kena nambah ke hasil serta nyawa pengawat dagang sidak bersemekiah. Sapit Menteri Miat Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Lamat madah ke pengawat guna teknologinya patut diasuh nipak keguna pengawat dagang sidak. Ia mansut ke Jakutu lebuah ke berjadi Samantha Hyperlocal AI Face and Government Industry Dialogue 2026 bak Sarawak Skills di Kuching. Ia megah merangsang PKS berkongsi ke penemu pasal isu enggau pemar ke ditapik ngambil ke perintah oleh merik sukung ti berguna. Penyakit tungkul ati ischemic ISD mengkang ke pemadu mayuh naban kenyawa orang di Malaysia lalu penyakit kemik manis enggau tinggi darah mengkang nyadi kebuah ke pemadu mayuh ngujuang ke orang kena ISD. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad pada ke dalam tahun 2024 subak 17,421 ikut orang diriport kebebadi nyawa ketegal penyakit tungkul ati iskemik tau ke ISD-nya. Penyakit pengerai ngau morbiditi kebangsaan tahun 2023 belabak kelebih 192 ikut orang berumur antara 18 hingga 29 tahun ditemu bisi penyakit kemik manis lalu semak 340,000 ikut orang bisik penyakit darah tinggi. Baraban orang keberumur antara 30 hingga 39 tahun, lebih 378,000 ikutnya ditemu bisik kemik manis, lalu semak 939 ikut ditemu bisik penanggul tinggi darah. Tegalnya, Opis Menteri Pengerai bisik berjalai ke program berperasa pengerai kebangsaan. Alai berarti ke engkau temu agik, kebuah orang ketau kena kena laban bansa penyakit ke enda berampit tau ke NCD. Ngagai ke dia tu lebih 2.6 juta ikut orang kebiak hari 40 tahun udah berperasa pengerai. Bala Ketuai Opis Kampung Menua Sarawak JHS udah diansak nyedia ke peluang belanja ngau sukung ti ulih nentu ke innovation raban pengerja pengawak opis tu boleh dikenak ngasil ke cara mutar ke penanggul serta ulih merik penguntung. Sekretari Mendam Bopis Menteri Pemansang Mengeri ngau pengerja asal Datuk Abdullah Julaihi madah ketuk dikenak nentu kesidaknya ulih mantai ke buah penemu serta nguji ke perambu baru. Sukung dari Bala Ketuai Opis tu megak patut ditangkan ke ngau akses dikenak nguliah ke pengelandia berkat guna ngau awak kecukup endur nguji ke hasil pengelandia. Datuk Abdullah Julaihi mansut ke Jakutuk lebuah terjadi bulan Innovation Opis Kampung Menua Sarawak 2026. Berbangunnya Direktur Opis Kampung Menua Sarawak Datuk Hamdan Muhammad madah ke opis tu udah ngeluar ke manyuh Innovation ketigagak belalau ke penanggul ke amat nanggul pengawak bak luar tu jengkau Enterprise Forest Information Management System. Dikenang ujung ke berita lemai tu, tok batang berita dibaca baru.
Penegap digital cukup berguna dikenang ngelati ke Semakiah Borneo. Kompani luar patut nguji ke market dunia, ngeremai ke langgur pemansang perintah. Raban pemansik ngau saintis sudah diperansang mansang ke bangsa berau dikurang karbohidrat. Berita ke baru di pendiang ke kita hanya tadi ditusun Monica Giri serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Berita tahu di pendiang ke kita baru pukul 9 lemai malam tu lagi dari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu berita dari YFM tahu di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

besar itu, 7 Oktober dalam tahun 2004. Lambang sejarah Negeri Besai Kuching, ianya jematan gantung nak mukai-mukai runtuh menyit, udah bekau 80 tahun begitang, nyambung satu ngau tanah seberai Sungai Sarawak. Jembatan gantung tu berengkat gagak pada tahun 1923, lalu tembok tahun 1926, nang siti hari jembatan gantung ke Pemadu Panjai di Sarawak. Besai benar guna ngagai orang Tinguan kadang menuanya ingkau orang ti berdarat, ngena pesikal, ngau kereta mit, kalai cukup ngenyit ke hati Mensia Mayuah, nak ngadang sesekali. Jematannya tau runtuh, kokai seminak jadi keperengkau ti cukup diguna, tak megak reta tengkira jerana lama menua Sarawak. Pengeruntuh jematan gantung tu nyadi ketanda melengkak ke sejeman maya, nangkan kenyak jematan tu dekat gagak baru dikenak nyadi ke pemandang tanda reta tengkira mengeri pasar Besai Kuching. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan Rancangan Radio RTM Kuching.

0: Kalau kita terperindah ngau lagu ke dia baik Raban halvatnya tadi. Ngau lagu ke diberi nama Sarito ngau pagila. Siti Ari Raban ya kekala nyadi semi finalist ACSJ. Tidak salah ku ACSJ ketiga dalam tahun 2016 mayanya. Kurang lebih 10 tahun tu ke udah. Okay, jadi hujung kejam kita kurang lebih 6 minit dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi nak bekas lama. Kita dekat mendiang ke main asal kita yang pantun. Datang sepedau kita ningat ke pantun. Kita ningat ke dulu lagu Kedibai Ramlis Walter. Lagu Kedisada Kaya Bak Panggau. SJ 39 tu tadi. Lagu ke diberi nama Di Rantai Pengingat Manis. Jadi nangkan ke lagu Ramlis, kita dekat ningat ke pantun Ari Desmond Lantan. Lalu pantun kedua ianya pantun ketiba ini yang nyuang anak Aji, pantun puji. Jadi nyak duit pantun ya ke dekat didinga kita malam tu, pantun Desmelantan lalu ditangkan ke pantun puji Ari niang nyuang anak Aji.
1: Terima kasih semua untuk terlibat pada SSJ ke-9.

Asar mana daing imadas batang menyak kakak sawalunang topawah laba medak kami orang laki tenak kala nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumoh dipuak manua ulu batang hehehe rajang masih kakak yang ae melempang pangaeng ku manyate wae debae kita urang ino ditantae kebinyae nyamae pikanya rare ase mentuae ae bram bisa si bata to dukumae kita lelak dinyawa ada apa narang ujian yang capu araga kita kenemia banyak ngenyuan gilada papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angmua kita kita tuae ngetu dulo menggawae ranau bukae berkenang kadat asal kita e bansa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kadang betul ke wae kanya di nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga ngisalutan tuan raja mengkak kinanga.

Dan uji ngapa mintu pua bela angkut waya kalima nguji meda kita urang indo arita pa sampai kita dang uji nyeleang nong nabu leang mata cangga. Ngati rubaya nuan suba wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang ari rumang bako timaga dinga sabak. Inuan nada kia kia munyik tau ngarba ksinaya bulan prenama sedo inuan wae ada duro duro munyi gunggo guntu ala dua bagwae menyawae baradae tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti menyaksi babi manuan pao dilengawong salinyao jagao manuah abana. Gangwang menyasuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mengka pasang raya mengka kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang kita bila dua kinawiat arina gakadia rita mikita ninga sayau ya.

Jerang nyurang terlepas mandek menyemang menyadek baik telaga sarah bunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita gantai lemai miah menyadek ramang wae ada rangai rangai ngangau makai pagi dengan nyawang ia nyapa Lisa, Lisa, ngigasra, hadap no, ngapadang. Nakanya, miura tengah nyua tuval me, di menyade mane, ngagaya e, barne, dalam dua, nguliah ketau, pijako, menyawa e, ngujago, maluko, bayang, ilanga, nyurang, telebak. Menyaka maka e mata nada e berasa e baunga da buang nyawa gatu buah lembuat ngenuan wa e sunga kinae de pasang suruat ada berbuat buat menyesidaan bunzu menyawa e gamian ikan bekuat sambal ngunzuat ketewa e batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai de mne mang menyade ngirah keti batu wa e kenang ise Jalai pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuai cina sidamadah kai ngabah bau ulang gak sungai nae di kulo di pantai yo nyeru antu datai rulu nanga pila sungai nae di kesabrae mede menyade wae ngumbang tatai telaga inya dia tada dunga dunga Menyaka semeta orang agak kita emansia si metuah tukang kamu wah timulah ya nya orang panah emulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan nakak nuan kana lantang indai abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk. Mendewa e urang indo pemado jako kita e bansa gesari tua e nuan kumai e urindo panai e atari cunga e tunyua dua. Telaba manggo tangga ramo bitunggo dua site ari balakang site ari mua deto metau nuan nae amuan meramai e ujan nadae naya labuah silka. Ni sadang mekang kami udah lagi mendewa e tubuh arina ngaurang antura manua. Lani ane yang kebang ngasih kumbang nuan udah besai di manyade wae dia nuan kelak berada tangka karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja Perca putih sapu tangan

Gatu buah belak nginuan nakak nyarumak nuan kebisai pengawak si baka kemaya kedian intiang pagi kede asli duduk karusi meja supa palak nginuan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuan nuai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepamindah. Kita bangsa antai pemandang nuan sawak lunang penekak nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bangsa gilabak penekak mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wai niti panyurai rumah panjai panjang panjai mantepa merniang kapuko tanyok gede wai urai no ambil layok. Entah berok bakal kudah kena tiru tok racuan lada mih tidadang apa orang si pangkak sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garempam ku subah sidan ngaruman maram ngiknuan nyuai asam jawa kaseh mih tubuh rina kutu darah sampai kadial kana mengalala ninga umang udah hadampu hurang. Ganti pinyayau ngingkuai lengau mamau cuku api nyayau nyayau mega aku medak buah si bau ngedenya banget manzau silka leka. Kak kami orang laki ni ke menyamang menyadek kada nabi zek manyek bunzu rania kan bang nyalunang kada nyalat bang nak bang mata sinsa tadia mitu buah belak. Aku akak tadunga-dunga semina ngimata labuah mengkuai debra bujuah haye mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai hari lemai sampai kadia. Kami urang lagi sayau kenyaila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuilak semak kita baka pitak. Buaya ni mata dikumai kita baka anak angkara mak baba ngibuan rumah tanah lapang. Agak kaku sayau ketanggai ngede nyuai bungai bunga cimpaka tipu cuak nyuai tagik lalu nuak ngacuak. Kas doa bulan pernama bau badas sudu selibubu dung kae sebelah minua sekali lepau. Menyasubak lengau kepanggau libau sabuang geluang bilak dua ngau nangau biara dan ngerdang kini yang keleang seduai laja timpai jawai akainya. Gak sadam madah kedirek bado agik bakupan alam lubang gua katang kae mengedek nyuai bungae bunga cimpaka anti bakau tai dabli. Menyasi nangi nasi kale-kale kami ura laki ngemitik derimpu rugi nenyak mekami wae bigadaya nyawa. Dini tubuah rina kami tu darah ngasuh nan nyawae layok di mata tutu ke membang. Nte panyino ngitu buah gemo aku wae ura ino kadiato balat ma panyino nyino aku medah pirao nginuanyo wae teguno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa saya melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sida luyau raja gakuntah.

Gante pinya mae nginuan kenia to manya de wae nyangga mat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas pilang gante penyenang nuan sawalunang nyangga nuan nama tenang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sa dang pagi lalu sa nuan akali ba anang nuan wae telunga lunga ngapa si batanya wae indo sawa dekumai orang aka asawa selamat melihat singa tupai labang. Nang utua me kami orang laki tu supaya tinua kami tertua papan pelangga galak kami deluntek tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyelai mati. Mimpi cariak dan matiak kayaan ke suma, mimpi terbuka di tingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu ketubuah belak engku tuai akalibak, sarituk gagak kita urainok bakana akare puak, siko nadayem kita wae kak ngena anang. Kakita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangae ngengku sarituk manyadek wae digagak kita. Maka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek ura ino temung higa orang ketauk ditepuk nuan de perauk buang luncuang sakai adua. Ayah hubas kita wae temung higa orang kibadas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka ngoya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai kekitai pengingat wai nampuang pesan kita ya bangsa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran yang nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona mia kak ya katua teguang menyak wai rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa uran nangalala ilan dia bercerita. Panai ngarang. Harinya mitu hal me engkutu subah wa emang menyadek tenaba razae razae dekat nguji munuah direk makae tubae gulae nsalwae ngupak maya ang pinang sigala antang tubuah pipa ong kulengau bise pangiraong iraong ngai kumae kita ora indok kelalu juga o umak mamau hidup di dunia. Nyamae gae gaku hae pindah ke julao sabuang mujuang si bao rindang icak ya kuliah barimae ruae. Ngawapai uang sunggae menyadek kita e bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapai Maria bukulae sadao ngau darian rangao bekas ayak pimancang nguliah keti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kedian lampu kalitas mapai tarang menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga ante metek menyewai mang menyadek ada kala namae ngerbah kejanek serta menua rusak akak. Kapak sidang iga betekinak sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisik dijual kita ya bangsa. Nyamanwa.

Gauji peta kita mayuah kengku kriya tuai tagel labuah metok prabu juah. Ae mata niladaan hujan nalian labuah naya insa mengkutuai berketepak ninga ngawa jengga ruang dadang mati ketubuah belak kutuaka bangat kenyawari subah asubah. Nunga pala tangga nyang kutuang mawat patuang muruas muang mati kelempang ketusat sawak lunang bangga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rinda aku ilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua matang ninga dua akak sawah lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua.

Ada pansuat tari kirbar, pansuat tari sengal, tapak kaki anturwa, ngedeadap kiranya pansuat tari palaknya punya wang ngaji. Antu tisya.

Tariroa, kia junoan, pajuloa, ua barayoan, ngalilea ngapuan, nakara mali. Dulo dari dua kia pugae pajuloa tapang baku mae wan nina air wae kanidi ruroa kia gila ba minyak angiri roa kia jaya olal ngau pengalaman hati taja duda dabre ya mane diae dewae manyade dula. Panujina yang suah rekna denyaya orang ino anak.

ganti. Ada barengo rita dila kleang kena kapucoa kayo ngila juga menawan laki ada rangai.

Que panga oli bao sabua. Gluang madidao dirinya baru urang aratuat kedadian arajuat tariang abluat giginya lipan api nyauran nyangkiang kedai tariang utiang babi lalaki pangaruah kangasih.

Dia kumang ada mandang kebalakang ada batu pinyang luak bunang kanyalang nyai dia rusuang dia ada dasuruak ke batu panunoak tanoak palanoak tareang kijang bagi.

Ya, lagu baru Hakadi Hasada ke Urai. Setiap lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Ya, setiap lagu ke baru di pansuat ke penanyi ke berbangsa Kayan Kenyah. Tandang terbilang megak ba industri muzik kita Iban. Urai. Jadi lagunya tadi, lagu Dilah Tanah yang ujuang ke jam kita pukul 3.33 minit dan lepas pukul 8 malam. Jadi kurang lebih setengah jam dari kita bergulai bak awak sada lemai ke sekarang itu. Lalu pukul 9 malam tu lagi udah kita mendiang ke berita pukul 9 malam tentu ya kita bisik program Ngenggam Semangat. Ngarap kabar kita terus nganti program Ngenggam Semangat. Jadi ya nanti kita pulai tikal nikal baru ngagai lagu urainya tadi nanti kita bisik medak SSJT ke 8 sebedau tu dia urai tu siko ari finalis SCJT ke-8 tahun yang kemarin dia nyada ke lagu Jeritan. Jadi lagu Jeritan udah mujur boleh leka lagu ke pemadu mana ba SCJT ke-8 tahun yang kemarin. Jadi mujur megak laban sepengudah lagu Jeritannya mujur boleh leka lagu pemadu mana mayuh bala di luar dia ke Terubahya sidak tu tadi kebiasalah viral netizen viral okay nama laban sekedak sidak tu tadi ngumbai Jeritan tu ianya orang dalam jekum Melayu artinya terinyerawah dalam jekum Melayu sikit penyerawah jadi mayuh sidak tu ngumbai nama kebuah lagu dalam jekum Melayu tau ke jekum laut tu uliah mujur ba leka lagu ke pemadu mana hanya kebenar ya ngarap kepala kita ke Kak Ahmad komennya tadi pansiak dulu sebelum kita ngeluar ke jakuk bas sebelah media sosial lau kelebih lagi bakal lagu Jeritan tahun yang kemari Siti mana yang megak lebuh lagu tu menang bala ke lagu pemadu mana bala kena nemunak kala ni ngerti Jeritan bak kita Iban leka jakuk kita Iban tu tadi sidak ya megak ke Terubah ya baru nemu reti Jeritan reti Jeritan tu tadi retinya buruang nak mana aba keterubah ya bu buruang buruang nak mana tang yagi terus ngerja tau ken terus kau tanya tadi tajak penen nemu bisi tik tai kemayar itu nyebut udah bisi tanda-tanda atau ke signal ya tadi madah ke utainya bisi deka ndak mujur tau ke bisi penanggul tang ia tetap deka ngerja pengawaknya mega bakal lagunya tajak penari pun sedua jadi melaki bini nang bisi udah tanda bisi dah burung ia tetap bekat terus ke ruang bilik laban ke Tegal Pengerindu jadi nyak mi utai kumbai dikumbai ke Taiban Jeritan utai ke bisi burung temu burung nak mana tang agi bekat terus ngereja ke pengawaknya jadi nyak Siti mengak pemana SSJ lebuah namanya tadi sebedau tu bedau bisik leka lagu mado mana pengudahnya di tepuk kami ba kita gestik kita geri leka lagu SSJ ke pemadu mana yang ujuang ke sekedar hari leka lagu megak sekedar hari leka jakuk kena kalah didinga bisik ditemu kita hari SSJ jadi lengkap ke dulu 2025 yang SSJ ke-8 tahun tu kita megak udah berarti ke siku hari finalis kudah boleh kategori leka lagu pemadu mana tentu ya anak Juniaman ianya Junes Juniaman ngau lagu Nuan Bis Intan di Kemun. Terus ni ngak ke lagu Live Ba Panggau SSJ T ke 9.

0: saya sebagai RTM Kuching Sarawak. Dan sudah lanjut ke pemain SSC ke-9. Jadi, pakar ke malam tu, aku cukup bertuah, lemak kuat. Pakar ke malam tu, aku boleh lirik terbaik. Lirik terbaik, lagu Iman. Ya, terima kasih.
1: Ianya tadi sekedar hari hara jaku bala ke dah menang ba SJ 9 tu tadi. Jadi sebedau nutup segmen sada lemai kita ke sekali tu ninggal ke kita engkau sekedar lagu. Kita bisi lagu Ari Niang Ganeng Hasan lagi semina bertemu dalam mimpi. Tang sebedaunya kita bisi lagu Ari Winnie Albert ba panggau SJ 9 engkau mega atau ya lagu ya kedibai Doni Lang ba panggau SSJ ke-9 lagu ndak mudah aku lengkap. Harapkan kita nak mudah ngelengkap ke YFM laban udah berita. Tentu ya kita dekat dengar mayu cerita-cerita ke nyokas bakar kau misteri Dayang Bintang. Bagulain kau nisi tambuh pengamaga Sam ke malam tu.

0: ke cerita tingasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus malah habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Pengawal SES 90 dan Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang menyokong kami punya Albert Ali Subak serta dia tu nak dulu nak mulai bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SES 90. Terima kasih Anang Leju Anang Bau Anang Putus Asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas John Yaman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: Maxwell Franklin Sarai.
1: Pejalan yang gili-gili.
0: Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okey, ya lagu Ari Berangka Jarop ya, Bisi Ungkup Diri. Okey, lagu dikenal pun ke awak Pak Merina Malam, kita di YFM ke Malam untuk peningah. Datai baru malam hari 3 ke Sarito, 7 hari bulan 10 2026. Bekas ramah malam hari 3, kita bergulai dengan aku Sam. Lalu bisa kabar aku ke malam tu. Selamat malam si.
1: Selamat malam Sam.
0: Ya, berita bisa kerengak-rengak dengan aku.
1: Ya, lagi rengak mas Sam. Seminggu lebih dah rengak.
0: Engkau lelak baik pula hari betul sarinya ni.
1: Sebedau ke betul sikit
0: dah. Sikit dah rengak.
1: Okey,
0: harap ke nyaga pengerai meh si. Lebih lagi kita sama nemu sebedau tu tadi. Menua kita ke bersebuan ni.
1: Ya, nyama. Ketika bersebuannya mas Sam ngepun ke nanyamai.
0: Aman. Ya, dia tahu nyo menua kita nyo kira bisi mana Mimi kan?
1: Namat.
0: Tajak pihak kita ke bisi pengawal bak sebelah luar. Harapkah agi nyaga pengelikuan diri impo meh nesi.
1: Ya, lebih lagi kita akan lagi suah kerja pengawal bak luar. Nangiranya kita gawa bak tanah kini sekali ke. Nama jama pengawal asyik tak ya. Sama menjaga pengerai diri impo. Kalau pantin nak kita impo jaga pengerai.
0: Siapa lagi? Nampak tu lutur nyaga pengerai ni. Lutur segi nyaga pengerai.
1: Namat.
0: Dan ke lumus satunya kita empu meh dulu ni. Okey, hanya di ngarap ke bala peninga gerai lantang magang maka ke malam tau. Jadi bak malam hari 3 ni maka selama ni si.
1: Ya.
0: Kita bergulai bak program ngenggam semangat udah tau lagi.
1: Ya, jentu gagap pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita tahu berkongsi dengan kami dua telefon dengan Kunti. Udah berkijap telepon tu Sam.
0: Udah berkijap.
1: Anak gue dulu.
0: Ya, sabar dulu ni. Relax-relax, santai-santai kita malam tu ya.
1: Ya, kau akan ingat cerita Mayu, cerita kita malam tu. Alamak, sebenarnya tu non bulan kau sedang kebukaan Sam malam tu kebulan genuan dan aku bisik cerita ke mana-mana malam tu.
0: Ya, isinya buyan-buyan ni.
1: Tak kau gini ngau cerita.
0: Okey, harap ke cerita mana ke mana-mana malam tu Nesi. Udah tu lagi tu nyawut kangau sidak ya harus telefon kita.
1: Ya, harus telefon kita berlumur beka selama mega dua harus telefon 082-258-6 34 atau ke 082-258-633. Okey.
0: Ya, 9:30 malam tu lagi peninggal ya. Kita berengkah nyawat kangau peninggal kita. Okey, itu lagu dari Gilbert Gawang Giga Pancar Panas Malam.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mencar lembaga itu ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.
3: Okey, dah datang ba awak kita ba program genggam semangat ke malam tahun ni si. Tua pan berengkah nyawut kang wari peninggal kita ke dekat nusi cerita meh tang Arab ke okey Arab cerita ke ditusinya utai ke ngasuh begenggam semangat punya tadi ni.
4: Ya.
3: Bakal kita ke babadi pak jalan alun. Kalau tersat bak kampung kini. Ngau karam kini.
4: Ya.
3: Berusaha ngus kini. Okey. Tua nguji nyawat ke ngawari peninggal atau okey.
4: Ya, hello.
5: Hello.
4: Siapa tu?
5: Ina Jessica tu. Selamat malam DJ Ngerduai.
4: Selamat malam. Hari ni Nanda Jessica.
5: Hari Miri.
3: Hari Miri Nanda Jessica. Suah kau kita ini.
5: Minggu nyen kemarin bisa enggak
3: tu agik kak. Agik kak. Mesti mayuh cerita ni Nanda Jessica. Okey. Pelabak ku berkah mah ngau cerita nuan Indah Jessica.
4: Ya. Yeah.
5: Tu lama tu dah DJ. Kena salah ku dalam tahun 2000 kena subak dah. Mah maya lagi kerja subak tu. Jadi maya ku maya nya subak. Setiap hari minggu nyepulai belama kami doai petuai ku kemiri lebana ku bisi ku kediri dia ada DJ baru dia ku kediri dia untuk kenduai untuk kena pulai ke tempat kerjanya selalu pagi hari satu tu mau kami doai selalu pulai lebana di belana gulai ngusida atau rumah dia udahnya abisi sekali kami doai pulai aku gak nyebut tempatnya ke menurut saya nyak nyak dulu di Jekiran mbak lah aku nyebutnya bisa namanya sekali kena pulai kurang lebih pukul 4 pagi kena bisa kena masak menuanya
3: au ne
5: au sekali kena duai kat bukit-bukit menuanya kena di Jek
3: au
5: kena namanya kayu di perintang atau lumpur kayu perintang orang berjalan kalau kelawung keluar ke lumpur kayunya mengajak lain sebagainya tidak bisa kayu baru batu kayu macam macam tunggung orang kena reblok ya gak bisa teman masih tak ya blok-blok jalannya terus manjai jalannya baru wakin jadi antara sitik-sitik masih tak ya blok jalannya kurang lebih 20 kaki 20 kaki kena bisa ya sitik-sitiknya nya apo ya mananya DJ man genggam nang anti-anti utai ke nyabi pansuat depan ke dua dia
3: au ma utai ke gagak orang nya ne utai limpang orang nya ne
5: utai limpang orang de ya kada nyabi jalan lurus rabanya de beluak garnya pulai ke jalan sitiknya jalan mimit beluak baru ke kenya pengalaman atau lubuhnya ya kan ada nyamanya ada kereta mansa kami dua aja menengahnya
4: arwah ya kan yang genggam semangat
5: tahu udahnya udah DJ ya nyoda kayak pak last kali ada baru dia na tegulung dawai berduri nya
3: apa
5: tegulung dawai berduri nge drum kebesainya ke 200 liternya drum minyak apa nyalin kutiba baru hadir
3: makai
5: ya kembali ke ngelawung udahnya kudu DJ ya udah ke ngelebus hari gunung dawai duri nge seram besarnya madai ke kian amat nan mutu nyamak dengan semangat apu takut amat kemudian tadinya
3: maya doai dek ngetunya nadai ke meda orang pansuat ne
5: nyapai
3: nasib amat ne
5: au tapi ya tapi na tante hante nama ke ne
3: amat
5: maya nya meda nya kada dijaya ketemu amat ne doai
3: ya irau ko dan rancai nya me
4: ya
5: au nyaman pe dakka dia tau obisri nya de viral ora laban ke klia maya nya nya bedau nemu tak ke nya
4: ya pada si telepon
5: Ya, nak nemu berkeni, nak nemu siapa, nak amang kau tanya nyadu, kenyak nak nemu, nak ada cerita ke.
4: Sigi daripada, nang sigi baka, nang sengaja dempang orang, ne?
5: Oh, sigi dempang orang, tadi pak, mau tanya ke DJ, tak payah kenapa buat tempat ala kerjanya, lepas ngam ke sarinya, namanya Ari Gaji Bala Pekerja. Menurun baru ke kami dua itu tadi ya, ngambil gaji pekerjaan ngagai banknya ke mansa menuanya baru tapi ya udah siang lah pagi ya udah di hari kurang utanya tadi udah tisai magang ke orang kan
3: engkau tisai orang hari kia deh ngadu kia pelabak meh engkau orang bukai ke bisi mansa nya meh ngadu ke pelabak aku deh
5: Ka, tapi nanti malam tiada tanah orang urun ngadunya saya ko. Namanya orang bisa ngerbuat ngegat tulis kene ngari kutanya nak aku nemu.
3: Aman. Tahu. Tahu engkau mah polis kini.
5: Tahu nyamanya. Satu laban mayanya subah nara nemu cerita nanti bakal dia tahu.
4: Ya.
5: Nya jam cerita kerja ngendam semangat malama.
3: Kayaknya apa bergenggam semangat. Irau kota kena mana nyadi
4: mai. Nanti siang pagi kan nya dini hari pagi petang deh hari mainnya.
5: Tempatnya kurang lebih pukul 4 lah bakal ke tunggu deh.
4: Malam.
5: Takut kelawan lah saya tempat kerja aku yang tu.
3: Orang bukainya ni nemu tai.
4: Ya. Kadang nak dengar so mansak jalannya dah hendap ya.
5: Nak saya kena sedikit jalan besar kita tapi bawaan bonyol punya.
4: Amat. Sini sengaja ke gipok menyerti ya.
5: Dan nyuri bintulu tahu dah. Tapi yang tengah nyebut nama tempatnya asai ku kayak keluar aja kena bisa
3: orang. Amat.
5: Nya aja mencerita ke DJ demai tau.
3: Okey, Hinda Jessica, au mana hamba cerita nanya. Nang awak nasib ke sedua ini ada nama-nama ne.
5: Amat takut ke DJ nak genggam mas mengat nubunya.
3: Amat.
4: Ya.
5: Au ke au nya aja DJ selamat malam ke.
4: Ya, selamat malam.
3: Okey, terima kasih Hinda Jessica.
5: Selamat
3: malam. Okey, selamat malam. Ya, peninggal ke terubah kita isi. Indai Jessica Ri Miri ni.
4: Ya. Berkongsi ke cerita. Ngengap dan semangat ya, meh. Lepas ke, nanti bakal aku rasa mentik ke diri. Ya, bayar lah. Bayar ABC dua ikut seduai lelaki bini ni. Mada utai kenyaknya di. Kata nanti orang kena sikuk aja dribble malam.
3: Aman.
4: Ndak, ngai pun ndak tua. Kau mulai. Maya nyak jam gak ne?
3: Kau nikal baru.
4: Nikal baru.
3: Jauh kenyata tadi.
4: Iya, aku nang dah nemu, dah nemu gih konten.
3: Sampai jauh masih ne?
4: Iya.
3: Okay.
4: Kita nyawa kangau kita ke dua tu ne? Hello, selamat malam.
6: Halo.
3: Ya. Selamat malam. Siapa tu?
6: Selamat malam.
3: Selamat.
6: Apa isi?
3: Apa isi?
6: Ya.
3: Apa isi ini?
6: Ya.
3: Hari ini apa isi?
6: Hari Ulu Laya.
3: Ulu Laya, orang petuang.
6: Ya,
3: Okay.
4: Nama cerita malam tu deh.
3: Nama Kak Tosi ni apa isi? Apa saya awam ni? Ngarap ke apa isi telefon baru lagi ni? Baru telefon kita okey angka bisik teka dekat di Tusi yang menyak neh si
4: ya ini kita ke buka apan nyoba bisik cerita ke nyelai ke ngasuh ngenggam semangat ada dah salah telefon ya kami dua dia tu lah baru telefon dibuka kami dua dua harus telefon
3: betul okey
4: hello selamat malam
3: Hello.
4: Hello, selamat malam. Kau masih menanggul, Sam?
3: Okay, hello, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
3: Oh, selamat malam, siapa awak?
6: Aku tau, Aliyah tau.
3: Aliyah, hari ini Aliyah?
6: Hari Suang.
3: Hari Suang tu ni.
6: Oh.
3: Okay, Aliyah.
6: Tapi aku dia sibuk tu, Sam.
3: Oh, kau awak dia sibuk. Oh, tu dia sibuk
6: macam mana? Nanti cerita aku lagi. Biar semua, balik aku membeli tiga semua.
3: Oh, lamanya dah cek ya.
6: Lama punya.
3: Okay.
6: Tiga dia. Tiga dia. Nama apa ya aku? Mulia tu aku ya. Nama aku. Mulia kulu tu aku ya. Suara mulia kulu. Dia dia apa? Nama dia. Mesti dia dia. Aktibas dia.
3: Aktibas.
6: Dia dia tanya apa? Dengar sesawa kedua ya, kedua gigi ikan kedua. Nyala kedua. Dia datang apa dengar sawa apa aku. Alo kaga lantau nggak? Alo kaga dua biho nggak dua biho lantau dua.
3: Langkau rau.
6: Langkau rau. Nama lihat kau ya, itu nak kau ya, nak apa aku? Nak nama aku, nak nang kang kau ni nyala kau ya, nyala kau tua dia kulu kiri, kau boleh kau ya, dia kiri sem, dia nyala kulu kiri. Ali tarang tarang rumah tarang rumah jadinya. Dinya. Nama yang paling aku. Tatuku antung tua atau aku. Ia gana nina apa dinya rumah tiga atau le. Nama aku ya. Antung yang paling aku. Apa? Dinai aku kan tu ya. Dinai. Ya tapi kaku kena kami doa ya. Ya kena ada api. Kena api manti kami doa ya tu. Padang. Kena api lagi. Lepas cuba. Sia manti tu. Mua kena berdoa. Tahuan kau lihat tu.
3: Apa ni?
6: Sudah buat. Kau tu apa ya kau pada. Tengah. Biar ayah kau doa aku lukis. Kau hantu baru.
3: Bekeni tu kau pedak dah Aliyah. Bekeni itu kepada ni?
6: Ukai. Tukuk-tukuk orang. Tukuk orang. Hari karayan ni. Tukuk? Baya nyala aku. Baya apa aku nyala. Nyasem.
3: Tukuk orang?
6: Tukuk orang. Ya, apa aku tulis. Nyasem. Nyasem. Pulai itu aku. Tak pulai kedua aku ni. Sampai aku jat. Dah dia. Ya, dia siat. Pagai kamu dua aja. Sampai agak berluar ya, lalu nyawang weh sampai yang pakai Pak uang dengan sawak ya boleh. Inai kati kudian, inai. Kati ku tak payah ke ku, tak
3: payah.
6: Ya, tak payah untuk perintah, tak payah ku nak nemu ku ya. Nanti dulu betul aku ya, nanti dulu. Tiga, wang tu saya, wang tu saya. Kerja aku, pagi kita kau dua dia awal dia, aku dari dua sama. Dari baju, dari sama, kami dua dia awal dengan sawah dia. Kerja, kami dua pagi ya kami dua. Lugau, yang nanti hari sawah, kami dua ya. Sampai bila aku nyelam, aku yang nunggu, nampeng dua. Nampeng. Dia alu nyelam dia pagi. Nasib tu mungkinnya siap. Ya ya.
4: Siapa ke nyelam tadi?
6: Tu amat tu. Bukan gula tu. Ya aku tu alu balian dengan kuah ya tu. Yang dia kau sewa.
3: Oh.
6: Ya. Tu saya. Aku tu saya boleh.
3: Oh.
6: Ok. okay.
3: Okay, Alia.
6: Okay, Alia.
3: Okay. Oh, selamat malam ni. Oh, nya penusah Alia ngau apa ya subah menyansi ni. Lebuh ba kai menyanta dai ni.
4: Ya, ya. Okay. Jadi agi agi terima kasih ngau kita kebukai. Siapa nak tu Sam? Hello, selamat malam.
7: Hello.
4: Oh, siapa tu?
3: Halo. Selamat malam. Oh, dan tu terang tu ai. Telepon baru ya. Nah,
7: terang Sam.
3: Tu terang.
4: Oh, Ji, siapa nama tadi? Oh.
3: Halo. Okey. Ada dengar awak ni. Okey, halo. Selamat malam.
4: Siapa tu?
8: Panti yang nampari cuma rakyat siko.
3: Siko. Ayok panti yang. Bisa sudah seberapa tahun ni? Rakyat siko.
8: Lama mesti dua bulan tu nak dengar rakyat dengar.
3: Aman. Malam tu datai baru ni rakyat siko.
8: Datai lepas tu mesti lain mana lepas aku tu di Kuching itu.
4: Di ni dan di Kuching.
8: Aku di Solmu jalan kota Semarahan.
3: Kota Semarahan. Okey.
4: Nama cerita kali kunci malam tu deh.
8: Jadi cerita tu lama ni dah tahun 1974 tu.
3: Nama lama tu.
8: Jadi cerita tu cerita kami dua yang ke bini. Dua yang kerja getah negara getah deh. Jadi waktu selama biasa kita pagi nurun kita dari mana. Jadi datai kami dari mana getah kalian kami rumah jalan kita atau rumah jalan kita tapi setengah jalan tangkal kami doainya nengok yang manjung ngedah kutai ngegay
4: siapa manjung tadi?
8: Bini aku. Ada tinggal ke maju marah kutai dengan gaya aku. Gandok dengan gaya oleh. Namun pagi kutai dengan gaya nuan kukung ni. Dia pedak ni dia. Biar ni aku. Jadi dia pedak aku. Saya nak jelur. Jadi kira jelur ni. Bakal tupai tiga ikut banyak-banyak bulu. Jadi jelurnya tadi medak aku. Aku kenyinta duku juga mantap. Jelurnya lu surut berhari.
3: Nemu ni. Nemu roti.
8: Nemu roti. Nemu aku ke berhari. Mantang dengan kaya aku. Jadi bisik tiga kali. Aku ke mantang surutnya. Aku nyundak lihat hati lu. Naik bini aku pulai. Pulai nak nyadim tu. Tuk nengkal aku. Doktor nyelai. Jadi datai ke udah di rumah musuh cerita ni apa ibu subuh. Jadi ikutnya apa ibu subuh. Kau sedua bisik puniknya aku main ke pasuan aku yang tu. Ngasih dua pulai aku ya.
3: Pulai
8: dah pulai. Sedua bisik uliah orang. Ni apa yang menyebab. Kau sedua bisik punik. Dan mu nanti ingat dia ke punik. Kau tak nyadi bukannya.
3: Amat. Oh pasuan eh.
8: Pasuan kunyak-kunyak banyak-banyak tiga ikutnya nama kunyak kat mantap ya miau ke deku lari nama aku surut mansang
3: ngagai aku
8: jadi nyu tingat maya kecang tak tingat nyu ke pasuan nyu datai berengah dia aman kena kalau di ngurang nalai kelak benda terusannya nanti dah ni hapai punya madahnya pasuan dalam nama kedok misalnya kuyuh ni hapai suruh kita ayo bersih kuning di seluai tak pulai kadang-kadang tak bersih uliah aku lah banyak aku dah ni apa yang ada namun pasukan semak kita orang ke ngasuh kion dah semak kita dia aku ni apa yang semua yang mana nasib aku ni doai
3: bersih orang berjalan ya mana
8: yang kau nak ambil bersih kuning
3: kati nyawa ke diri deh
8: ha?
3: Kati atau nyau ke diri ke berkeni tadi?
8: Jelawun tu sih.
3: Kami
8: doanya. Nama kena mulai ke diri. Nadai berapa ni. Nadai kita ngegai. Kami doanya. Icek dia pulai ngego
3: au au nemu nemu nadai de kederin pu me ne
4: namo ya dalam bekampung kini tadi
3: kampung
8: no kadangka au mana geta
4: au mana geta au
8: au kami dari kerja geta ne bar nangka geta
3: aman aman aman ya aman nadai kenyap semua ya
8: nadai
3: nadai ke kenyap aman
8: jadi pada kerja kenyap sensenya
3: aman aman ya
8: aman ini ku ni apa isu gua nama kuning nak mu bagi ya kini kuning kok nak mendah ke yo yo kau kakai tanya dulu
3: aman ya ya nasib nak dapat nama
8: aku kira enggak semangat sama itu cerita nyokai teh cerita orang dan katai nak buat tu buah kumpul naik aku bayar lagu-lagu mikor cerita tu ni jadi lagu lepas dan siap mayu lah dunia kena ingat
4: amat kena
8: jadi kita main program enggak semangat tu cerita nyata jadi ingat itu jadi gagak tersenyum
3: amat amat
8: kawan kita kukai bula ke kurang mula baik pun saya cerita
3: aman kau aman ya agak panorama yuah ninga kau deh
4: ya
8: ya kan bisi orang ni buat bertemu aku temu aku pulai satu aku pasal aku kena saya susui nuan buat program dengan semangat
3: ya
8: ya jadi aku nyawat cinta betul aku kan saya cerita dunia ke ninga aku semua orang ke buat program dengan semangat depan saya kesebut aku ni mesti kurang mimin mesti ke lebih mimin abang saya ni dah lama aku
3: ya
8: kalau nak datang ke cina aku ketulis dua surat aku
3: aman tak ke dikingat kau dah
8: aku tak ke ingat
3: ok ok ok pantiang mana mah ceritanya
8: terima kasih ya
3: ok nak temu baru
8: kalau ke program dengan semangat nanti ni kok cerita bukai minggu bukai
3: Okey, sama-sama Kik Sika tau kaya panting kita ke malam tau ya. Okey, ngetu nak lama asih.
4: Ya, jadi pukul 10 tu lagi dia kita dekat terus mendiang ke berita cerita berterus dari YFM di tu.
3: Ya, kita mendiang ke Siti Lagu. Bedau kita mendiang ke berita pukul 10 malam. Dah terlebih bertemu baru bak jam kedua peninggal.

pukul 10 malam. Selamat malam Peningah, dia tu kemenang bor ke Berita Malam. Pengawal tim Adam ke Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak tahu digelar Open Secret kalai pengawalnya nyangka dekat nyadi kena bulan 11 tu. Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawal madam ke kaunsel negerinya nyangka tahu nyadi sepengudah pengawal mantai ke bajet Sarawak tahu ke nyangka dua minggu dahnya. Kuya Sarawak berguna amat muka pengawal berpilih dalam agi tang hari bulan ke benar kaunsel negeri di padamka mengkang nyadi hak prerogatif Premier Sarawak. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarang berita sepengudah ngulo program Sarawak Women of Tomorrow di Kuching. Berbah ngonya Sarawak berguna ke mayuh agi hotel 5 bintang dikena nangko pemayuh penyampau pengerami antarabangsa ti dekat diatur di negeri tu. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke ngatur pengawal ke Besai berguna ke kapasiti ndur diau ke Besai agi kelebih agi ungko peraban pemesai menua ngauraban delegation berprofil tinggi. Ia madah ke antara pengawal ti berguna ke penambah kapasiti hotel nyerangkum Lomba Solidariti Islam ba tahun 2029. Lombaknya dekat di pasuk 57 buah menua. Penyulut akademik aja tak cukup nyalai raban dan biak mega mesti nguasa pengelandian teknologi berpikir secara kritis nyadi ketuai ngau pemansang ulah dikenal api pemar jemahila. Kaban Kaunsel Negeri Kalaka Muhammad Duri madah ke pelajar muka mesti fokus sebab pengawal nampak ulah kreativiti ngau pengelandia mutar ke penanggul. Tu setipak ngau pemerhati diberi perhati untuk pelin pelajar Malaysia 2026 nyentuk ke 2035 untuk perkara pelajar digital AI ngau TVET. Ia mansut ke jakunya ba pengerami nyuak ke anugerah penyulut pelajar POM 5 SMK Kelaka 2026. Ia muka ngingat ke calon sijil pelajaran Malaysia SPM ngatur jam sidak ngau mana rangsing serta nak mudah mantul. Pengerindu Mansia Mayuh ti macak nambah ba main pickball udah merangsang pengawal ngerembai ke perengka guna recreation community di Miri. Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Seng madah ke main pickball majak dikerinduk ke laban muntang di pelajar engkeman ungkup semua renggat umur serta merangsang gaya penghidup tirgas dalam komuniti. Pengawal muka kot main pickball baru ba tebingan Miri mandang keruang ba kanan menggeri muka boleh disedia ke keguna komuniti. Kerjasama sektor perintah ngeluar berguna aman dalam menyedia ke mayuh hagi ruang titau meri penguntung ngakai komuniti. Ia mansut ke jakunya lebih jadi ke pickpad sebuah fasiliti main pickball komuniti di Miri. Yang muka merangsang mensia mayuh ngena palanya berkulai ngau diri sebilia ngau bala bakia. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS Pampang Sri Aman terus ngenegap ke tikas penyedar ngagai pengaji ngau pengerja pengawal Islam berkawul ngau tanggung pengawal mayar zakat. Kepala Unit TBS Pampang Sri Aman Noria Abdul Raja madah ke inisiatif tu di perjalanan dengan sesi merip nerang ngagai pengaji di ngawul mayuh bengkah opis agensi ngau sekolah. Sisi itu meka mantuk raban pentadbiran ngemaru ke penerang pengerja pengawal yang kaum penerang siliak senentang tubuh pengerja pengawal ti baru kawak di Sarawak tinyangka ndak terlebak ngau prosedia berkawal ngau tanggung pengawal zakat. Ia madah ke program ke bakanya dekat terus di perjalai ke nintiang tahun dikenal merik penyedar serta merangsang pengerja pengawal Islam ngerja tanggung pengawal zakat sidak. Penambah zakat timucur diterima ngujung ke TBS oleh ngerembai kaki bantu ekonomi ngau pemakai
ngagai komuniti Islam di Sarawak. Yang akan abur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isik berindah kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Mu.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet mangsak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okay, pulai baru nih si bawa program ngenggam semangat kita ke malam tu jam kedua peningah.
4: Ya, terus telepon yang kami duai. Dua harus telepon. Dah berkicap Sam, baru telepon.
3: Dah berkicap, baru telepon kita itu. Tuang nyawat kangau ke sekali itu, ke lima tu. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
4: Selamat
3: malam. Siapa tu?
5: Iri, Miri, Pujud.
3: Iri?
5: Erik.
3: Arim Iri. Okey, Erik. Nama teka tusi tu deh?
5: Nama teka tusi cerita albus. Maya baik sila. Ya, si kami ni baik.
3: Oh, awak ni?
5: Aku.
3: Okey, awak?
5: Aku cerita tau. Jadi, aku nak ingat. Awak tak boleh antara tahun 2009 atau 2012 saya kepia.
3: Oh.
5: Kena ingat.
3: Ada yang awak.
5: Bila ke nampak tu di kumai rumah saya pakai mana bro lah jauh membuang mainnya.
3: Oh, baru berangkat bujang ni.
5: Oh, ya. Sabar, lumayan dah. Sikit dah. Ku kenri ke dah minat ke cuti sekolah dah. Oleh kenapa ngau tidak ni yang kami sebab. Nampak tu laban mainnya. Rumah kami rumah panjang kami nama tahu benda tu temu dah.
3: Oh, awak ni?
5: Nak punya temu.
3: Awak.
5: Kau main aja minggu aku tu selalu ngau ini ngau pulai ke rumah panjang ya.
3: Oh, berubah baru.
5: Nak okay rumah barunya nak segi kami tu kira ke baru ngopon ke rumah panjang dah dah.
3: Oh.
5: Nak ngau dari kerja rumah panjang itu dah.
3: Aman. Aw.
5: Laban ni okay kami tadi ke zaman negeri pulai ke rumah panjang pulai ke menua semua orang punya dek baik ke rumah. Mudah kita berkumpul rumah makanya nyadi mau tanya kami tadi nyanya. Jadi menurut cerita tadi itu kayak kita tempat bunyi koyak tadi.
3: Amat.
5: Dunia keningan kadai.
3: Betul.
5: Ya. Jadi kita kejalan cerita tadi. Lebih banyak cuti sekolahnya. Kami lupa maya kongau selapai pergi ke rumah ya. Nari kongau buka ya semalam. Bisi nang sigi bisi di kau tanah ayak kami. Anu yang maya kau terjalan ngasu ngau nama tau si kau ke tanah kek kami ya ka ingat kek kengada pinai kutok dah. Jalan malam lah alaban rumah panjang lepas rumah panjang kepada sembau tadi tapi kau kau jam eh. Dia ke rumah bujang yang mainnya dia. Baik, saya ngasuh umur malam. Jadi, jalan kami tu ngasuh tu tadi. Ukai kampung repak, penyaya. Laban, niti jalan ke orang agak tawa. Menolak kami tu tengah ke pakuan, kian menolak kami tu.
3: Jalan pakuan.
5: Orang agak tawa nya jalai tapi dah ada tawa dah tembau kira ke nan turpa ge anu mina sedek ke rumput aja. Dan ai kami falam tadi. Kira pecah agak dua tim kami itu tadi. Baik sudah tanah kick nya tadi. Kira kaya atau record nya tadi. Sesuai masuk angge cimpia sige nya pengajarannya. Aku ngau tanah kick kami itu tadi masuk ke cimpia sige. Oh, jalai malam-malam dah oh, bisa ingat pun lama habis 3 jam dah kami berjalan malam benda tu temu ke jelup. Ya mak aku hari rindu aku lapan kok masuk tuangnya di tu besar nah punya nyawa berenau dah tak mungkin orang ke bakal kebetulan lain punya ya ya tu bersungguh aku tu nak lapan tiga nak datu ya ngai kenapa aku tengah apa ya tak mikir aku main aja aku tu tadi kira bisa Pengamama udah pengamama berjalan tadi. Menang kira kenal ke mana mayanya nak. Udah aku kenal ni cerita tu tadi. Dengar tu tak meletup belakang pada senapa yang. Tak meletup belakang. Nama tu senapa yang bunyi bawah belakang. Kau dengar aku okey kau aku. Aku tak lalu tidur doa. Kenyat aku tadi. Dengar apa yang meletup.
3: Kenyat.
5: Kau kuih aku terkenyat tu tadi. Laban bisi tiga singkang ke Korea yang itu ni anak mada kelapa saya petang ngetau itu tadi mada jelu ya dekat tuat ke jelu tu tadi aku tu nak nemu ya ya nak nengkat nak tempat nengkau ke tu melakukan aku kaki dia nak nemu tadi tu kalau bisa lain aku ya lagi yang ingin jelu tu ngapa yang terbedau bedau sedia mak dikaji ya tak metu pilih untuk apa ya tak merimbas aku pada
3: oke
5: kalau nanti dikira aku mayanya ada pada aku kaya tenak pada aku mayanya jadi tiga singkai yang aku udah depan hari ya.
3: Okay, ini.
5: Terus apa yang betul? Lepas sepeletuk, apa yang sinan tu mana? Apa yang tanya kami tu? Ni akai kami tu. Jika tengah nak kita.
3: Okay, bahaya aman. Au, udahnya?
5: Apa ya? Okay, si bola atau so, tinggal pendiri yang konsep berapai pendiri yang kupasok.
3: Luka strongnya. Luka strongnya. Au.
5: Au. Nanti lama tu nak naik kelaknya di itu punya. Tapi yang lapan bisa utai yang kena ngol buka itu petara lagi yang kuang dia. Aku pun tak ada. Ya agak. Ba, nama tu aku lama ke dolar mau akibat ngoy. Si tiga tingkai yang kaki ku kena penjara yang penuh ya. Kan nuat ke lecet ke sampai yang udah jenuh. Aku tu nak nemu yang lecetnya. Lu nyingkai ke depan aku tu. Nak sempat nak kaku ke. Ba, nak yang dalam tu.
3: Okay, ne.
4: Siapa lagi ngawan dia mainnya deh?
5: Alai, kayaknya ada lapan ayah nama Rico tu tadi. Ya, tu tadi berpecah. Masuk jalan bukai, kami berpecah tiang dah. Masuk cipta bukai. Nyeri kuna ya jam, mainnya kuna ya kiri. Lama kai kau kamu malam.
3: Ya.
5: Nanti ni mah jari sebelah kanan. Kau lapan dia ke nime arit sebelah kanan. Kau tunggu semua cipta ya. Nanti jari kanan kau tahu tak angkat ke jari siku kau tahu kini ngaruh kini apa apa kenapa?
3: Okay.
4: Tidak ada yang rimbas bunyi kerunan tadi.
3: Semiwa, luka strom.
5: Aku naik belak dua, aku naik ya. Oh, kena mahu beri dia. Aku nak nemu, kena nemu di kerajaan tengah. Nah, dia nak aku nemu, aku nemu siapa yang sini tu mana ada. Sudah kau kai. Kau yang mana yang?
3: Aau. Nak tanya, tancang aku ketahnya, kini, terpelah cuat kini.
5: Ini berkenaan, kan juga anak. Nanti kalau ada menawar, ada bising, kan ada bising sama. Hari kali senyap yang mulak malam ya, yang petara lagi yang kuang.
3: Aau, okay, ni bahaya.
5: Bahaya pulai kami udah nyak kedai. Iya, penuh kain, nak pulai tu aku ya.
3: Aau.
5: Main kita pulai. Nanti, mau pulai tu, nanti sudah ya punya apa punya lain. Pada dua di kau jangan main musel.
3: Aau.
5: Mereka dua yang musel yang penuh itu nada air dia pulai ya. Main terus ya. Lepas kita tua ya, aku main aja teng main terus tidak lain. Tidak lain kau juga.
3: Aau.
5: Yang ada pulai itu. Kaya.
3: Nggak jadi dah kesal.
5: Aku tak berasa air teng. Nama tahu bunyi kau si bola tak berasa air ke terumnya masa bunyi ya. Bakar teng ini sini kau orang ada.
3: Teng orang
5: mesti atau balak. Ayo orang mesti orang ya.
3: Aau.
5: Dengan tu bunyi bolehnya masa dan kenapa?
3: Ya.
5: Aku tak angin aja, aku tak terukai tengah lah, pasti yang tak angin aja.
3: Aau, nasib lagi, panjang umur remanya.
5: Ya, dia dapat, aku jari foto, aku ngaruh ke dia. Kenapa tikau ke bapak, aku hancur tikau ke dia.
3: Okey,
5: maaf. Saya mau tiga cinta yang aku ria, takkan aku naik, nak boleh. Dua kaki, dan hari, rumah apa yang nyari, takkan yang aku tahu. Kuat nasib caranya, yang kuang malamnya.
3: Ya.
5: Kalau ya, cukup kita telefon. Lalu baik ni kalau aku ngantik tadi kau nyoba pun jalan.
3: Aau, kesal manya. Nak boleh ya, kesal. Aau.
5: Boleh ke rumah habis. Saya kan boleh bercerita. Aku tanya, aku naik. Ada boleh hayak kau ikutnya. Boleh ya.
3: Aau.
5: Sama jalannya. Ya, bak kau cukup. Ingat ke pukul yang cukup mendam semangat ya bak kau.
3: Kaya
4: dah. Nenang semangat lagi.
3: Nyokak nyau semangat dah.
4: Ya.
5: Amat, amat saja amat kak nyau semangat. Aku berpura perlu dia dah. Amat, bisa pukul yang tahu aku kalah. Jadi tadi cerita. Tahu kena ingat tu saya. Kau kan pihak kepala.
3: Ya.
5: Saya lumayan tu.
3: Betul lah.
5: Tu
3: baru menggenggam semangat cerita ke betul.
5: Amat, amat. Amat, semangat. Tahu lah ban. Kenapa yang meletup? Nak boleh dua kaki iri di tikung bel sampai yang ada. Pari nama sebelah kaki yang kanan. Kalau dia aku angkat jari kini tak ni luar dalam kaki ini ya. Mina, saya kau bertengah ke seluruh apa apa kau kiri kiri apa apa kena jari itu.
3: Amat bahaya pakai.
5: Ya, pada aku ambil sim ya.
3: Kesal
5: ni. Ya, pada kalau kau main pelai, dia ni okay kami tadi kau main pelai tu. Kau madai, ayat tu tadi madai. Okay, kau ada ke Inai kau kenal tak ada? Nih sampai rumah kami dulu coba. Kenal tak ada kau kami tahu. Nih sampai alu perasai pada aku. Lepas yang kenemu ya terlebih tu. Enam belas nasi gitu ay. Ngomai pulai jaya pulai tau cok. Kau yang sampai ke kau. Nanti saya ni. Kau yang nanti punya lain tu. Baru siang nanti rumah berapa cerita. Tapi lapanya malam pulai. Pagi kami mulu jadi hukum cerita.
3: Kira nak mana ya mana? Mana pulai sekali ni?
5: Kau ni pun boleh pun lagi.
3: Selamat malam. Kita ni.
4: Munyi kunoan tadi saya muka yang gengar semangat lagi.
3: Nyokan nyau semangatnya ni.
4: Ya, lapanya yang rimbas. Rimbas pendiang ya. Aruh ya ke.
3: Ya, meh nangkan sidak ke angka lagi. Ngasu tau ke berburu meh ni si. Harap ke berjimat meh. Laban utai ke nama berkena ke senapang tau segi kita sama nemu nanti kena nada yang pampuan ne
4: nama tak
3: ya. Nadai mah kita nama kena utai ke berkena ya. Okay?
4: Ini nak benar segala perundian kenya udah kenyadinya nah ya. Lagi si kangau tada ne
3: Bekijap aja aja
4: bekijap aja aja mayu macerita malam tu. Hello selamat malam.
6: Hello selamat malam.
4: Siapa tu?
6: Just ni hari tu malu ondo.
3: Just ni ne.
6: Au.
3: Ari tebalong.
6: Au.
3: Okey. Ya, nama cerita malam tu dah. Kapan?
6: Cerita tu tu aku ugel punya.
3: Tanya
6: le aku dua. Buaya semua malam. Pagi.
3: Au.
6: Okey pagi lemai.
3: Au.
6: Tanya le aku dua.
3: Au.
6: Nyau tu ya.
3: Au.
6: Bahua ya. Padahal aku tak lain utai. Namun tanya aku kenal ya. Namun tanya tak bisik. Mata dia cari aku. Mata bisik ke matanya. Belakang bisik ke mata.
4: Baru rumah.

0: mata nak?
1: Ha?
2: Berkena gamal mata
0: pedak nak? Kena gamal mata pedak nak?
1: Ni bakal mata ke depan nak, mata belakang nak.
2: Oh?
1: Hmm.
2: Au.
1: Ni nak, jika semangat tu ya, nanti. Ni kia kena. Ya kan lantapan yang lantapnya, dia kau kumul ya. Pulai tu, kumul ya. Kau kumul ya.
2: Au.
1: Ya, dia bilik, saya dia. Aku lah mengadil saya masa nak.
2: Wow, aman. Nama pengawal lemahnya deh, just ni.
1: Nah, dah nyalai ya, uduanya.
2: Uduak
1: budak nyalai ya.
0: No, alo pansut.
2: Nilek lah,
0: nilek.
1: Pai pansut, tuai mula ya. Nama salai uduanya. Kau kenonya. Alo pansut, tuai ya.
2: Mudah, tuai
1: kenonya. Pansut, tuai mudah, tuai nyalai. Nyalai punya namanya. Bakang, bisik, batak. Ya kan, antak aneng. Kau kenonya.
0: Namanya merniang nuan ke mendaknya sekali ke kene kenya.
1: Merniang lebat tengau tu ya deh.
0: Nyengalo gamal gamal utai jadi pedak nuannya bukan bina mata.
1: Bakau dua, bakau dua nya.
2: DJ. Awak ke jelo nya deh.
1: Kau.
2: Au, nade munyi.
1: Nada igen munyi tengau tu ya. Ya kan mantap aneng kaku ngano ya.
2: Au. Tamo
1: nang asoy mantap nya.
2: Au.
1: Jadi utai.
2: Ya, aman.
0: Nanti nyukai tadi udah nyala baru ini.
1: Nyala baru ya nyukai, kekui.
0: Nyukai.
2: Aman.
0: Tahu kui kengimai dia nyala, pia ya?
2: Nyala ya.
1: Nada lagi nyala di je.
0: Oh, nada lagi.
1: Nada lagi hanya nyala ya.
2: Aw, keluang ikau kuda.
1: Aw, kalau kau ikau, nama kau yang tak kuat ya.
2: Aw, nada yang ambil kita mimpi just ni.
1: Nada
2: ini. Aw, tapi dah tak kerja jauh nih.
0: Sekali nyajak nih.
2: Ya. Oh, nyonyau.
0: Lagi kau nanya.
2: Aw, nyebutuas tu dah nih.
0: Aw, iya.
2: Tua nyawat kangau tu sih.
0: Aw, hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Aw, selamat malam. Siapa tu dah?
3: Ini
2: kau
3: hari Sungai
2: Poi Kenawit. Oh, hari Sungai Poi Kenawit.
3: Tiga kali ya untuk
2: aman, okey, ya. Nama teka tu si deh. Selamat malam,
0: selamat malam
2: okey kita dia.
3: Terang,
2: terang nyawa nuan tu terang aman. Nyawa kami dua, bisa dengar na?
3: Dengar nyari
0: ya.
2: Banyak punya.
3: Okey,
2: kau kenang nama malam tu.
3: Memang semua laki bini itu juga dari
2: Aau ne?
3: Aau. Namun terlugut nama kalau umpamnya. Kali semua ngambil duitnya duit ngambil tu ayam ya ini kasih ayam.
2: Aau.
3: Ini tu ayam. Cara nama duit sahab nama mereka ke cara hidupnya leh. Ya namanya aku kalau petualnya itu ngopak kopi babeng nama dia leh. Kalau itu main cerita tu. Ketemu tukar main ke mancing ni. Ini
2: bersih.
3: Oh ya. Banyak madah dari kamar duit. Main cerita ya. Ngau ini ya cerita. Mancing ni deh. Kalau ya madah kamar duit. 10,000 buku ya. Akan masuk akaun dulu ay ambil dulu duit dulu ay tu ya anu kenua ambil duit dulu ay lalu masuk duit kenua kusidak ambil duit ay duit ini ambil asuk ambil duit saham ambil macam tu kuliku ay lapan minum kusidak ya udahnya lama dia perkuliahan kan saya punya pun ambil duit tapi belalai kura ya macam belalai nama dia.

0: Udah hamil juga hamil. Enggak kenal deh mas tua deh. Intinya kita dia kenal deh mas tua. Aku cerita. Cerita kan aku doanya. Iya, lain ini aku kerja ke Dubai sudah lebih aku anggau di kota itu ya. Aku kerja ke kota ya. Lain anggau dia kan. Dia dia hamil, gua hamil, hamil ada hamil dulu ya. Mbak tanya lah mbak doku nyamis kali ada mbak. Dengan semuanya mati tentunya. Tangan kau tengah aneh. Aneh ya. Di rumah dia nak jauh hari kami yang belum nyar eh. Kira-kira ini berjalan kaki. Asal mbak duit itu eh. Kita tahu nyawa, ngamai duit, tahu ngamai duit cepat jempat semua. Asal jempat eh. Lain lah saya, lain yang main lah. Kalau saya dia ambil yang ambil yang balai dua, dia tak dia enam tak si lagi enam tak. Ambil kerja lima puluh aja.
1: Tahu.
0: Sini ada ke sini angnya.
1: Aman.
0: Main saya sudah ambil kerja tu. Mau keluar jalan depan kita hanya cutun kita. Taban ini tak masuk duit ramai dah naik kita.
1: Aau.
0: Dia lebih baik. Betai punya sibuk kita kira.
1: Aau.
0: Sibuk betai lebih kira. Mana yang lebih baik bertanggung kira. Tak hanya berjalan ayam ni antar kita hari hujan masai maya bukan ada hujan.
1: Aau.
0: Pangkritaan terbaik. No, dah. Nanya Maya sih. Salah tu, ada kopi kudir. Ini ada macam
1: apa?
0: Salah tu, mana pun. Kalau tu kamu tak kuat, kuat mana pun, ngalnya. Ngal, kalau jahil. Betul ayahnya.
1: Aau.
0: Kesuahan tak banyak. Muka je buka ayat ini. Kesuahan tak banyak. Bau main kasut begini tu.
1: Aau.
0: Anda ingin tahu dulu, ada banyak. Saya ingin tahu banyak. Banyak terus. Jalai dan muhari. Ada banyak. Kita dua kian. Kalau kita main, baik sudah. Baik sudah. Ya, kita main.
1: Tahu.
0: Ya, dua. Udah banyak. Jalai. Macam ini. Ya, selalu tidak ada. Tapi dia ada. Tak. Ada kira-kira lagi. Kau kira-kira. Ada kira-kira lagi.
1: Tahu.
0: Biar hanya deh, saya tu kan, saya tu terus bumpet orang tu jai tu, kan nak meninggalnya, nak, kan terlak kau jai, kusirah dijanya, jalan, dengan tahu jalan, dengan hari kenapa nak ke tangguh kian, kau kalah kia kedua, kalau tangguh aku, tetapan dia, memang cita-cita tu cita, memang ni, kita mungkin banyak. Punya cukup, lebih 10,000 aja. Kau punya, kau ketua aja. Kau agaknya ini katanya nama tukar biang-biang kau ya. Malah ke 1,000, nama 10,000 dah agak. Gia 10,000 ke 10,000, apa semua. Kau ya kau, ini kau mana sih kau ya. Tidak. Kalau kita tadi yang ingin biang kau ya. Yang tukar katanya nama yang bos kami nanti seluruh air ini. Aku dari tahu kalau tinggal ya tinggal berbab biar yang tak ada mbak terutama misalkan sudah tinggal ya tinggal habis ni kau dia harus tinggal. Aku jalan itu tu biarkan. Tetapi aku tidak ada urusan. Biarkan saja, tidak ada urusan. Nikah aku tahu. Nikah kita tahu. Urusan tu jadi ini kepancuran dari kita hanya terjun semua. Terjun dari kita hanya ini kita ada kau yang jauh nada ini anjuran nada gay. Ya tak kau kau naya, kalau itu, nama tu kau punya tarik, nama panam kau lupa tarik kau tu kau dia ni, panam kita ya, kau dia tu saya lupa kau dia.
1: Aau,
0: saya mana yang main mesti kau lupa dia, dan tiga kau dia ni, letak kau bawa, petang kau dia, no kalat kau dong, kau tu lain, ada begini dua jalan kau lain, lama oh soalnya mesti ada para itu, nasi orang apa tu yang tadi? Umai bersih dah untuk dua dia. Jadi na, ni dua tadi kudera. Nah, dah ayat kemarin nasib tinggal tadi. Ada bawa aku jen. 那么等下我们就跟我们就在那个沟通，那么其实那些人也在那里，那么我们那么那么等下
1: 好
0: 你关注人在那里，
1: 嗯嗯嗯，
0: 我们那里我们说很多说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说你看我看没有那个那个我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说
1: 我
0: 就说我就说我就说我
1: 就
0: 说我就说我就说我就
1: 说我就
0: 说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就说我就
2: 说
0: 我就说我就说我就说我班班呀，什么呀？我想买点对的，就是买对的。我想说，没得多少，没得多少，没得多少，对呀。
2: 嗯。
0: 对的，那在做老的，什么呀？呀，我妈了，在在的，我那天弄我，天弄我，妈了妈了，妈了妈了，我那天弄我，怎么那天弄我？
1: 阿曼。
0: 那那天弄我，不，本来也做个工呢，现在在开店做了呗。
1: 好啊。
0: Ừ, nên là những người ta quật ra ra một số ngàn mà cho cô.
1: Ồ, cái nọ.
0: Tại sao lại tên bốn mươi người này tuổi với em tuổi của cô nó đây là một chữ ta của cô nói.
1: À, ya bisi, tay cái nhà bisi nhà đi đấy, à mà bisi nhà đi.
0: Tay nhà bisi nhà, tay đuôi cái đó bắt đầu xí cái, làm mấy đuôi giờ đi từ đó qua mà bao nhiêu vậy nhỉ?
1: Ừm.
0: Bốn mươi người bắt
1: đầu. À. Aw, ya menda orang tua ai komaya nada nak nemu tak? Ia menyata deh.
2: Yeah.
1: Nyama ya ni pu deh.
0: Nyama. Yeah. Yeah. Si kau jadi ada pada mukunya melonga aje. Kebaikan makan aku ini tadi.
1: Aw.
0: Mayu kita, mani kita, terpuan sila ngau orang yang dok dok terpuan ada nambah duit tu sampai 20,000. Tak boleh, kita macam ni.
1: Oh,
0: saya ni kap bom ni dia macam ni tahun, tahun saya 4 tahun tu dah macam.
1: Aku mundi nyen tadi, last mundi nyen tadi.
2: Tanah dai pun orang di nuan kita itu berundi, nada orang kau mereka kita duit ngapo ne?
0: Jadi kita tahu lah, kita mana ni?
2: Iya.
0: Masih tuan tu dah lama ni. Anak bini tinggal eh, orang Maya. Yang Maya tinggal ini, kau kan tinggal. Mungkin pada blok lain kau hidup hidup ber. Tinggal Maya, tapi tinggal di Maya sih kau kaya.
1: Aman.
0: Jadi tinggal banyak deh. Ya, jangan tahu semua orang juga.
1: Aku.
0: Ia tinggal di mana-mana. Di hospital, tiga darah, jorong atau tiga darah aku.
2: Mai
1: Brunei yang kesal
2: di
1: mana? Mai Brunei yang kesal
0: dia
1: semua.
0: Mana kok ada tu dah mana dengan di luar kerana tu mengaya di luar tu apa tu?
1: Agi ingat kota nya ne?
0: Oh ingat kota bawa lama saya tekan bunuh orang katanya. Kalau kita bantu semua katanya atas perkau.
1: Oi aman.
0: Kalau tidak ada yang mati katanya.
1: Tidak
0: di luar kita itu. Tusuk saya tipu kuya. Kamu ada kau. Aku tu sakit tu, kalau lagi kau curi orang tu, ya kau dah sabar tu. Kau tu boleh ya sabar lagi tu, jangan lagi ya aku ya. Yang lama tinggal.
1: Ya.
0: Nampaknya aku betul. Nanti nua tinua tu, lu sakit kalau baca.
1: Ya. Aman. Ngambil kita berjimat lagi mudahnya. Oh,
0: banyak. Datai tu yang simpan juga. Ngambil kalau ada si tay tu, simpan dia simpan. Nama saya untuk sampai simpan dua de orang biasanya, memang lebihnya, memang tipu orang tua ya. Karena kita dah mada hari tu, kita dah mada, nada yang mada aku orang bawa hari tu. Ya boleh mada, nama dia dah mada aku ya, kita terima hari tu, kan aku, nama kita tu, kita bawa hari tu, kita bawa hari tu, kau tu ya.
1: Terima kasih Mayo. Mana cerita bisi kajar orang bukai punya tadi?
0: Selamat malam.
1: Bisa cerita bukai lah. Nusi baru ke? Minggu baru lah ni. Okey, selamat malam. Ya, tadi sini.
2: Ya.
1: Mayuh orang ke ngambil duit pincin.
2: Namat.
1: Ngambil duit kebajikan. Menyikunya tadi kena tipu orang ni.
2: Ya.
1: Nanti kita nak di kini kok kita nya tadi si nak dipucau orang nak ngawak.
2: Ya ya, nanti ke dipucau orangnya nak dan mudiri tu dah.
1: Betul. Bisi kes ke nya tadi. Okey, Tegal ya nak berjimat tang lapan kena pucau orang. Bisi ke kuning. Ya, nak nemu tai.
2: Nak nemu tai mengaga nak mau tai ke
1: tanya
2: titih ke aja. Kalau kuning aga sem ya. Nang si bisi nyadi
1: aman
2: bos kedak menua
1: betul nya nanti kita nemu kak ngambil duit kebajikan duit pincin mai bala ane mai nanti diri sebilik ana dai mai diri serumah ga nasi anang kediri
2: nya mana anang kediri ngambil duit laba orang maya nya nasi gigi pok kita ke ketika menerima duit nya deh lebih haki baka kita ke dah tuai umur ni bos sebut lagi nasi gig danti orang ke bekenya tadi yang mengujung ke nya mayuh gigi ketika orang kena tipu dah sem
1: aman. Hanya tadi cerita cukup mana pengajar kita pengajar dirimpu ngajar orang ngajar dirimpu punya
2: harus lepon nama jona sem
1: kau nak ngawak tu ajar kau ngau siti tau.
2: Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
1: Siapa tu? Selamat malam. Siapa tu?
3: Imban.
2: Hari ni Imban.
3: Aku di Sebawah.
1: Di Sebawah. Okey. Imban di Sebawah. Okey, Imban.
2: Ya, nama cerita malam tu Imban.
3: Cerita Nubai tu dari DJ.
1: Nubai
3: batai besar itu dia ukai. Nubai air sebelah kami ruban di Subah.
1: Mayu ahura bala menyantai pihak?
3: Mayu habis 300 buah kami Nubai.
1: Apa ni?
3: Nubai air besar deh. Air batas sebelah. Nemu batas sebelah deh. Bukan kami bayar keradian dia. Semua kami Nubai semak 300 lah laut. Ni ke laut, kita buang laut sesang, laut pelam, kami ulu banyak. Kau batas sebelah, Nubai magang, kami banyak di jengok perahu deh.
1: Kita semenuanya, mana?
3: Semua aku main kita division kurang deh, bagi kedua deh.
1: Okey.
3: Kalau pindah Nubai.
1: Okey, cerita Nari pun,
3: aku lipun dulu. Sama lemai, DJ sama lemai, balau kita peningau. Minta ampun hari kaki sampai ke pujung pala DJ. Tidak aku salah lagi DJ. Lama tu lama now dah DJ. Tu 1970 tu DJ.
1: Lama tu dah.
3: Lama Nubai. Sebagi Nubai ni hanya batas belak. Jadi kami Nubai je sebut DJ. Ukai air langkang DJ. Air pasang dia. Nara Nubai. Bukan dia tu. Nara Nubai lagi sebut batas menua. Dan berapa buah perahu dan nyok-nyok. Palu buat tebiang din, dah buat tebiang kalam perahu. Tetap kuai, dah puang megang-megang semuanya. Main ngobrol ke berapa aku, gari naik ke sebuah. Diri, aku ngomong aku punya diri ke sebuah perahu ke kami amainya, Dubai. Dubai ngambil diri, ini je.
1: Aman.
3: Tau, ngigok palau, ngigok macam ikan. Main ikan dulu kami ini je, amainya. mesti langsung bisi ikan dia mau mata air besar. Kita tengok setelah palau sudah tengok ikan yang nama menyebut mayu ame. Kita mesti tahu dia saya mayu ikannya.
1: Apa?
3: Mata air besar. Mata pahnya dah menyen. Sudah lama-lama mayu sama ikan bukan mayu menyebut aku batang air besar itu. Jadi kami berubah sebab sempat sudah tu buah perahu. Jadi habis sendiri tubai-tubai itu semua 10 kilo sepindu.
1: Apa?
3: Nu baik kami dengan jadi asyik tempoh kami orang orang kami kasih poluat tempoh kami dan hari hari nak saya sih nak deh poluat tempoh modal jadi si si tabir ulu tabir baru agak sayu lah. Jadi terpang kau kita nyok nama yang membuat terpang saya membuat ikan saya nyok nyok tiga titik lah sebuah perahu kami sebuah seorang atau lebih hari ini. Nah, sudah siwah magang air tubai kami dia tadi pukul 8 pagi malu buat tebiang dia. Nah, siwah air tubai yang tadi dia orang tadi kempu tubai ini bak senapang dia kata skin ke klien ke. Sudah korang senapang dalam tutup. Sudah tahu korang orang nak beli beli suruh minyak kena orang tubai beli antu dulu. Nak kacau kami setelah kalau orang kembu tuai tubai sudah umuman kami berdau ya korang tubai cukup gengat lah kami nya. Jadi nubai kami surai kaya lili cien kayu gadai-gadai nya. Kira kira pukul kudumai wah kena bisi nubai pasal kena perubahan nya semua kami di endera kemarin tu pergi kedua dia tenubai semakang mai pro makang balo. Nyalai motornya deh nyalai game yang beliin so tu 1970 sebo. Ke kayu makang kami. Sehari-hari nubainya kira pukul 2 pia. Angkat di kami dia menjadi aku nubai baru aku ngawak ikannya. Saya ikan nak awak kau masa berat berdiri saya. Nara ngomong sepang kawak. Datai orang sepengkah lagi. Jangan lintang. Kalau awaknya mayu hadir. Bawa tempur tu bangsa kami Dubai dia. Jangan lintang. Bawa terlaju. Ngayu lintang cap tau. Nak pantak. Dan kalau ikan, kena buat ikan dia. Sekali jempulian dia. Tiga matanya dia je. Bawa nombor ikan saya tadi. Saya mencintai dia nyok ikannya. Tu buat besi kino hari pasal rubah nyempu me. Lama kino nyok dia mati kino bawah dia tu. Angka tu buat lawatnya kau membuat ikan nyok kena engkau ulu serpangnya ulu dia jempulian nyok engkau kat pintu buat udah nyok kiri tu buat udah nyok lu kena lengan kino nyok deh lengan kanan DJ. Aku nak jual nyok DJ kanan. Kau nang depok liurannya, kau lem tumbuh aje. Tumbuh mulai kanan pulu, mungkin ada lengan tu demo deh, ada lengan kita yang gay pun berang kita nyok deh. Tumbuh nyok, kau tumbuh tak? Kau tumbuh ikan nyok, kau jago ikan. Saya tu gas nyok, medok mata aku. Tumbuh tegok si matanya, bungkus maganya ngaji lengan tumpu, ada lengan ngaji berang kita nyok. Alu katnya dia meh, kau mada nul ya, ngabadin. Lepas kira uyat dia jadi mata senyak dan dia berpengawan buat saya matanya nombor ikan saya.
1: Siapa ke nombor antara Iman?
3: Lawat.
1: Lawat.
3: Lepas pun bangsa kami rupai dia di jadi.
1: Nama ianya dia tadi dah?
3: Semua berpuk ikan nyok jangan lintang. Kalau lawat jangan lintang pun. Lawat pun kena kena tadi. Semua berumpak nyok itu berpuk ikan nyok tadi.
1: Berpuk ikan.
3: Berpuk ikan. Angkan kau tahu ujung jempulannya, ulunya pantu petangan kiri deh. Lu tumbuk kelengan mur kanan tu. Ada berangku.
1: Bumbus maka kelengannya.
3: Lagi ikan tu dia di jeng. Jadi kisah hati waktu nak karam kau kisah hati ku dia nyok tu buat lekat dengan dia ikan ni dia terlalu dia harus buka dia nyok ke terlalu kudua sekali dia nyok boleh akan dia ikan keluar perak kemudian meri aku lepas ikan saya palak di sini ikan namanya semua ikan dia semua nyebut nama ikan ikan besar tak siap habis sini Ya, nyok tadi orang kena tumbuh tadi nyok tangkap ni nadai nangkap nyok. Baik orang pulai nyok mutu perintah, si mutu perintah ngadu baik deh. Si mutu 25 kilo, si orang perintah aja, si mutu kami iban jauh kita kemusanya. Oh. Baik pasal uban ken aku macam kalau orang ubai keliru ken, baik orang hospital kita kena uban dia orang uliah kira. Ni mungkin gaya orang uliah kira diketak orang mata kini mata. Mata kan saya nya besai macam ni. Lebihnya Jepang kan juga militer. Nampak apa? Tiga ke matanya. Bisa mata tunggal aku doa ke? No, nampak kan saya.
1: Halo. Alu kini kau taban kurang banyak tadi nih.
3: Taban mulai muto perintah, mutonya setiap 25 kuda baik ke perubahan ke.
1: Kita lagi lagi nampung lu baik ke?
3: Lagi kau main nanda baru hari. Ia ke mau tumbuhan tadi nyok cina tu mau tumbuhan baik pulai memang banyak perintah. Kami perlu baik ni dah tadi. Tapi pasang baru lagi nya, baru kami baru menikah surat hari nya. 8 jam surat, 8 jam kami nikah hari kelirik kian ke. Rupai saya, ukai nubai miatnya.
1: Mayu ah ikan uliah tau man?
3: Mayu ah, dua perah kami sudah.
1: Oh, ne.
3: Tau ah. Macam ikan dia. Ikan, macam misalnya suang, misalnya palok, mayu ah, misalnya tahan, mayu ah ikannya.
1: Kedih ngau ni leh? Kasam, jual.
3: Baik pula, nak dahi berapa jual mainnya DJ kami.
1: Kasam.
3: Alka kasam tempo mainnya, mayu mana? Dia nama batai. Bakal batai kuci yang nyertinya, kenyak kaya ya. Batai besar, ai kami mulai tu bayi tadi. 10 kilo pintunya, berapa ratus pintu kami dia. Bukan kopi kuah lagi, tan ya, tu bayinya.
1: Aman.
3: Ai menuanya satu dua tiga ai dan luar nanti deh ai pasang deh baru kau fikir dah ai baru kau fikir buat kami Dubai menyo. Dia nemu batang sebelahnya menua bayar menyo bayar ai kami malu menyo bom no sangat dengan si anak don mau dia batai saya kau punya. Aku kelikin lu ngagai madapuang kelikin po 8 jam. Sagi agi ainya surut. Agin ubai sehari hari bega kekan lokai si kudu.
1: Aman.
3: Lepas ni cah kait nadai ya pasang berlai malam pulai baru ke bisa kait pulai kulu ke lepas nadai ingin ni. Semalam-malamnya kayu pulai rumah jempumnya. Orang kulu pulai kulu orang kili pulai kili. Orang jelit jelaluan pulai jelaluan. Rumah kanjai nadai sama laut pulai jelaut. Main lapangnya 8 jam nikah kai ai surut. Boleh aminya dua kali aja kami ai batas sebelah ini lupa ingat aku nya. Tang lupa kita banyak ada yang membuat pandiri buat okay lupa kedua kami di sini membuat pandiri laut membuat kino. Nasib nak kena dadoi kena lengan mur kanan uang dia berang gitu lekat dia mata ya. Renyo bayi orang perubahan kami macam ubai me urangnya. Kalau itu perubahan di saya tu orang pindah motor pindah enggak ubai. Masih kau tu biar aku ni je. Dan masih kau nak ke rengka aku dicak ke ikannya teli ke baru ni nak senapang. Renyo baru orang ngumpul jempu dia kelilikin nyok ambil diri menya. Kau kira tak tahu dia je, lepas perahu kau kami kata. Semua enam kira ke, menang depok hari-hari perahu aku, lepas kami dah menyari punya.
1: Aman.
3: Apa, kena sengal kota aku dia. Itu lah, nyawa matu. Kena dah doa mati, aku nyawa nasi, kena lengan dia nyawa. Kalau punya, kalau berlipat, lengan baik ke, kerubahan kini ke. Dia melihat buka lagi, saya dia, ngomong kini kaya, desa orang kita orang kini itu mata serpang gua bawa baik menjadi yang buka dia.
1: Aman. Okay man.
3: Saya DJ Meri selamat terima kasih yang menonton selamat malam DJ.
1: Okay terima kasih yang kita. Ilah nusi cerita buka ini.
3: Kami buka cerita lain. Gua baru lah DJ.
1: Okay. Ya.
3: Terima kasih DJ.
1: Okay sama-sama Imban.
3: Ya.
1: tadi imban dari sepawah ni si.
2: Ya.
1: Nusi nubai. Panjai cerita tuai.
2: Si panjai okay. Cerita ya.
1: Okey, hello.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siapa tu?
0: Orang dari Serikai.
1: Orang dari Serikai. Siapa dari Serikai je ni? Awak.
0: Akik kempas.
1: Akik kempas. Selamat malam Akik kempas. Lama nak dengar nyawa tuan. Okey.
0: Okey lah mak nak dengar orang dulu.
1: Aman.
0: Dengar korang cerita dulu dah. Nanti kita belaman musim. Nungar ni.
1: Nanti cerita mana kak? Orang ni
2: anak. Ya, aman.
0: Untuk nyeri gaul, nanti mula buka ini nanti dia, lepas tak kula,
1: sehingga mak
0: kita putus si kita ini, nyamai,
1: naknya bola.
2: Nama cerita malam tu, okay, kempas.
1: Okay, kempas. Nama cerita kita ini.
0: Ya, memang tu selalu nama dia nanti nusi cerita
1: dengan
0: mak tu, okay. Anang gua ini aku tadi dah dapat bah dek tadi aku sering aku tadi tapi ni orang buka ke ngelangkah ke tadi
2: ada dia. Mesti dah uji telefon tadi. Mesti dah uji telefon tadi nak uli ya.
0: Bisa, berapa kali tiga, keempat kali. Kalau kena arinya tertunggu, aku nasihat aku kunci. Aku kunci cerita dulu atau arinya ngasuh arinya. Dulu aku lepas nyu empat bisa orang lah.
1: Amat ya. Okey.
0: Tanya dikit. Selamat lemah ini ke semua lah. Orang ke ni peningat. Mai orang Malaysia saku. Lepas mai kaban gitu. Nya orang mai Malaysia. Cuma itu anak dan usi cerita ada orang kenal tu.
1: Abla kak ningat cerita ni.
2: Ayo kaban nan ningal ne kempas.
1: Benar ningal banyak pelabak aku.
2: Ya.
0: Pelabak aku lebih sih kak buruk ningal le kaban aku kata le.
1: Ya.
0: Jadi tu terakhir ke nyerangkong ngam semangat aku tu tu je. Ngam aku tu nyerangkong orang tu. Nyerangkong orang ngam semangat. Jadi cerita atau tadinya Maya tahun 1969 tu empat ada dua ada pelabak kaku
1: berdau
0: ya
1: berdau
0: akik kembas yang dia kata berdau bisa berjuruh akik kembas 1969 tu Maya tu sebab aku kira ke namanya bisa ngetu sekolah dengan uyan sebab tahun 1969 tu cerita tu lama tu di jail.
1: Okay.
0: Jadi udah ngetu sekolahnya sobatnya angkat dengyo sekolah barunya muang kena mujuang. Mbak mission sekolah kena mujuang. Main coba. Damai namanya pedri Cina nama pedrinya sobat. Yong kituan nama Cina nya ngambil sekolah baru kena mujuang. Sobat yang ngambil nurun ngambil ku pulai ri mujuang sobat angkat tak pantu muto ya. Pantu babatu yu tanggal kakup muto tane nya 18 Jun so nak sebab buat munya. Tapi muto nya sobat ya kena yang ngambil ku ke kami dua ya aku tu rumah senyang ke dia tu pulai ngagai munga mujuang sobat temu orang sobat temu tu rumah yu mu bini ya. Jadi cerita tu tadinya kira ke maya musim kelalang tahun 1969 kurang lebih tahun 1969 sudah di jail. Musim kelalang. Nomor king musim kelalang sudah di jail.
1: Nama musim kelalang ke kempas?
0: Jadi musim kelalang tu tadinya musim sudah maya orang temu kerja umai dek. Kerja umai temu mantuan. Nanti padi kemantaunya kumai orang musim kelalang mayanya. Jatuh kami muna kapit kiannya
1: musim kelalang maya benong nanti padi kemurainya ya nya.
0: Nanti padi kemantaunya no ada kempiang semua. Mayanya ngak mayu orang menyujuan tahun orang bisa berasnya DJ
1: aman,
0: orang bisa berasnya di maya kelalang tu tadinya tu maya orang namanya tiga ke empat ke lima hari ke berasnya nampung beras lah
1: aman
0: meringat mulung ya
1: aman aman
0: angiga dan pasak nyambung pasak ke kena nyambung kena deh ngai ke mulung ngai ke beras ke
1: saya ngai ke kang ngetau manya au
0: ngai ke kang ngetau ni musim musim kelalang kurang dia au
1: au okey
0: punya musim kelalang tadi jadi maya tok suba tahun 1969 coba maya aku tu tadi di set rumah dia lah jadi sekali tu tadi nya terbaik tidak inai aku inai aku suba inai aku dia ibu aku sila iya kami empat niga utai ke lawak dah niga utai ke lawak ke ke damun ke damun kian niga tu sebarang tu ke bise me niga utai ke bise ke dempak ni mu subaknya nadai berjual ke utai kami menua ulu ulu mujuang dia sebatang niga utai ke tak
1: ke dempak
0: niga utai ke dempu punya niga utai ke dempak ke dempu bangunnya keperluat tau
1: amat
0: tau jadi pagi yang tadi udah sudah inainya tadinya nama beranau punya diri tadinya umur kami tu nurun aku tadi kami empat lah nurun tadi jadi nurun ngenak perahu nurun ngagai nengah sebat ngagai sungai sebatu nengah sebatu dah berjalan menyebelah berjalan ngagai ngigak utai ke dempak ngigak utai ke lawak lah musim yang tadi musim kelang aku pernah nuju sungai Lempawang. Nuju sungai Lempawang kan kata muda sungai Lempawang tu bisik pulau mimit dia. Pulaunya pulau sidak niang cugat nanti nasari ingat aku suba. Tau ke pulau sidak ke kujenau. Bisik pulau ada suba. Tau jadi bak sungai Lempawang tadi bisik Lempawang bu ke namanya bempu ke nama Lempawang bu bisa buah Lempawang suba deh lalu bisa buah buah Lempawang ya
1: buah Lempawangnya
0: buah Lempawang jadi perjalanan kami tu kapas kami kian tadinya sih nggak ada sabung udahnya tadinya ngulu sungai sebatunya nyetama ngaget sungai Lempawang se Lempawang ke nike ngamuk nyen nike ngamuk dan ngiga utai ke tengah ada DJ ngiga utai ke namanya utai ke utai bat amuan lah
1: utai ke oleh dempak namanya
0: ngiga utai dempak namanya daun sabuang macam dia utai ke nama daun menyu nyu ne ingat aku utai ke debai sebarang utai ke debai nyu upa umutan dan upa nama kebisik tengah nyu debai magangnya
1: upa
0: abad sudah inai jadi sudah kami tadi nike mungo bak sungai Lempawang tadi kata kian ke pergi gak ke daun sabuang tadi ngiga upa mas sudah inai itu tadi aku mayanya suba agak bedau nemu lah umur kira 9 tahunnya ertua aku tu tadi ngau sidak ya dudi sidak ya nak ke jauh ngau sidak ya tadi kira pemedak lah tang aku jute medak sidak inai ngumpul dan sabuang mayanya contoh ngumpul dan sabuang aku tertua
1: tau
0: maya kebetulnya ini ke musil dan sabuang tidak ertua aku tadi tau bak mangke kibak jalai pia deh mangke kibak jalai pia aku tu tak ingat nampak nebah sutai ke dia
1: awak
0: agak niat awak udah niat tadi niat bunga aku ada semetuk
1: aku
0: tanya tadi deh ada tanya ada namanya utai ke ngaban aku tadi niat ada dempal ke aku
2: nama utai je deh
0: bo nama mu tetok kati ku de nadai ma kun mu unta de
1: au
0: tetla majak ka lari ku dinga ku bala sida ni ku bade deng mal ka ku ba nemu de ino naniang ino naniang kala de beda ino naniang di jes dua de non
1: kala
0: Ti terbeda inu nani yang tanya kurang gaya kari inu gamang.
1: Oh,
0: inu nani yang. Inu nani yang tersigit besarang batame. Ngacau kutade ya. Oh. Tak mutanya tadi tepan suak hari hari nual sidaknya tadi aku nantu meda aku nual tanya tadi ya sarang sidaknya tadi. Angka terkena tanya aku bisa kena pantap aku ke di sarang tanya lepas aku termantap tu saya sebarang.
1: Mantap mantap sebelah babas.
0: Aku deba sebelah belakang aku kude.
1: Akai.
0: Sebelah belakang sebelah pegok aku adanya rawang aku tadi.
1: Mayuah ne.
0: Mayuah. Tanya ruah maku tu nyabak maku tu tadi. Nu nemula kita nyabak nyepenya pedih
1: ha.
0: Nyepenya pedih tu lah. Pedih serta lari maku tu tadi. Dia ngagai sini inai kan. Dengar aku nya ruah tadi. Dengar aku inai. Ada ngagai ku kia. Ada ngagai ku. Namanya besar ku kia deh. Besar ku kia tadi aku nyabak. Lari nyabak deh. Nemu deh. Tena salah ingat aku kumadah demam. Sebelah si T. Sebelah si T. Nani yang nyengat aku kode. DJ. Dua iku. Oleh tempat inai aku apa lah.
2: Nakak medis.
0: Akai. Nakak. Medis. Tanyanya. Dekat ke. Tanyanya.
1: Ingat nani yang
0: tadi. Tadinya. Tapi. Apa sentang. Abi kede sebelah belakang sebelah pegok punya tadi ah berdarah lalu nama penamanya berdarah kebay mimin ah kebay mimin aja tang aku nangkap pun mende-mende hanya
1: ah lepas mayu
0: alapannya sidanya mayu ah ngelapan aku daun nalarnya sebelah siko nyenten nasingan ingat aku
2: kalau orang kena tan
1: lepas ya gimian lagi si
0: Laban aku lagi miat menyata deh. Laban aku lagi miatnya deh. Angkanya aku tu anggap laba aku tu tahu disengat inuk naniang. Kira aku tahu disengat inuk naniang laban aku tu nade ngawa deh. Nade ngawa kami pulai punya nade tu nyu nade tu tanya aku dan nade tu sakit banyak pulai. Nya mesti deh naik mendak nak mana nak aku tu tadi kan mana oleh de namanya ino naniang mah nak dia
1: pergi
0: gak
1: ya ya
0: dia orang mati ya DJ
1: siko pun mati menti nak ngam deh darah nak ngam
0: nak ngam darah ku ino tanya aku ante ino jerungan ku mana kede tak kemai sekali mah nyak aku ngai ngau remua jerungan jadi nyadinya tadi abang sentang ku tadi DJ aku tunggu si ku nyerang ku namanya nganggap semangat nyerang kuang ku tadi jadi aku tu nyerang kuang ngake kumpu ngake kami itu apa bengau tau ke jenau namanya jadi ake kami jenau tu tadi sengat induk dan niangnya kan
1: maya nyawa kan
0: sikau aja sige aja tang ke mainnya ya murah ni kami serumah yang hidup ke tak parah aku dah DJ
1: apa ni
2: berapa dia sengat eh
1: sikau aja.
0: Tiga aja, kita aja. Tersengat ya, ke jenau. Apa yang sudah ibu kerja. Apa yang tak anual, apa yang setimbian. Tiga aja, apa yang tak
1: nampu.
0: Orang hidup ke kudai. Aku ingat aku, orang hidup ke bak rumah panjai, lebuah maya, penyak kudai. Amat tersuap lah tubuh ya. Alaban anda tahu. Munda, ini bisa klinik. Ngarap ke klinik DJ, harap ke ubat temu kita nyam, ubat sakan kita nyam.
1: Ubat rumah panjangnya, apa ya?
0: Ubat rumah panjangnya, apa ya? Nya mencerita aku tu tadi, nya cerita nyeranggung aku tu tadi DJ, amat aku tu pedih tang orang, bisik pedih. Okey, ngenggam semangat, nya nyuka parai.
1: Amat, ya.
0: Nya akik ku jenau, nyata. Jenau nama akik ku nyau.
1: Engkau darah ki biak kini, engkau omek.
0: Nah, akik ku nyaku wai akik, ngaku tu tadi.
1: Ngenang kawannya, laban wakak ki biak, pelabak omek ku aku.
0: Tak pelabak ku DJ, ngaku, antik ya inok nyerungannya, amat. Raya dia nombor dia nyerungan. Nombor ketiak ke. Nombor ketiak ke jari ku kemai muka dia DJ. Jadi ini gamang. Ini aku suah ke dah. Ini bukai tadi. Tapi saya ku ke. Udah suah itu pun oke. Saya ku DJ. Ini aku ngomai. Aku ini nyerungan. Nak tahu ku. Nanti ini bukai yang tadi. Ini nanti yang udah ku. Sebelah si teh abi ya. Boleh inai aku.
4: alabin tempat inai kunya mendaknya inuk naniang. Saya kena naniang bas ya parai udah lama itu naniang saya nak tahu.
1: Tapi inuk gamang ke pama ke nai kok rai?
4: Oh inuk gamang besar inuk muam kira ni berkiranya inuk muam yang dijek. Untuk menyebut inuk muam bisa cerita tentang orang nggak jadi musi orang kita ngaku musi cerita kumpu.
1: Inu buam jengat kene inu buam.
4: Inu buam jengat lah. Jengat inu buam di jana macam bisa kukaban ngat buam nyebut nama ya lah. Nggak jadi musi di tahu nggak kalau panjang cerita berapa orang lagi nggak jadi musi orang mayor cerita orang
1: banyak lagi.
4: Man musi cerita nggak kita punya mai. Nyame DJ cerita ku skeleto dunia rila kondisi baru.
1: Okey.
4: Aku bisa ngaku cerita ku DJ.
1: Okey.
4: Cerita kumpul kan bukan dusi ngurang.
1: Amat. Ya. Okey. Ngarap ke.
4: DJ.
1: Hari tiga minggu baru ke ilak nusi ni.
4: Nusi ilak ni sampai semak nak minggu baru. Minggu buka lah. Jadi malah kita kegegi yang aku ke bagai ngasih aku nusi. Tahu aku udah nusi lah, nusi baru lah. Nara ingat kita aku nusi baru lah. Geng-geng aku, sama-sama aku.
1: Okey, okey kumpah mana cerita?
4: Okey,
1: bertemu baru lah. Okey, selamat malam.
4: Okey.
1: Ya, nyak tadi. Okey, kempas nusi sengat itu tay tadi nih si.
2: Ya, mana nak nyabis ati nanti.
1: 15 ikau nyai si.
2: 11. 15 kan?
1: Ya, kai rayanya.
2: Kena orang kena tan tak luput.
1: Ya, si kau. Nama orang kesekin nak tan ya, pan boleh luput.
2: Ya. Okey.
1: Ya, halo. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Sam.
2: Halo, siapa tahu?
5: Apa yang tahu hari sibuk dia lego ya apa je
1: PJ tu
2: PJ
5: tentang nanti tadi tu
1: isi tu malam tu isi malam tu PJ
5: isi
1: okay
5: nama berita SM
1: berita mana puji Tuhan gerai hau
5: lama nengah lama berdam tu nyamai nak tu langgau dah lama tak tinggal lama.
1: Patut lah nadai minggu berapa minggu tu dah nadai ni
5: belum tahu lihat minggu tu tadi jadi tinggal radio
1: kemat
2: ya
1: tidak tidak mar tiga bisa lama apa je tu
5: terpaksa berkongsi dengan dia lama kita cerita tu dah lah saya namanya 2015 saya ko 11 tahun tu dah.
1: Okey.
5: Cerita tanya tu. Cerita buruk nak kan tu program enggak semangat tu. Intinya tanya malam tir gagai dari enggak semangat tu ada ku. Cerita burung puak tu.
1: Cerita burung puak
5: tu. Berdampak kami semua dapat mendau tumbuh rumah baru kami. Dia ada dampak lepas berdampak kami mesti bertampuang aku dua pintu par aku mesti sepianya dua pintu mesti tiga pintu tampuang dunia mesti tujuh pintu aku bertampuang mesti nyak kediri ke dan nyak malamnya tu kena kira ke pukul 11 kutuk dah pintu dengar lagi tak tipi sampai cerita mana ke cerita malamnya
1: tahu
5: 11 malam aku dah tidur
1: tahu
5: malam aku dah tidur aku pun tahu dengar nama tak ada semuanya aku juga pilih kami tak nak bunyi burung puak ya dah sem
1: tahu
5: ini kukuk nama burung nak puas hati aku dia enggak kau lagi beli dapur kian mulai aja wah bunyi kukuk burung nama lah banyak lama semak saya melabak kayu berjuang dapur kami yang mesti kayu tinggi pun kalau pun tanya mau yang belam gini dia sawit nak puas hati bisa picit aku beli picit tengkau aku gaya pun nak congkala.
1: Aw.
5: Dah aku berapa? Oh. Pun gila-gila mata ah.
1: Hmm.
5: Meniang ni.
1: Hmm.
5: Tak merah padahal aku mata aku salah tu. Padam aku picit tadi. Padam aku picit banyak tu. Tapi dah kau lawan namanya dinilai beli mandi kau yang lawan ke. Kira ke sementara aja namanya. Gagak ke namanya tim biasanya ada. Pasal dia tanjang dia lawan enggak ke enggak mana dia lagi nyadu buka kan. Gagak ke nyanya dulu lah lawannya pindah agak ke jago. Dengan dari B kau. Udah lama maunya muka 12 kau nyanya. Dengar kau ya semua aja. Aku danya baik kunya bilik ke. Betul nak lama. Danya mesti tegak setengah jam. Bunyi baru. Bunyinya baru. Aku ni nak tindua anaknya. Nengai tindua mata. Kalau tanya. Laban ke bisi tanya kan beri. Nama ni yang tua kunya. Tapi. Kerabun nanya. Kena juga mau. Maksud ke rumah pintu katanya. Maksud aku rumah pintu. Untuk dapur, untuk belakang, timbul ke air sabun katanya. Ternyata tindua kok. Kadam ke TV. Ngai tindua mata ni. Ngai tindua tindua mana aja aku deh. Nomor ni ngai ke bermimpi deh. Sampai pagi aku nak tindua. Ya, mungkin nyap aku bergaya tetu deh. Nituai aku nyap kelima ada tetu merapi deh. Nelawak ke tetu. Mekal aku kerja, nurun kerja. Nah, aku lima setengah dan nurun dari rumah. Lapan kerja dari rumah. Sejam lebih habis mah. Jalan ikin. Banyak ada masuk kata lima setengah. Ada bungkuh rasi nama semua. Air semua mekal aku. Ya, nurun aku. Masuk kasut. Masuk kasut. Guna lagi mua pintu. Kena sem. Dengar aku nyerawah itu aku nama apa itu itu aku ya aku punya kesal kasut aku saya kaku dari buka aku kena kasut kita udah burung namanya aku ya aku aku tanya biasa tiu deh tak burung nama tu rindu nak ngelala bagi burung usah itu tamak burung burung dari nama dari nila tanya ada biasa aku nyata deh nyamunyi tiap darut munyi ya kalau anggap lihat dapur. Ya mah ketitu itu ayah kena tadi ini kekak-kekak kekara di kena takut kena ya lalu inggap buat tanya ada dari pinggai lengkas dimari lengkas pinggainya ada cuma ada lalu inggap dia nak lari dia ke kuburu aku nak ya aku ni nego bulu paginya kanan-kanan pinggai jadi turun mansang ke tadi sem tanya ya jadi lihat mata ya mesin ke belakang mesin ke bawah ni pun mati aku kena aku ngau dia ni aku bini aku tangkap aku takut dengan suku tangkap aku yang lain hari yang lain pansuat dia udah ingat dia tanya tangkap aku mansang dia tangkap aku lihat aku udah sem
1: boleh
5: tangkap aku lihat aku nyamnya ke mantua jari aku mantua jari udah ya mantua jari ilmu deh. Munyi kita siap ketawa hahaha tiga kali. Aku lu nyengat bulu kak, aku lepas berdaun kak aku. Begit genggam aku. Nah yang mantua jari aku.
1: Aku ketawa mana?
5: Aku ketawa, munyi ketawa kita siap. Aku yang kamu ni bulu pegu aku. Yang nyengat bulu pegu. Dah lepas aku dan aku sampai aku tadi desem. No, sampai itu tadi. Dia nak ajak aku macam lah sampai lah. Dia sebut itu ke sampai lah. Kalau lepas pun jalan ya tamak tadi. Gila dia tamak lepas. Tanya, nak puas hati. Nak jadi nurun aku tadi. Ini gak berdoang tu cukup. Sikit dintu. Tentang dintu. Nggak tahu ya. Tapi aku dia. Dia nanya aku ada sem. yang gaya dia tu nama mesti tengah ipar punya mesti tu rumah dia nanya.
1: Oh.
5: Aku punya telefon aku tu.
1: Mm-hmm.
5: Bini aku tu ada telefon. Oh. Dia nyaya mana namanya ngaya kena nanmu menaruh. Kau nama aku tu yang aku ya.
1: Mm-hmm.
5: Yang mendak pun aja adik.
1: Mm-hmm.
5: Tak punya aku namanya yang nganjur ke aku nak namu ngelik ke nak namu nak namu lah.
1: Aau.
5: Mm-hmm. Dan yang ada saya tu punya telefon aku kan. Okay. Lagi hidup kan yang mentua aku ke siku.
1: Aau.
5: Mm-hmm. Bini aku punya telefon tadi nanya. Window dia pun orangnya. Tidak rintu dia dengan aku ya.
1: Mm-hmm.
5: Anak main-main dia.
1: Aau.
5: Aau ambil. Ambil mana anak mana siku nya kerja di kira sengelulu kiam eh.
1: Hmm.
5: Nyado di piring berapa kena.
1: Hmm.
5: Nya nak kerja mak aku ngado kenya ada sem.
1: Angin tu dia.
5: Ngado kenya.
1: Hmm.
5: Lemai nya ngado kang au pala. Oh. Piring piring ampun mah.
1: Oh,
5: hmm. Ah. Tindak dado ke dia ampun bisi sama ku ngaji pun dama. Hmm. Kena pe bekenya ada dado ke.
1: Hmm.
5: Ngano eh. Oh. Ngano nak ya.
1: Nak lain itu aja, lain itu aja. Macam tadi.
5: Anak aja selain itu.
1: Aau.
5: Dia kira ngampun tu berapa?
1: Hmm.
5: Yang ketemu dia tindak di itu deh.
1: Aau.
5: Ya, sikit ngacau baru. Ya.
1: Aman, aman. Hmm.
5: Hmm. Udah nyak dah sim.
1: Hmm.
5: Nak naik ke? Ngawak lemainya. Selain itu nak naik aku ngambil mimpi malamnya udah ke itu lumai titiknya deh.
1: Aau.
5: Hmm. Hmm, lepas ke bala-bala dekat ngau semua di kami berempat dekat ngau semua ke.
1: Hmm.
5: Dah tak kira.
1: Hmm.
5: Ada upir yang.
1: Au.
5: Mengarut wai mah. Itu wai ria. Aku.
1: Au.
5: Au.
1: Hmm.
5: Kenapa kau ingkau nyata tadi?
1: Ya.
5: Hmm. Nyaman dekat nakanya jangan nak sen selalu cerita tahu kai dia mesti di tahu kai.
1: Okey, Pak J. Ngasuh nyata. Ngasuh
5: tuai.
1: Nyerenggak bulu ninggalnya.
5: Terima kasih ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Okey. Selamat malam, Pak J.
5: Ya, terima kasih. Ilah mesti kita buka lah.
1: Okey.
5: Gini mesti kita buka.
1: Ya, aman. Okey.
5: Okey.
1: Selamat malam, bertemu baru. Okey, yang tadi PJ ni si dari Sibu. Nak berasai jam kita 11.21 minit malam. Oh, peningat pan mayuah malam tu ni.
2: Ya, nya berjari sedek telefon saya.
1: Ya, au terima kasih mayuah meh kita ke empai tindu meda ninga ke kita ke malam tu ya.
2: Ya.
1: Mhm.
2: Atau nyaut ke ngau. Peningat ke sekali tu. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam,
2: DJ.
1: Selamat malam.
6: Siapa
1: tu deh?
6: Ari Sibu tu.
1: Siapa tu deh, wai?
6: Tanggi.
1: Tanggi. Ari Sibu. Okey. Selamat malam, Tanggi.
6: Au.
1: Okey. Bisik tak kata si tu neh?
6: Bisik.
1: Okey. Au.
6: Namanya menangka kami niki Bukit Linggat cerita niki Bukit Linggat tu.
1: Okey. Mhm.
6: Niki Bukit Linggat tumbuh kami tempat ikut lama itu dah DJ dah. Tahun 69 tu bak. Jadi umur aku dia tu udah ke 70 lagi sekolah kita sobat.
1: Lama-lama ni udah.
6: Namanya pemerintah 11 tahun tumbuh kami 4 ikut.
1: Au.
6: Tubuh kami empat udahnya kami tu berbaik je dah. Berbaik. Jadi aku kami dah nyadanya betul tunggal aku doi tau.
1: Au.
6: Pukul paginya kami nikah. Paginya kami nikah Bukit Linggat tadi.
1: Au.
6: Apa tu melihat anak ada nemu saya. Kira ada nemu saya, ada berbaik. Sudahnya tadi datang mah kami tu. Ya kira 3 jam di sini saya dah punjung Bukit Linggat.
1: Au.
6: Kira 3 jam ya kami angkat pagi kira pukul 7 ada tu dan kira pukul 10 kira pukul 11. Saya angkat kau. Bedau kami datang dan tadi namanya ia menyuka dat saya dah punjuang tadi menyadai aku tadi mantap kayu. Udah mantap kayu ninga papau kami. Salah kami ada nemu buruannya segi cangkal ia lu telia
1: au ne
6: telia ba bak kaki abak betiah tadi.
1: Aau.
6: Mansang kami ngaji teh nih ngaji punjau bukelingga eka nora palanya buangnya dah. Datai kami dia ninga ukoi ukoi yang tahu nampak kau ah.
1: Aau.
6: Ukoi untuk nyalak mula miet lama gi dan pihak gi kami tadi si gudah nanti ada tanya.
1: Aau dah tay tu cuang dia.
6: Ya, dah tu cuan buka. Oh, salah tu kami yang pernah panggil diri.
1: Aau.
6: Pernah panggil diri dan yang tadi lama dan pihak ke ukuin ni dah. Dah situ ukuin tahu pelabak ko.
1: Aau ah. Ya, bukan. Bukan ni munyi, munyi ukuin kita ni. Enggak, bukan ni.
6: Munyi ukuin kita ni. Kena ke orang ke madah ke pasuan.

0: dagen dia umur mayanya 11 tahun ya dah.
1: Oh.
0: Udahnya tadi lama gigit dampi agi lama gigit dampi asade. Yang kaku mula-mula senyak segi kue nanti sebedau antunya detai yang kaku.
1: Oh.
0: Kurangnya lu licik ke kami ya, punjo bukitnya.
1: Oh ah.
0: Kami ya, lu lari benong kami makai. Lari kami dari naden mutungan luarnya segi lu lari ngerjah bukit lingga datanya naden naden mudri dok kami kararinya kan segi naden bapa ada binai
1: au
0: laban nyutenya segi nyak burung enggam semangat mamai kami nya
1: au gagai utainya
0: ya begagai ya kami
1: au
0: banyak begagai lari ngage buat kelanggir kin kami
1: au
0: di nomor kami berjalan kiat akarnya tadi itu akarnya putih kami sejuk di sini mati lidia bukitnya beli dia lidia dah tinggi
1: au ah
0: nah, beli dia jadi nurun kami renya nah dia nemu diri itu kami mua samanya pucat megang
1: au
0: saya bisa bekasuk kaki ayam nah dia pernah kaki lebih nyagit nemu ya nah dia muncul dia nya apa kodanya tadi boleh kami nanti tengah jalan kami ke Mansang kami boleh berjap
1: oh terbarang tujuh jap punya
0: terbarang tujuh kan lalu nurun ke bukit nurun nanti tengah jalan kami ke Mansang tadi
1: oh
0: apa apa tapi api itu mancar kami nya
1: nama pejalan kita tadi ya Hayak Tanggi
0: angkai lapannya lalu mancar nguding kujako
1: oh
0: kemarinnya lalu mancar kami tubuh kami nya sama memula tadi kami nya berbaik adanya nyoba perancang pengendiri kami medak ya medak utai ke datang kujako lebagi ni ya lah
1: apa main banyak tadi main kian
0: ya bermain ya tadi dah ya aku ngesal salah menyadari aku tadi lalu terlihat udah kami ninga buruh papau nya dah di jadi.
1: Au ah, au.
0: Ninga papau mungkin itu yang kemunye korang. Tangka buruhnya. Tapi kami itu tadi tengah, tengah untuk kerana nekat nikah kata ya kena. Enggak Allah lepas pangan diri ini nya lepas bagi dia coba.
1: Au.
0: Kalau banyak orang.
1: Ya.
0: Kami saja salah kami empu. Nada baik ke namanya piri yang nama segi salah kalau benar ya
1: kan ya nah dai nemu teh ke bekenya
0: ada penemu teh berpiri yang menya nade
1: ya lu au udahnya ratai kita ke pulainya bekeni ketemu ke au oh, ketemu ke ne
0: kami pulai bersap tadi nade madah kurang di rumah panjang di sini bukan kemenya balalainya dasar
1: au
0: nah, ngemula kurang arti. Sing mula kurang ya, nade padah lagi apa indah ya, nade padah mamnya bisa mulai kayak nyiatnya. Nade baik kutainya.
1: Okay.
0: Nade baik kutainya. Asik, bisa kami baik lepas kami sekolah, sebab bisa baik bekal kami sekolah sekarang. Baik bekal kami ya. Nade sekolahnya, pendak penyanyi aku coba. Nade. Nggak sekolah, hati dekat licik bukit berbaiknya. Melihatik, umbang sekatanya kan kau nak
1: juga. Ukainya jahit, dia mancal.
0: Mancal. Nabi nemu tu kepedihnya dah.
2: Ya, sikit gaya, nanti banyak lagi lembia. Sikit bukitnya ni.
0: Nabi nemu tu kan nyanuan. Nanti kami sebabnya meresap bukitnya, nanti kami putus akar. Sikit, kami sikit mati.
1: Lama. Oh. Apa kerja? Kayaknya dunia apa dia tahu. Babasnya menomai. Tahun
0: 69. Dia tahun 20.
1: Nah, 20
0: tahun.
2: 69.
1: Itu dia tahu pelawa aku. Nepan bas kucing pelawa aku main.
0: Ya, mah umur. Masa 70 lebih ya. Tadi sekolah.
1: Sige
0: mancal. Aku sige mancal. Nyame ngulu korang. Nanti orang. Tak ini loh. Baik kian kami coba. Nadai aku bisa ambil mimpi. Aku ambil bisa mimpi nadai kak.
1: Aw ah. Ya ukai mana? Ukai tesi tei mana? Aw.
0: Kami macam ukai nyerpak. Makanya dia tahu agak mah bukitnya dia tahu.
1: Ya.
0: Agak bukit lingga.

0: Jendor orang nampuak ngada.
1: Awak.
0: Apo tu subah udah ulu orang nampuak orang hari parit beruang hari sereman. Orang kan nampuak gede segi dah suan tahunya dah.
1: Awak ne.
0: Eh kelia sakit ini tuairnya. Uli ngemak bantang lagi bukeling. Apo lain ada uli ngemak.
1: Ya.
0: Hmm. Segi bising saya dia tahu. Kan ada kini ada kuningnya cerita lama menyodah.
1: Hmm.
0: Aku tu nyudah dia harus ibu tu. Sebab aku lagi untuk menua dia. Dia tu aku dah tahun 40 lebih tahun aku tu dah dia harus ibu dia tu. Baru nanti cerita tu. Ada
1: kawan. Okey, okey. Oh, ya.
0: Okey,
1: terima kasih Ayat Tanggi. Mana mah cerita?
0: Sama-sama.
1: Okey.
0: Cerita. Baru nanti tu. Mayu orang kena buat dulu aku tu. Mayu.
1: Oh, tahu tu sini lah Ayat Tanggi ni.
2: Hmm.
0: Aw, mesti orang nampu, jadi memulakan
1: dan
0: yang
1: kerai
0: itu. Jadi, mesti aku melihat mesti orang nampu bukan dengannya lah.
1: Oh, tahu kalau non dulu. Kalau non minggu baru lah.
0: Aw.
1: Okay, aw. Selamat malam. Okay, ya tangi. Okay, kena tersat di kampung tanya gagai. Dagai uko yang tahu punya tadi ni.
2: Ya, ya.
1: Laban ke subak balon biaya mancal subak ni sih.
2: Ya, nanti baga dia tu mancal tak sama baga
1: ke subak.
2: Nur main.
1: Dia tu sebelah negeri orang.
2: Oh, sebelah negeri. Telepon lah.
1: Telepon. Bunyi kakau tadi. Nurun ke Sibu kini. Nurun ke Kuching kini. Hanya dia tahu laban dunia ni mansang deh.
2: Ya, bunyi kenuan kena bas.
1: Nepan bas. Nepan kena orang punya tadi. Subak laban kena dai. Nama Tom Grip saya jauh lah sobat ni si.
2: Ya. Aman. Jadi lagi maka muka harus telefon dengan kita. Lagi bisi awak tu setengah jam. Hantar kita berkongsi. Ngau peringat mayu lah. Bertawa ngau nama kini. Ke bisinya di. Apa kita. Okey. Bawa harus telefon TSM. Dua ikuti harus telefon.
1: Ya.
2: Hau. Bawa nombor 082-258-6. 34
1: 0082-258-633 ni jangan tua nasi ni ingat ke nombor lagi nasi nak nyebut nombor serimpel. Ok ya lagi kami dua lagi nanti kita terpeningah ke kurang lebih 2:11:50 lagi tua kita nutup ke sini nanti orang nadai lapan nyuka belalak ke tu dah bala. Ok tangaki muka arus telefon akak ke dia tu sebelah si kau peninggal kita malam tu. Mayuah malam tu ni si.
2: Ya. Mayuah cerita si dah ya. Habis si yang bercerita berkawa dengan Dubai.
1: Dubai. Otak kenyalai.
2: Otak kenyalai. Kewisinya di
1: bawah. Dubai tu tadi. Lama tu telihan tadi ni. Baik telih.
2: Ya.
1: Bisi ke tanya mana tadi. Jasad. Teka berkenya meh. Okey.
2: Ya.
1: Ya, tuang uji nyawa tu dulu si.
2: Okey. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
1: Selamat malam ya. Siapa tu deh?
3: Oh, tu Bangau. Bangau hari jalan Ulu Sebawah.
1: Oh, ayak Bangau hari Ulu Sebawah. Mayu harus Sebawah malam tu ne. Okey. Tu baru ya telipuan tu ne.
3: Empat kali.
1: Aman.
3: Mak bureng dulu lama tau.
1: Aman. Okey. Ayo pangau.
3: Ngepek kena lama.
1: Aman. Kalau lain mana? Kudeh.
2: Kalau lagi bersih awak tu deh.
1: Okey. Ayo. Oh, kak kenang tu deh.
3: Kenang pasal kerja lagi naik bas kerja tu lagi. Bebia umur mainnya.
1: Oh, driver bas tu sobat.
3: Bas pipin bunyi mainnya.
2: Oh, mayu cerita tu lagi. Panjang cerita.
3: Dulu sobat tu naik bas di Kuala Lumpur dia memula.
1: Oh, out ne.
3: Nyelatan di Kuala Lumpur dia selalu jam pula ke Nua Dream Pude Bentulu itu.
1: Oh.
3: Minta Bentulu itu. Lalu boleh ke naik bas?
1: Oh.
3: dia geberi orang berjalan ngenak biar mas bas ekspres biar mas bentulu kucing. Tentu diberi orang nangkak bentulu serikai pelari ke bentulu baru.
1: Bas biar masnya.
3: Biar mas dia bisa setahun lebih aku kerja dia coba. Lalu bisa kes enggak nyak kes pasal lah jauh. Jalai serikai sobat kena saman orang. Benar. Kada suatu ke aku jalai ke kucing pun tiannya ngaya aku. Nak sanggup kau jalai pun tiannya. Madu kediri, alo bisa company bas baru, hanya bas bintang. Bisa keluar company bas bintang, ya bintang macam-macam yang cat basnya. Dia nak kerja baru. Jadi kami ke kerja dia dari tiga ikau. Jadi basnya buah-buah. Basnya balai jalai hari bintulu ke serikai pulai hari. Jadi ke paginya siap pagi ikau dari siap pukul 9. Dua ikau labanya lawan pulai hari serikai.
1: Malam nih.
3: Nah, siang hari.
1: Siang kah? Okay.
3: Pukul 6 hari bintulu, datang serikai. Pukul 12 lupa hari serikai, ke pukul 6. Jadi, aku ya ke pukul 9, mulai hari serikai, nak pukul 3. Jadi, sekali aku tadi, siap pagi, pukul 6 hari bintulu. Udahnya, mulai sampai serikai aku kami dua kaban aku lunyai nama yang tadi dari bang mulai mulai hari serikai pukul 3 jadi datang di Selangau dia kaya nyuka selusirau hari tahun udahnya muka hari Selangau nya datang di Patau udah malam nalari nyuka pukul 7:30 Datai dia tak tahu dia. Datai dia tak tahu. Bisa boleh dua ikau aku penumpang. Induan. Penumpang kerabai aku dalam bas hari serikainya. Bisa 16 ikau.
1: Bisa ianya.
3: Bisa. Kudanya datai bak kuasan. Kutanya nama dia. Nyusmiak bentulau. Dia 7 lalu 7:30. Datai dia. Ba kuasan nama Sebemban antara Sebemban ngos selat. Jembatan Sebemban ngos selat. Hari bang. Pada aku orang bala kita iban nak pelabak aku. Dia berpigai jari. Mimpang jalai. Tepak pigai jari deh. Kami banyak. Jadi ko penumpang ke sepiak aku nya, sepiak aku deriba nya. Ane yang tahu dek gue, ane yang slow. Udah slow ke. Mendingan yang nyebut nguninya. Lu lagi aku kalai.
1: Runtuh no aja.
3: Runtuh ke aku. Hidup aku. Tidak berdiri aku. Kalau ada malam. Ya, saya terlibat tidak semak mua aku dia. Tidak break ku highlight. Dalam lama-lama. Tidak. Ya, semak akunya semak baru tidak terbuka jari.
1: Ya.
3: Dua ikau ke sepiak kanan, dua ikau ke sepiak tiba.
1: Empat ikau ni.
3: Apa, kau bala penumpang aku nama ngai ke tidak mati. Takut ke tidak mati. Kau bala penumpang aku. Aku mulai dia aku sekali laju-laju udahnya. Buka aku lantai nama tidak ya. Laban, nanti aku ngetulik. Kadang bala penumpang aku ambil dari rumpiak ya.
1: Aman.
3: Kita ingat malam deh.
1: Okey, nak medak kita memang sah aku deh.
3: Ya,
1: nari, aku. Nari kebuah aku yang letak diri dia.
3: Nani, bala penumpang aku. Dia sebut kedik diri aku sedak. Ya, ni yang sekali dia ngetuk dan tuap berkenyap. Ya, aku sedak yang ngejar aku. Bukan tahu ke sekali aku sedak. Ya, memang bekerja mainnya. Takut nak main bas nanti. Nak ada orang manyu.
1: Amat. Ya nang awak ya sida yang pung ipa nang sida ya nama tu engkah ke nama lumpung kayu munyi ke ini tuair tadi. Nya kirau kita ide. Alah nang tu kita.
2: Nama.
3: Kira ide pijai dari sida ya tepak negalai merindang dalai.
1: Nantu nantu pandai na sida. Kati itu orang lanta ne. Amat.
2: Namo berupai ke masih dah padanan?
1: Au ah.
3: Berupai, nak berupai. Nak nak kelala.
2: Oh.
3: Berupai petang.
1: Au.
3: Bantu peda.
1: Au.
2: Tau kan biak ne?
3: Ukai ukai orang biak.
2: Au.
1: Au ah.
3: Mumpai mau buat ke nak nak namu.
2: Au ah.
3: Gajah me ku cerita ku malam tau dah nak.
1: Au ah. Amat.
3: Menang-menang
1: itu menukar-nukar umumnya. Nuan riba bas itu. Ya, cerita itu. Ya, ini.
3: Habis cerita ke Sidian nama aku.
1: Ya. Ya, aku tahu itu sih lah. Apa minggu kebuka.
3: Merput saya.
1: Saya
3: aja mau tahu mertuah.
1: Engkau orang bisa luput dalam bas kini. Engkau apa? Okay, ya. Okay. Semalam.
2: Ya, sih. Cerita nanti orang
1: Tripobas. Tripobas bilun. Tripobas tak imeh nasi.
2: Ya, waktu baru-baru tu dah sem. Nama tu Indo beranak Bobas.
1: Bobas. Amat mayuh cerita sih dia tadi ni. Aku kenang orang ke Ngempang tadi. Bunyi ke Jaku Melayu. Nak bijak sih dia. Nak lah ya orang ke Dimpang dia kena. Siapa ke takut ni. Tiba ke kita pun sama nak ada muka ngetu ni si telah runtuh punya ni nanti ya nikar ke kayu kini nama engkau ke kita ngetu
2: iya maknanya
1: iya
2: ya lebih ginti malam dah sem
1: bunyi
2: ku ya tadi ginti ya kediri dribo mayanya kediri mesti 2-3 ikut lagi takut nah
1: ya ngasuh ku kau lagi ngeruntuh kediri deh ya mayu harus ada baik tadi kira nak takut ngelaban orangnya nanti nah puluh ikut dalam bah sidak ke baru ke nanti ada raban kebuka im ke kau tadi baru ke 4 ikut nak patut nak leh ngelaban sidaknya ni
2: jaku mai keriang okay.
1: Lepas balam mayu keriang lah tu siku 2 angka kan ni
2: iya
1: okay. Terima kasih Hayak Bangau dari sebawah mana ceritanya tadi harap ke minggu baru bisik telefon baru lah.
2: Ya, jam dia tu pukul 11.42 minit malam.
1: Kira 7 minit lagi tu meri awak ke bala peninggal. Nanti KBC lagi tanda dengan awak. Nanti nadai 11.50 kita nutup. Lepas mai wah gudah cerita tu deh, Nesi. Bisa ke dengar ni bala kita ke medak atau keninggal program kita malam tu ni. Terima kasih, mai wah.
2: Ya. Ya, mai. Ninga-ninga cerita orang ke dah, Sam?
1: Oh, ya.
2: Nuan udah ke kalau ninga cerita aku, Sam?
1: Ya.
2: Cerita nompo dah, Sam?
1: Cerita aku tu, mayu lah bisa ke kebenar si ni. Tang bedau bisa hari kan usi, ya.
2: Bisa awak tu dah, bedau bisa berkijap
1: ni. Nanti orang nama tau, nanti udah bersedia lah aku usi ke si ni.
2: Ya. Ni buat usul ya, Sam? Nggak kena pulai lagi. Nya beritahu tu pulai lagi.
1: Nya aku nggak usi ni. Ada aku nak nusi diminta aku nusi. Lagi takut gede pulai lagi. Okey, agak bisa peninggal. Kami dua isi agak nganti tau. Berdau kita ke ngujung ke awak kita berdau kita nutup program kita malam tau. Ya, 11.50 minit malam tau lagi ni.
2: Ya, lagi bisa 7 minit lagi kita ke lagi ke berkunci.
1: Okey, halo.
2: Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ada mayo cerita
1: tau. Okey, nak dengar awak. Siapa wai?
4: Dengan tua
1: nganti. Siapa tau wai?
4: Nak tahu TV ke tau.
1: Oh,
2: TV?
4: Aku mada TV
2: tau. Tak agak berupai.
1: Nak baik ke tau awak?
4: Aku gagak kumit.
1: Okey.
4: Tau mana eh?
1: Okey. Tu siapa deh?
4: Aku tu Aris Rikai. Ini dom.
1: Ini dom Aris Rikai ni.
4: keempat kali ku dah lama udah nak tak mending asyik tiap nak nak kala tinggal.
1: Aman.
4: Rindu.
1: Aman, ya.
4: Hari menua kami tahu kerubung serikai nama.
1: Oh, orang kerubung.
4: Tak jauh.
1: Oh.
4: Aku tu kan usai ni kan tidak kan usai. Temi-mi-mi-mi-mi. Isai. Bantu kerja semua tahu. Sisah tu. Bumai.
1: Oh.
4: Lama udah.
1: Oh.
4: Tu lama udah nak bumai.
1: Oh.
4: Tengah. Nebas kami. Nebas. Terbang madang lai kami. Tak terkena seberap ke tansang induk gamang aku. Taman dekat baburit bapegau menyengat aku deh. Tapi pun nama muta itu. Nak kalah tepi sesenya. Kalau begau kami sebala. Lepas kurang dah baik aku bisin baik kau. Baik aku bumai. Kalau perumahan menganjuang kami bumai dia sang dian. Kira kedua jam sesang ada serikai. Rumah kami buat serikai itu semua. Lalu terus ngagai pulih klinik. Udah nyak nak terima ni buah sedia kena mulan. Lalu tepuk sedang ada mulan ngagai cemasan. Bas kita kan. Enam jam aku dia jadi kurang air amat pedih dengan bergamang dan kalah sepik dasarnya. Tak mai dari mati maku alam muto nanti kedatai. Oh nak kalah dasarnya. Tu amat merisa itu
1: menat
4: kan
1: amat
4: baik lama udah aku dengan inuk nani yang kesebut urat tadi dah. Ikut aja ya. Kayun-kayun aku makai buah remutan balang kau ke dia. Dia tahu sampai bulan dua tu tuba. Tapi aku tembal ke jari aku. Indun, aku nak nemu induk tanya nemu ngutup. Mayuhan itu buah remutan aku. Aku makai buah ke? Kau tidak nak nyangka nyata nemu ngutup. Tak ketup tepi aku nama mutai ketup. Kalau baik aku pulai apa tua itu. Makai kenal di rumah lama di pedias lagi lama terjadi pernian ke jam pukul 2 dan pukul 3 pun salah dia tu anjuang ke tu anjuang agak tidak boleh klinik datang serikai kami setengah jam agak serikai udah berunding udah ke pulai balai induk misi tidak terisa dia nama agak dia lawan aku madah lawan aku jauh lah. Aku lawan sengat. Ngai aku mada aku sengat aku 10. Ngai ke danau orang. Padahal aku satu tadi aku sengat. Mula kurang buat kulit klinik. Amat pedih. Apa? Amat aku. Lebih hari kita sengat gamang. Pemedis. Dengan inu nani yang. Tutu nanya tekan tidak abak kempitan ni bantai. Bansan ni induk kudutornya betul non. Tau ya bansan tau. Waktu amat aku bisa dia.
1: Ya.
4: Induk tau mengetup ku tadi.
1: Kau induk nani yang ya.
4: Aku bulan dua tu. Bedau lama. Aku dengan nani yang lama udah.
1: Sih
4: 4 tahun dah.
1: Aman.
4: Tau.
1: Ya.
4: Ngajak mai cerita kau.
1: Okey.
4: Cerita bukai bisai tempat kerja selalu pindah petuai kau. Kampung orang balada-lada.
1: Pernah
4: ada hari kenusuainya dia tahu.
1: Minggu baru ialah ke ini
4: belum ni. Cerita aku bakapit dan bakiem. Nada hari nusuai dia tahu.
1: Okey. Minggu baru. Ya, minggu baru ialah.
4: Dia tahu aku di rumah. Ada tiba aku tahu.
1: Ne, nanti.
4: Mana mai cerita? Cerita dutur dia tahu. Ada cerita orang laki bini. Ada orang kenawa petuai jabala anak ucuk. Ada di rumah.
1: Tinggal
4: di rumah
1: kenal.
4: Sebelah hari aku coba bisa cerita maya aku kerja. Ada hari ni.
1: Okay.
4: Aja out.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ah okey, yang tadi ini tu mari serika ini.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, pelama aku nyak nak kita ke malam tahun ini sih.
2: Ya.
1: Ya, terima kasih Mayu meh. Mayu, mana cerita malam tu ni?
2: Ya, Mayu cerita ke kursi balap ringa malam tu ngau kita semua Sam. Harapkan kita terus mendiang ke genggam semangat buat minggu baru.
1: Ya.
2: Jadi minggu tu hanya meh nak kita mendiang ke cerita balap ringa.
1: Betul.
2: Ke bisi dah telefon ke kita Pak Konti.
1: Ya, okey. Jadi ngau nya selamat belalak meh ke malam tu. Bertemu baru kita bak minggu baru ni ni lah peninggal ya. Okey. Selamat malam semua.
2: Ya, selamat malam. Selamat belalak.
1: Ya, okey, bye-bye.

0: segulai sejalan. Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akik cakenya.
6: Kok lo melanau?
7: Aku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Latte.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ninggi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
0: Bersantuk, hari YFM. YFM, segulai, sejalan.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget? Lalu

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Segulai sejalai, langkah Pak YFM.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul tak ke kita? Kak ke sidak ya?
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergaul tai ke beratu-ratu tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimiat sano ke? Nanti kita nyenyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimiat kita 480 kini. Kak ke sidak yang meri? Kadang sidak yang punya buat DML atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuang ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngetu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Kolera atau penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jangka tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebuda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyam ke buah mana hakik berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami Pak Arfi Kuci.
2: YFM Segulai Sejalan.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari,
2: YFM Segulai Sejalan.

0: Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Hai, aku Usip, ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulih mending ke YFM dengan 89.5 mega. Terus begulai sejalan dengan YFM.
2: YFM, YFM, YFM.
3: Seri Aman.
2: 89.5 MHz.
4: YFM, segulai sejalan.

0: Pagi rewind.
1: Ayo, kadang dengar lapar, utai kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak, bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada data di sini dengan udah, kalau di sini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai, do ringgit kenyak, ya?
2: Nanti bakal di impumen, nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa utai kan beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utai suah ke tapat kaku, utai ke perengka berumah. Lagi utai nya mudah, kualiti ya pun, mana ya, enggak? Ya, standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal sama kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya, lapan aku tau. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ini. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngiro pas kali.
1: Nah patut ke mana umi lo tasih ke Milo ke dia?
2: Salah dia muda. Nyumai umi nyapa Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tasih ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali bakai ngu sekali ngiro. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Dalam Siti Upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama dengan rujak pengawak. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat penemu. Ku selipu.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Aw, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka?
0: Kediri. No, patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang ngatu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay. Nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung irut di tu di pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampua merah. Daging.
0: Sam. Nama nantung insap itu, Sam?
1: Nadai. Nang awak. Nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap buat kedai makan tu.
1: Anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumohi lo sih, kumpaluan kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: 3 buah kenan, 4 muai tikal rembus ke Pana Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak ke Seminah Nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menang gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu begak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gap cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Bukai semina ulian dua kita ini nimpai tebian Sungai Aja jematan Darul Hanam gap ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
1: Segulai Sejalai Seminat Bawai FM.

Mau yang makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Karena kadang betul deh kan kita. Kak, kasi tak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi email ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano. Nanti kita nyonyo beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email. Atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano. Ku ya semadi no kapan aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita discount. Nak ku buat kadang-kadang. Anda ku nyebut deh. Kede ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tulung ya deh. Yaudah mandah ngetua.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hashtag, nimm die Active Dirk.
1: I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Oke, dia kita, Intel Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. My FM, mulai sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mai orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji kederempu jati.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Senang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta termegak ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita bagi tahu pasal sup terjun.
2: Tahu peninggal kita mesti kan juang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Hanya terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Banyak ini namanya cak.
2: Biasa ya nanti teh ke nama ke papanya itu kakaknya nyama cak. Dia kalau ninga menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu macam macam namanya. Nama sepi tadi tu jenis lain cak. Acara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya mayo cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Mau janik dalam puat janik tian nak. Terbayar tetak janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemantai dini gak bawang besai lengan.
2: Bawang burak besai lengan. Okay. Ini gak ya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat. Ya. Majak nyamai gitu atau di sumai. Ya.
1: Oh, okay, petuang itu. Gak janik yang terjun bakali ke dar tuang.
2: Ya. Oh, ya mesti kaya tanya ke rentuang. Ya. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang. Ngau janiknya tadi. Ya. Add on tu cak. Nanti kompensari. Nanti bisa lu buat masin bab tayis. Okay. Sirap ke mimit. Kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nanti halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke Haji Nemoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple, resepi itu, cak.
1: Aku ngumpai tadi, namanya resepi itu, bisa kena papan anjal, cak.
2: Oh, dadai. Optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Papan anjal, kah?
2: Itu si papan anjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang itu, cak?
2: Tebiangnya lambung, kejani, hanya di atas, cak, kebaru, ah. Maka ya, pelupuk, ya, mimik, ya, air, cak, cak, nyaman, ya, saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai, aku Jonas Juliaman. Terima kasih yang kaya RTM Kuching Sarawak. Dan udah lanjut ke program SSK ke 9.

0: berjalan.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak direk sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Benung ringat, benung pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Meda handphone, meda lagu, meda nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri meda handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benung hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kedua-dua.
1: Ya aku ngkah kemua pintunya teh kepan wa. Oh kelapa.
2: Maneh mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya deh. Nah, wa ya pansut. Baik, baru ke dapur.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita bagi tu pasal sup terjun. Tahu pendengar kita mesti kan juang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Hanya terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Panjang ni nama cak.
1: Bisa ya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakak jangan nyamai cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu jangan nyamai cak. Acara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah ke janik bahasa nama. Nama janik tu ya menyocak janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Mau janik lepas janik tian nak. Terbaik ya tetak janik.
2: Okey.
1: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemantai dini ke bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan. Ini gaya dia. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu tu di sumai ya.
2: Oh, kemi kena. Ke janik jangan terjun bakali ke dar tuang
1: ja. Oh, ya mesti ke kau tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja, nanti kompresori. Nanti bisi lubak masian bab tayes, sirap kemimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
1: Ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple resepi itu ja.
2: Aku ngumbai tadi. Namanya resepi itu bisi kena pananjal ja.
1: Oh, nadai. Optional.
2: Optional.
1: Empat
2: anjal kah?
1: Itu si empat anjalnya.
2: Tongkah apa tebiang katanya?
1: Tebiangnya lambung ke janik hanya di atas cak ke bawah. Maki ya pupuk ya mimik ya air saya cak nyamai ya saya. Ya kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2
4: Tabik basah menuju bala peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megat napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawaknya duang tak ke berkongsi ke berita tidak amat, bak media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipu ndak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Entik bisi report serentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta ndak nampung berita tindak amat. Entik berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Cakup tangkan tu, hari komiti penyambung ngau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

Lantai suwer, medak orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Entik oleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dolok kitai, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Selamat datang kepada pecinta Elisa Superasi yang support kita semua. Nah, jadi memang untuk orang ini sebagai artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RVM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6.

Tengkah ngau pingai berpengarai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ni tiang tahun. Ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangin ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Apo ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, deh tuh tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh. Kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda deh. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipenyangga kita. 104.9 MHz YFM begulai sejalan.
3: Kuci 101.3 MHz YFM begulai sejalan.
4: Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: mana nemu ati mensia tu nemu berubah nanti sudah bisi ati jai sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita siti lagi anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6 namanya mudah ditemu orang pesan tu hari aku Osti Matthew ngawai FM.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk abak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kembera, bebelah rancan dia. Disterian, ulia menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat.

0: Sarai,
1: Pejalain yo gili gili,
0: Juara Arisa, Tanah Berenyang, Letang Utiun.

0: Live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: 24 lemari. Y FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, pekedih macam berita ada sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
0: Muji

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tak ke mana dia tak ke.
0: Yeah.
3: #Nempia Aktif.
4: But YFM.

0: indah kini-kini terus ke Pengendo Kita.
1: Bye. FM
2: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengedo dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang kedi sayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter, Leka Pemadu Mana, Nuan Bisin Tandi Kembuan, Jonas John Yaman. Finalis Pemadu Popular, Mawat. Persembahan Pemadu Mana, Mawat. Vokal Pemadu Mana, Winnie Albert. Lagu SSJ Pemadu Popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Frank.

Madiun, Maxwell Franklin Sarai. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Matiun, Jisli Jabu.

boleh ngaga kita ke Bisi Medak Live ba media sosial ngau ninga ba radio. Lalu cuma kasih ngaga semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung

Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

di 1FM. Penggerak pagi, pukul 6.

0: Pagi Sarawak Tanah Kenyalanga guys, semua bala peringati ya begulai sejalan engkau kami ba awak nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM segulai sejalan engkau kita ba pagi hari 4 kita ke sari tu hari ya kelapan kita udah nyingkang nyagai bulan 10 2026. Tentu ya ba awak pengerak pagi ke alai tadi sebelum mana engkau kuat kami bala pengeluar program mari bagi bahan YFM dulu engkau kuat ngergas ke mata kita pagi tu pengudah dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi ya dia tidur malam kita udah dipelandai di timang kami ba awak timang kerba atawas. Okey, jadi nadagi nur ngasuh kita lanok mata laban pakai sama pengerap pagi enang yang nur ngasuh isi kita tak ke mata kita yang celak sebesar-besar ya ke uli yang ngopi mega dan ingau hati ya ke regas disempulang ke ngau bagas regas saja nak umbas wai nanti pemagas ya nadai. Okey, jadi sebenarnya kita yang nyingkang ke muagi kelebih lagi berkongsi ke berita ya ke bukai pak awak pengerap pagi YFM bakal selama megah ya ke tanda terima kasih kita negai petarati udah nampuang seput kita ba dunia ingau tu sari ada agi kelebih agi datai ba hari 4 ke sari tu harap kita beri terima kasih ya negai petara tabati udah nampuang seput kita di dunia ingau lalu kelimpah hariannya megah ya minta iri yang serta ambiang ya ba tiap apa ngawa ia kedekat di kerja kita semanjai hari itu lagi lalu ke pagi itu bak awak sampai pagi kita kami mai kita sama di awal jenduan lama belak kita sampai dalam hati diri di ulu ke Rabana Christian area gereja Metris bak sampai pagi YFM pagi hari 4 kita ke sari itu.
1: Selamat pagi menyadari dalam Jesus Kristus. Aku Puteri Junika, Hari Gereja Menteri Siban Sarawak. Pagi itu aku dekat berkongsi kejaku Tuhan ngagai semua kita tidak ambil hari Luk bagi 7 ayat 11 datai ke 17 berketuk kebunyi yang nak lama udah berkaunya Jesus berjalai ngagai sebuah negeri tidak kumbai nain disempulang kesidak murid ia ngau orang Melayu. Lebih ia datai semak pintu negerinya, bala orang kenganjung sikok lelaki tidak mati, pansut ada negerinya, jadi lelaki kematinya anak tunggal sikok induk balu. Melayu hamat orang ada negerinya berjalai ngau induknya. Lebih Tuhan medak induknya, ia sinu ati kia, lalu berjaku ngagaya, anak nyabak. Ia mansang lalu negau sentuh buangnya. Lalu orang kengsan sentuh buangnya itu. Jesus lalu berjaku, bujang, aku berjaku ngakin nuan, angkat nuan. Orang kematinya lalu duduk, lalu berlabuh berjalai, berjaku. Jesus lalu nyerah kaya ngakinaya. Semua sidak nangi, lalu ngumlia kalatala. Kusida Nabi kebesai udah pegari babala kita. Allah Ta'ala udah datai nulung Nabi ya. Berita pasal Jesus lalu ngelekai di semua menua Judea. Ngau diserata menua tinggelingi menuanya. Tema kepagi itu ianya Jesus dekat ngangkat kenuan. Tuhan Jesus ngangkat kurang kudah mati 3 kali. Lebuah ia agik gawak di dunia tu subak. Sekali ia ngangkat kanak induk Jairus, tajak ia udah mati, ketika boleh mendak berluk 8 ayat 48 datang ke 56. Kali kedua, ia ngangkat ke Lazarus, tajak ia udah mati, ketika boleh mendak berjun bagi 11 ayat 1 datang ke 44. Bagi itu, ketika mendak Jesus ngangkat ke siku agik orang hari mati. Siku lelaki sudah mati di tu. Nya anak tunggal siku induk balu. Induk balu di tu bisi siku anak tunggal. Tang ya dia tu sudah mati. Ia kudah matinya diangkat ke Jesus. Utai itu dipenyadi ba negeri nain. Jesus mai bala murid ia lalu berjalai ngagai sebuah negeri tirikumbai nain. Negeri nain tu nak jauh dari Nazaret. Lebo Jesus ngabala murid ia berjalai mansang ngagai pintu negeri nain. Dia bala orang kenganyung sikok lelaki tu dah mati pansut dari negerinya. Orang mayuh benung pansut dari negeri. Si datuk benung nganyung sikok lelaki tu dah mati. Dia ketai medak penusah mensia. Dia ketai medak orang nyabak tegal penusah. Dia ketai medak umati mensia. Bakanya megak dia ketai medak penatai Jesus. Jesus nyak ruti tidup. Tinurun dari apai. Lalu merik penghidup ngagai dunia. Ketai medak orang mayuh pansut dari negeri. Lalu nganyung bangkai orang kudah mati. Pia megak ketai medak Jesus timerik penghidup ngagai mensia datai ngagai negerinya. Ketai dekat berarti kutai tidak kerja Jesus ditu. Kesatu, Jesus sinu ati medak orang. Lebuh maya orang nganyung sikuk lelaki kudah matinya. Dia inaya kudah matinya bisik ngau. Maya hamat orang ngari negerinya berjalai ngau inai ia kudah matinya. Berjalai orang mayuh tibakanya dipedak Jesus. Jesus medak sidaknya. Jesus medak sikuk induknya dia. Jesus sinuk ati ke induknya. Laban ia udah nemu semua utai ti udah nyadi ba induknya. Kati nuan tau ke semua kitai kalak nyabak ngelamak tu. Kati kitai bisi nyabak ketiga bala kitai ti dikerinduk ke kitai udah nadai. Baka induk balu tadi. Kati kitai benar nyabak ketiga penusah ti nuntung bak kitai. Kati kitai bisi nyabak ketiga pemberat penanggul baruang bilik kita yang lama tu. Kati kita bisa nyabak ketika laki kita sudah kena buai kerja. Ingat kutai tidak sebut Jesus itu. Ia berjakuk ngau kita. Anak nyabak. Jesus berjakuk bunyi itu. Laban ia dekat muai penusah ti nuntung buat kita. Jesusnya penuh laban pengerindu. Ia penuh laban penyinu hati. Jesusnya pemaduk berkuasa. Ia tak muai penusah hari penuan. Tak kari kita. Pia megak ia dekat muai penangguh hari penghidup kita. Nya kebuah ia berjaku menyitu. Dengar kemeh uliah kita ditu. Jesus berjaku ngau kita ditu. Anang nyabak. Aku nemu bala menjadi bisik penusah. Aku nemu kita bisik mayuah kebuah alai kita tau nyabak. Dan dia tau aku madah ke semua kita bala menjadi anang kita nyabak. Aku dekat nulung semua kita, nyaup semua kita. Badok gitu sah. Aku dekat muta ke penanggul dalam penghidup kita. Pihak ku Jesus berjaku ngau kita pagi itu. Kita itu belajar siti baditu. Kita itu nabiak Allah Ta'ala. Kita itu kenuan ngaku itu murid Jesus Kristus. Nyalai, bala Jesus di sini hati meda orang dikena penusah. Bekenya mega, kita nak tahu nak belajar sini hati kurang. Bob kudus, nang bisi berjaku menitu, by Efesus bagi 4 ayat 31 datang ke 32, buai semua dengki, tabiat ngeransi, pengeringat, jakuk layak, tabiat berjakuk kurang, ngau semua titik bergede, lau nalap ngau pengadiri, siruk ngau pengadiri, ngampun pengadiri, bakal Ta'ala dalam Kristus kudah ngampun ke kita. Efesus bagi 4, ayat 31, ayat 32. Sinuk ke pengadiri, siruk ngau pengadiri, nyak pesan Jesus ngagai kita. Lalu kedua, boleh menjadi, Jesus neguk sentuh buang orang mati. Nanti nitih kadat orang Israel, orang dekatnya di nak tuci nanti ia nego bangkai orang. Nyalai orang Israel ngai nego bangkai orang. Allah Ta'ala udah kala berjaku ngenak mulut Moses bak penyampau. Muli tok ku ya. Bab kara orang kemati dalam langkau kain. Barang siapa bisik dalam langkau kainnya, lebuh ranya ngapus kesebut tau ketamak ngagi langkau kainnya, dekatnya di nak tuci 7 hari. Semua tempayan ngau periwak tindak ditudung dalam langkau kainnya, nyadi nak tuci. Nanti orang negau orang ke udah dibunuh, tau ke udah mati dari luar rumah, tau ke nanti orang negau rangkah tolai mensia, tau ke negau kubur, orangnya nyadi nak tuci 7 hari. Penyampau 19 ayat 14 terpeda kagai ayat 16. Nyalai orang ngai negau bangkai orang kuda mati, orang ngai negau sentuh buang orang mati. Dan kita medak di tu boleh menjadi Yesus mansang ngagai sentuh buang siku lelakinya tadi, lalu negau sentuh buangnya. Dia kita medak pengerinuk Yesus, lalu Yesus negau sentuh buang sikunya tadi. Orang kengesan sentuh buangnya ngetu, orang benuang ngesan serta nganjuang sentuh buang sikunya ke kubur. Orang kesikunya dekat di kubur nak lama lagi. Dan ditu Yesus mansang ngagai ya, lalu negau sentuh buangnya. Lalu tekalanya orang ke ngesan sentuh buangnya ngetu, nak lagi berjalai ngagai kubur. Artinya Yesus nak nyagi pejalai sidak ke kubur. Yesus nan pejalai sidak ke kubur. Lebuh maya Yesus negok sentuh buang sikoknya sidak ngetu, nak agi pejalai ngagai kubur. Nyak pengerinuk Yesus, nyak meh kuasa Yesus. Sekali orang mai sikok lelaki tibengal, serta besok ngagai Yesus. Sikoknya nak nemu ningau tai. Pihak mega ia nak nemu bejaku, laban delah ia nak kering, nak nemu kebut. Tak lebuah maya Yesus negok delah ia, delah ia lalu kebut serta ia bejaku ngau terang. Tak daripada bermak bagi 7 ayat 31 datai ke ayat 35. Lebuah maya Yesus negok orang sakit, ia lalu gerai. Lebuah maya Yesus negok utai, utainya lalu nemu kebut. Lebuh maya Yesus negau kitai, kitai dekat engkebut. Lebuh maya Yesus negau hati kitai, kitai dekat berubah. Lebuh maya Yesus negau penghidup kitai, kitai dekat hidup. Katilah nuan udah kering nak nemung bersampi, serah kadilah nuan ngagai Yesus ngambil kia negau dilah nuan. Ngambil ke nuan tau bersampi, katini jari nuan bedau nemu nulung orang bukai. Serah ke jari nuan ngagai Yesus ngambil ke negau jari orang, tau ke negau jari nuan ngambil ke nuan tau nuluang bala orang bukai. Serah ke kaki nuan ngambil ke nak nyagi nuan berjalai ngagai kubur, nua tikamah, nua tinak patut ditikai orang Kristen. Lebuh maya Yesus negau sentuh buang sikoknya tadi, sidak ngetu nak agi berjalai ngai kubur. Sedap mulai kediri ngagai rumah sedampu ngawati tiga gol. Lebuh maya Yesus negau kita, kita dekat berubah, kita nak agi berjalai ngagai dua tindak patut ditikik kita. Bala menjadi dalam Yesus Kristus kepenuh dia. Yesus ngangkat kurang kemati lalu nyerah kia ngagai naya. Lebuh maya sentuh buang sikonya ngetu, dia Yesus berjaku ngagai orang matinya. Bujang aku berjaku ngagai nuan, angkat nuan orang kematinya. Lalu dua-dua lalu belabuh berjaku Yesus, lalu nyerah kia ngagai naya. Semua orang dia nangi lalu ngumlia kalatala. Sedap berjaku Nabi kebesai udah pegari bak bala kitai. Allah Ta'ala udah datai nulung Nabi ya. Nakak meh pemesai kuasa Tuhan Yesus, nakak meh pemesai pengagai nai tuai sikunya dia. Orang Israel udah kalak medak kuasa Allah Ta'ala. Lebuah Nabi Elijah ngangkat ke siku orang tu dah mati di menua serpat subak. Kita boleh medak bersatu raja bagi 17 ayat 17 datai ke 24. Anak siku induk kebalu sakit lalu mati di menua serpat. Lebuah mayanya, Lalu Elijah bersampi minta Tuhan ngidup ke sikonya. Pemuda Elijah bersampi, dia nebiaknya belabuh sepun. Baru lalu hidup. Elijah nyerahkan nebiaknya ngagai naya. Ukai Nabi Elijah, ajak ngangkat kurang mati. Bekanya megak ngagai Nabi Elisa. Nabi Elisa ngangkat kanak siko induk tikaya di menua senam subak. Terpedak berdua raja bagi 4 ayat 35 atau ke 37. Bad itu belum menyadik Yesus berjakuk ngagai orang tu dah mati. Jakuk Yesus bisa serta berkuasa. Sekali Yesus berjakuk ngagai kayu arak tindak berbuah. Kayu araknya mati tekalanya. Sekali Yesus berjakuk ngelaban ribut ngau gelombang tasir. Semua tainya terduah magang. Ribut ngau gelombang nemu ngasih kejakuk Yesus. Kayu penemu ngasih kejakuk Yesus. Orang kudah mati penemu ngasih kejakuk Yesus. Laban Yesus tok jakuk ya amat berkuasa. Nama agi nuan ngau aku ti hidup sarito belum nyadi. Jakuk Yesus bisik kuasa. Jakuk ya bisa. Ngau jakuk ya ti bisanya. Ia berjakuk ngau kitai sarito. Angkat belum nyadi. Angkat nuan. Aku ngasuh nuan angkat. Angkat nuan lalu berjalai. Aram kita bersampi. Tuhan Allah telah pai kami ke pemadu berkuasa. Pagi itu Tuhan kami beri puji. Ngau terima kasih hangga nuan. Lama jakuk nuan Tuhan ke berkuasa. Jakuk nuan Tuhan ke hidup. Nyameh ke nyari terabai kami. Nyameh ke ngelinduang kami. Kenyaga kami Tuhan. Nyala awak ke kami Tuhan. Nak baduk, nak ngetu. Ninggal ke jakuk nuan Tuhan. Awak ke jakuk nuan yang megah Tuhan. Hidup bak penghidup kami. Hidup bati. Hidup barundian kami Tuhan. Lalu ngiring semua penjalai penghidup kami dalam dunia itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami nyerah kesampi kami itu. Dan nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikenak kita yang labuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya tarubak dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari.

0: Tunggal, tunggal gaanang jarang, gagak sebulang kaki, benih gaanang besai, padi kita rugi, rangkang gak buai magang, tunung ngau api, kita gak nyamai nunggal, gawak lantang hati, daro gak hati gagak, nadai ngacau kaki, batang gak udah buai. Umai kita itu nugal gak udah badu, tahu nanam mubi, umai tanam habis, baka ngau padi, ubi udah bebuah, anak nupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi, tanah gak ngau minyak simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi, kagilak kekitai gawak, inuk gawala laki, nurun sama serta, berjalai batu na udi.
1: Pengerah Pagi, YFM.

0: FM.
1: Jakupan sang kitai kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mesbama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawa kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat, nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah, di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung, agi dikerja. Bekenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kita, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan,

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya, ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai jalai.

atau celah. Memang tanya pemau udah terpindang. Okey, jadi gagal bala ia ke agi benua runggu-runggu abati si katil tau ke abati si tilam dia anak kalau tundak ngati runggunya kia au jam 4 gi ke tadi 8 jam tu si nak nganti kita ngai ke lagi udah baik kita yang tadi nyotengok lengok dua dia ujung-ujung sekali muda jampu baru nimu dirimpu udah lawan. Okey, jadi pengerap pagi-pagi tu apa kongsi ke segala berita yang ke BCD kongsi ke Facebook berita RTM Sarawak kemari tu apa kenang ke ba berapa itu lurung jalan bablah tu juga dia yati adi tutup nak lama dikena ngatur kerja ngagak projek sistem pengaturan bandar Kuching KUTS ti benuang di penjelai ke jadi penerang ti adi keluar ke Sarawak Metro Sdn Bhd takut dari Sarawak Metro bawa penerang berita madah ke sekedar jalai dekat dia tutup kiraya pengelamat dalam kandang 3 bulan berengkah hari jam 11 malam kemarin. Jadi ya jalai itu tadi ditutup alai ngemuntang kagi pengawal luar mindah ke mesin lah luar nanam peling ngau pihak mega drill ba jentera berat lebih lagi ba side dia. Jadi kerja luar nanam bala peling dia nya sebagi hari projek luar niri ketiang lebih lagi ba laluan pandu laju transit aliran autonomi ARTT beringkat kedekat digagak dia. Jadi ini tiah ke pejalai ART beringkat tu tadi ianya tadi nangya digagak ke tiang lalu bak pala tiang tapi yang mega dekat digagak ke rasuk bak jalai nur nyambung stesen tu juga hanya tadi bak SR08 nyagai stesen upland bak SR09 bak semanjai jalai tu juga lalu pengawak nur nutup luruang tu tadi hanya ba jalai muntang area tu juga nuju nyagai jalai langsung cengho ngau pihak mega setiap lagi luruang dekat dia tutup hanya ba simpang traffic light ba jalai suang nuju ngagai tuna juga lalu pengambil hadai siti luruang dekat dibuka ngagai perengkap angkut ti bertengah ke jalannya lalu bala sidak naya suah ngena jalai ke disebut aku tadi dipinta merambu pejalai sidak yang pu lalu pihak mega tak mega berkira ngena jalai ia ke bukai perbagi jalai atletif ngagai palan ia ke dekat dia tuju serta pihak mega nitiah ke sebut ia ke bisik disedia ke kelebih lagi maya jam kerja ini tadi denmu jam 2 kereta balat nar berdedat mayanya jadi Sarawak Metro dekat terus berarti ke pengawal dua orang aduh ke jalaya beringkat tu pihak mega ngau naka uliah ngurang ke agi ya ikas penyekut jalan itu ngau naka ia ke uliah lalu nak kemudian ke bala orang tip tengah ke jalai alun. Makanya tadi berita ti berkenang ke ba sekolah jalai ia ke dia tutup luar miki tak pengadu sistem pengurutan bandar Kuching KUTS. Lalu berita ia ke bukai mega tu ngenang jalai mega tantu bukai dia Kuching itu entang ba bagi peliliah menua serikai ke alai pengawal luar ngadu jalai ti nyambung kira 2.6 km hari jalai sari nucu ngagai jalai sentepu Bukit Kinyau disadang dekat kemandak kaki pejalai Mesir ti bertengah ke jalainya nuju ngagai pasar Serikai. Sapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Ngau Pia Mega Rampak Menua Dato Len Talib Saleh madah ke pengawal nur ngaga aproji atunya Siti Ari tanggung pengawal perintah ti ngenyamai kagi pejalai tengah ke jalai alun kelebih lagi meri penguntung ngagai Malaysia mayu ti dia bak menua nya jadi ko ya madah ke bak jalai alun ia ke mana uke semina ngemuntang kagi Malaysia mayu ia ke dia undurnya ngambil servis kelebih lagi lebih mayar ke jalai hospital atau ke pasar tang pihak mega uliah ngemuntang kagi pengawal nur berjual ke hasil tanam sidaya ke pasar lalu ngawa bisik jalaya ke bekato kira uliah ngemuntang lagi pejalai hari menuhnya nuju ngagai serikai di subak ya 30 minit
lalu dia tahu uliah ambil adai uliah jimat 10 minit area kerubuang nuju ngage SK Eden Sari Adia lalu pemanjaya jalan itu di pelabak ke 7 km pemanjaya digagak ngena kos rada lalu dekat di tender dah jalan itu tadi naya beri penguntung ya ke cukup mayuh ngage rumah panjai ya ke bas manjai jalan itu ilah lalu pihak megah ngemesai kagi ekses ngagai mesin mayuh ti mendam di menuanya jadi pengawal bergagak ke jalan baru tu di sadang deka ngurang pejalan antara 10 minit lalu kos tu ngadu projek tu di pelabak ke nyokan datai 17 juta ringgit lalu di pejalan ke Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR pengelama antara 12 bulan berkah hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai bulan 9 2027 lalu ya madah ke Munyito ngagai pemberitahu pengudah berjadi ke pengawal nasih tanah lalu nyerah ke Cik Pampas Jalai Spur Hari Sari nuju ke Jalai Sedebu Bukit Kinyau bak tabak no projek tu dipejalai ke Bak Serikai lalu bak pengalami tu tadi kira 104 juta ringgit pampas tanah udah diserah ngagai 20 ikut orang ya ke bempu ke tanah di pangsa jalannya lalu Dato' Len minta bala tuai raban bangsa lebih lagi bala tuai rumah beri sawap ya ke mana ngagai bala kontraktor ngambil ke projek tu uleh dipejalai ke ngau muntang serta nitiah kejam ya ke udah dia tetap ke udah tu lagi kami akan ngatai ke pesan berarti bisa dikirim peningkat kita ba email ngopi mengawal WhatsApp konti YFN tang sedau ngatai ke pesan berat sekali lagi agi mari kita berperindang ngau laku ke di bayi Olivia sia ke pagi tu bawa pengerap.

0: ngetas ulit, Nur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nah, tak pesan berat yang mesti dikirim peninggal kita ba email ngau pian ngau WhatsApp konti yfmiban ke pagi tu lalu ke terubah tu hanya pesan ke dikirim Harry Jepit anak Wilfred Francis jadi pesan tu nuju kapal layan ya ke dia bawa rumah layang nang ibus rumah pati ya Sungai Pituah bala kediau baru Madana Kop Ibus Semawang Bintulu Semunah Bintulu kepelayan kediau rumah Maxwell Libai rumah Libau Sungai Tagap kepelayan kediau Batu Kawah Kucing Bakas Buti Pakut Seputi bala ba Bekliat ngau semua ya kenalah di rintai ke ritu tinggalah ancap doa beli nama Wilfred Francis. Sekiranya dia pesan tu tadi madah ke ancap tau ke doa beli nama tadi Wilfred Francis ancap tau ke nama doa beli ya nya Wilfred Francis tau ke dikangan orang nama apa lain udah nadai ya kena 6 hari bulan 10 atau tadi lalu niang ancap tau ke doa beli nama tadi Wilfred Francis tau deka dia senggai ba rumah baji yang sungai Keranji sekaluah tengah kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pergi lah pagi hari 5 9 hari bulan 10 kita akan nemu silia lagi berkawal dengan penusaha rapat tu tahu bertanya ke gai Harry Jepit Wilfred Francis bernombor 010-595-3723 tahu ke ngagai Henry Lanyawa Wilfred bar nombor 013-982-1933 tau ke ngagai ramping bar nombor 013-933-7653 nando baru pesan ya ke dikirim Harry Jepit anak Wilson Francis ke pagi tu pesan madah ke pemati apa ya yang tadi ancap tau ke dobelin nama tadi Wilson Francis tau ke dikengah orang nama apa ingin udah nadai kena 6 hari bulan 10 tu tadi lalu niang ancap tau ke dobelin nama tadi Wilson Francis tau ke dikengah orang nama apa ayin tau deka di segai bar rumah baji yang sungai Keranji sekaluah tengah kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang Pegelok pagi hari 5 9 hari bulan 10 kebelayan ke dipesan dipertaratai lalu kan nemu sili lagi tahu bertanya ke Harry Jepit Wilfred Francis bernombor 010-595-3723 tahu ke Henry Alanya Wilfred Francis bak nombor 013-982-1933 tahu ke ngagi rampi yang bak nombor 013-933-7653 lalu pesan kita ya ti kedua semoga pesan pemati ke dikirim arah tahu ke Inai Baguang tahu ke Tua Melan jadi ya pesan tu tadi nuju bala ya ke dia bersedarat 5 buah rumah Meriuk 5 buah rumah pemuda kebelayan kediau pastuga Sungai Keruah setengian merinduan bara bala kediau bas bangki panjai semangki panda kawang gili berenggang geluang penti buno bala kediau bas tito ulu tito ili nangai kesia tersekan dia serubah ulu ngau serubah ili sebeliau atas sebeliau baruah rumah liwang ulu binatang bintangur ngau pemuda bala kediau bas danau melikin Semandi ili lundu pemega bala kediau ba nanga budu satu jambu lubu antau naman ngau pemega tuar rumah majang Sujan Bintulu ngau ia kenalah adi rintai ke ditu tinggal miri anak anciah jadi pesan tu madah ke miri anak anciah miri anak anciah udah nadai kemari hari 3-7 hari bulan 10 lalu yang miri anak anciah yang miri anak anciah tau deka di sengai rumah sibat ajelukung kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebenar ke di anjuang pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke pendam jelukung ok jadi kita akan nemu sila lagi kawal ngau penusah rabat tau tau bertelepon ngai arah anak ambau bernombor 0127338814. Nah, baru pesan pemati ke dikirim arah atau ke ini baguang atau ke entua melan ke pagi tu jadi pesan mada ke pemati indaya hanya tadi miri anak anci ya. Miri anak anci ya. Udah nadai kemari hari 3-7 hari bulan 10 lah. Lalu niang miri anak anci ya. Yang miri anak anciah tahu adakah di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 48 hari bulan 10 bawa rumah sibat jelukuang sebab ke di anjuang pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke pendam jelukuang kita akan nemu silih lagi kawal ngawap nusara batu tahu bertanya ngagai ara anak ambau tumpu bak nombor kusuang 1773878114. Lalu nangkan kena natai ke pesan ke dikirum Natalie John France Udian Anatan ngawa dara pia anak lutang ke pagi tu nyadia pesan tu nuju bala ya ke diaoba Taman Gamang Seriaman pia mega bala ke diaoba Sengelau Undup Sepata Liu Empaga pia mega Nangesan Kedang Peruan Pakit entawa kemelayan ke diaoba Bayai Klasirna Munggu Demam Antabara Sungai Tandu Paku Ngeradau Kebelayan Kediau di Kucing Betuang Piamga berbagai kanan bagai Kiba Galau Kaluang Sungai Pinggai Siga Nyakai Pantu Sebemban Pantu Bala Kediau Munggu Bawang Punggu Selantia Sungai Mirah Pantu Apiang Miri Sebuti Melugu Poai Entulang Ngawi Yaknalah Dia Rintai ke Ditu Jadi pesan tu tadi Madah ke John Friends Udin Anatan John Friends Udin Anatan udah nadai kena 7 hari bulan 10 ianya kemari lalu niang John Friends Udin Anatan niang John Friends Udin Anatan tu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 48 hari bulan 10 ba lorong 5 Taman Gamang Brayun Seri Aman sebedau ke di Anjuang kena pagi ya pagila ianya pagi hari 5 9 hari bulan 10 kita akan nemu sili lagi kawal ngap pusara batu tahu tanya ngagai nombor 0142883033 tahu ke ngagai nombor 0136628280 lalu baru pesan pemati ke datai ari Natalie John Friends Udian Anatan ngau darapia anak lutang ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke John Friends Udian Anatan John Friends Udian Anatan udah nadai kemari hari 3-7 hari bulan 10 lalu niang John Friends Udian Anatan niang John Friends Udian Anatan tu dekat di senggai balamayuh malam tu lagi malam hari 48 hari bulan 10 balorong 5 Taman Kembang Jalan Brayon Seriaman sebedau ke di Anjung ke Pendam Anglika Sutuang pagi pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 sila lagi kawal ngap pusara batu kita boleh bertanya ngagai nombor 0142883033 tahu ke ngagai nombor 0136628280 lalu pesan kita ya ke 4 pagi itu ianya pesan pemati ti datai Ari Madeline me anak tanggai jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai merabat bakal bas menjai batang rimbas batang paku batang krian piamga kebelayan ke diau di Kucing Seriaman Betuang Sibu Bintulu Miri bala ke diau berumah gara belasau debak rumah intai Suri Barawah rumah Libau Sungai Buluah Praja rumah Nuil Praja Kabo ngopi muka kepelayan ya ke dia Bak Payang Kampung Mawang Temiang Keniung Sungai Raya Semunjan Fresia Richard Mapi ke dia di Sibu piang muka nuju Ruben Sebilia ke dia Bak Setambak Ulu kepelayan ya ke Bukai Ti Ngelala Niang Melaka Anak Denny Sugoang jadi pesan tu tadi madah ke Melaka Anak Denny Sugoang Melaka anak Denny Sugoang tahu ke laki mek tahu ke menantu tanggai udah nadai kena hari 2 tu tadi 6 hari bulan 10 lalu niang Melaka anak Denny niang Melaka anak Denny Sugoang tahu ke laki mek tahu ke menantu tanggai tu dekau rintu balam mayuah malam pergilah malam hari 5 9 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 kabelayan ke dipesan ditandatai ngagai rumah tinggal nanga ulai rimbas debak siliagi kita tahu tanya ngagai medelin me anak tanggai tempu ba nombor 0199482153 tahu ke ngagai leman anak tanggai ba nombor 0133324298 anu baru pesan pemati ke di kirum menjelin me anak tanggai jadi pesan tadi madah ke pemati laki ya yangnya melaka anak Deni Suguang melaka anak Deni Suguang udah nadai kena hari 2 tu tadi 6 hari bulan 10 lalu ni yang melaka anak Deni Suguang ni yang melaka anak Deni Suguang tu ke dintu balamayu kena malam pergilah malam hari 5 9 hari bulan 10 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 atau ilok 10 hari bulan 10 akan berlayan ke dipesan diminta datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah tingkau nanga ulai rimba sadebak lalu sili lagi tau bertanya ngagai berdelin mai anak tanggai tumpu ba nombor 0199482153 tau ke ngagai leman anak tanggai ba nombor 0133324298 ngatai ke pesan kita kelima pagi tu ianya setiap juga pesan pemati ke dikirim Jos anak kilat jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bagat Batang Bali ya merirai mujuang sungai suat pemegah balok ke dia bawah pasar kapir ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelola kilat anak buah jadi pesan tu madah ke kilat anak buah kilat anak buah tau ke apai Jos tau ke aki mam ya udah nadai kena 5 hari bulan 10 tu tadi lalu niang kilat anak buah niang kilat anak buah tau kapai Jos tau kaki mami tau deka di intu ba nombor 20 taman Chelsea Height Jalai Sliri kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sedau ke di Anjung pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke Pendam Methodist Pelajau Bukit Guram. Kita akan mau hasil lagi. Tahu apa tanya ngegai Jos anak kilat. Bant nombor 0128506189. Tahu ke ngegai Robert Greenang anak kilat. Bant nombor 0115141905. Tahu ke ngegai Citrin Timah anak Jos. Bant nombor 0125775669 anu baru pesan pemati ke dikirim Jos anak kilat ke pagi tu pesan medah ke pemati apa ya yang tadi ya kilat anak buah tau kapai Jos tau kaki mami udah nadai kena 5 hari bulan 10 tu tadi lalu niang kilat anak buah niang kilat anak buah tu deka dintu bala mayuah ba rumah nombor 20 taman Chelsea Head Jalai Sliria kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke Pendam Methodist Pelajau Bukit Guram. Kita akan mesti lagi tahu bertanya ngagai Jos anak kilat tempu bernombor 0128506189 tahu ke ngagai Robert Greenang anak kilat bak nombor 0115141905 tau ke ngagai Citrin Timah anak Jos bak nombor 0125775669 lalu terus ngatai ke pesan kita ya ke enam pesan ke dikirim Jerom Cupa anak Tiwet tau ke apai uban nyari pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ya ke Diau ba bejayet bawan ulu bawan wuh mapai kabah tada spasir sengayan bala ke diau ba rantau dilang tuah bunut julau suang mana pasai kebelayan ke diau di sibu bintulu miri kucing gawi kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang Lucy anak Jerom jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ke yang Lucy anak Jerom deka diatur kalai kena malam pergilau malam berlima 9 hari bulan 10 pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 10 hari bulan 10 balau ya kena pesan tim tandatai nguluk pengawak tu ngagai rumah lemi sungai berjayat bawana kenawit lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Jonas Iru atau Kuban bernombor 013-4973-547 tahu ke ngagai Ros Ana Jerome bernombor 019-9395-76. Nano baru pesan ya ke dikirim Jerome cupa anak itu atau ke apa Iuban ke pagi tahu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke ni anak ya entah ni yang Lucy Ana Jerome yang Lucy Ana Jerome deka diatur kalau kena malam pergilah malam hari 5 9 hari bulan 10 akhirnya pengawang-ngawang ulit lalu ulit deka di kertas temu pagi hari 6 tu ialah 10 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan tidak datai ngulup pengawang tu ia kena diatur bak rumah leminya sungai berjayat bawan kenawit lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Jonas Erwak double nama Uban bernombor 013-4973-547 tahu ke ngagai Ros Ana Jerome bernombor 019-9395-76 lalu nangkan kenyang nanti ke setiap lagi pesan ngetas ulit lalu pesan ngetas ulit tu dikirim Edward Ana Lancap double nama Duat ngari ke Sida Yasmilia jadi pesan tu menuju balaya ke dia baru menyalang lubuk empat satu nangan atuwe lubuk ijo awet satu balaya kedia bawah sungai keruang awet satu nangan risau pengajar Bennett sebilik kedia bawah mega park pihak mega pengajar Doris kedia bawah mega park Mr. Laja anak guna garan anak guna pihak mega nuju wadindu anak guna sabat anak guna ngau bala kedia bawah semua nangan ajau bawah kiba ayang kadam kedia bawah sungai selepian bakuang Ruben Cambai Semyadi pihak mega bala kedia bawah Bakas Buti Frank Sayang Lita Adam ngau nuju Pengulu Nawiang serta bala ia ke Kalak Gawak ngau Niang ba Sarawak Shell Berhad Lutuang Miri jadi pesan tu tadi madah ke penguang getas ulit ke Niang Lancap Anak Guna Niang Lancap Anak Guna deka di atur kena hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 jam 7.30 lemai balut 352 Calai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi ya, minta kabar belayan ya ke adi pesan datai nguluk pengawal tu ilok nandu baru pesan ya ke dikirim Edward Anak Lancap tau ke double nama Duat ke pagi tau jadi pesan mudah ke pengawal kertas kulit kena yang apa ya yang yang lancap anak guna yang lancap anak guna dekat diatur kena hari 6 tu ilok 10 hari 10 jam 7.30 lemai bala ke dipesan Timca Datai ngagi lot 3752 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Okey, jadi jadi pesan kita ya ke 7 lalu pesan ya ke 8 pagi tu. Ianya pesan ngetas sulit serta ngelumbuang ya ke Datai Ari Lebun Anak Gi jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ke diau ba rumah tang nang banyau rumah ikau teluk anduah ngopi mega bala ke diau ba rumah nulai anak tumba menang geluang sekeruh uyan batu bansu teluk agimang ngobala ke diau ba nang usuan sepako untulu ngobala ke diau ba pasar kapis tayak nalah dia rintai ke ditau nyari pesan tau madah ke pengawal ngetas ulit lalu ngelumbuang ke niang ujo anak dagang yang uja anak dagang tau ke Inai Lebun deka diatur ke lainnya tadi pagi 10 hari 10 hari 6 tu lah pengawal ngetas ulit lalu muak ke malam pengawal deka diatur yang pengawal jadi ke Lumbuang bala kri pesan minta datai ngagai rumah Lucy anak salang bainyau ili baliah kapit lalu sila lagi tahu bertanya ngagai bau yang ana igi bernombor 013-9908-14 tinggum ana igi bernombor 013-429-6913 tahu ke ngagai garuang ana igi bernombor 013-349-3626 nanduk baru pesan ngetas ulit setang lumbuang ya ke datari lebuan ana igi ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu ngelumbuang ke niang Indai Sidaya jadi niang uja anak dagang niang uja anak dagang tau ke Indai Lebun deka diatur kena hari 6 tu ila inya 10 hari bulan 10 jam 8 pagi pengawak ngetas ulir lalu muak ke malam pengawak menjadi ke lumbung dekat diatur lalu kabelayan ke dipesan diminta datang ke gaya rumah lalu si salang banyau ili baliah kapit lalu silik lagi tahu bertanya ke gaya bau yang aneh igi bernombor 03-99-08814 tinggum aneh igi bernombor 03-429-6913 tahu ke ngagai garuang anak igi bernombor 03-349-3626 lalu pesan kita ia ke situnya pesan ngintu 100 hari ke dikirum Sandi anak Munan pesan menuju balai ke dia rumah Tommy Kuman kampung juga Mawang Serian kalau yang ke dia kapir suang ketiba suang rumah sebuah menangga masak sibu bintulu miring gawi ia kenalah dia rintai ke dito jadi pesan tu tadi madah ke pengawal sembiang 100 hari ke niang rinya anak asum niang rinya anak asum dekat diatur kena hari 6 tuila 10 hari bulan 10 jam 7 lemai balut 72 71 desa indah 1 permajaya tu dan miri kita akan nemu wasilih lagi kawal dengan pengawal tu tahu bertanya ngagai Sandi bernombor 011406-1896 tahu ke ngagai Munan bernombor 01488991300 dan baru pesan itu satu hari ya kedatai hari Sandi anak Munan ke pagi tu nyari pesan mudah ke pengawal semiang satu hari ke niang indaya yang niang rinya anak asum yang rinya anak asum deka diatur kena hari 6 tuila 10 hari bulan 10 jam 7 lemai balut 7271 desa indah 1 permajaya tudan miri sila lagi kawal ngopama tu tahu bertanya ngagai Sandi tempuh penombor 011-1406-1896 tahu ke ngagai Munan penombor 011-8899-1300 pesan kita ia ke 10 pagi tu nya pesan ngetas ulit ke dikirim Emilia Lin Ana Sidi tahu ke double nama Imi yang dipesan tu menuju bala ia ke dia ba siokan dia sekucing liwak batang hai bala ke dia ba surai rumah dabai merudi sungai arang jalan merudi ngopi amga kapal belayan ia ke dia ba rumah intai anak kilau san ugul atas rumah caw anak sambau san ugul asal San Munggur pemegah balak dia berkelasian dan tawa kerepuk guntung batu lintang sungai keruang kelili rumah Abil titik lalang pemegah balak dia penyembungan rumah Juliana Tarang sungai Muliah Niah temenggung penifes anak badak dia oba sungai sengah batunya rumah Johnson Seluai rumah Antau Seluai balak dia bermawil semua rumah Usan rumah Malai Suai Sebatu rumah Mawana Sukuang Lambir rumah Henry Ilun Serunua Ulu Paku rumah Umbat Ambu Serudit A rumah Resli Ujih Serudit B rumah Entigi Lubau Asal rumah Gindu Wanda Malang Lubau Baru kebelayan ia ke dia bersemanjaya Batang Pakung Batang Anjut ngau bala ke dia berseruai sepagua bala batang mulih ngau batang suai setel kebelayan ke dia bermiri Pintulu Sibu Kucing Brunei Salam Limbang Labuan Kota Kinabalu ngau ia kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Sidi anak Ali pengawak ngetas ulit ke niang Sidi anak Ali ya dekat diatur ba lorong 4 alot 5098 Interhill Park Jalaya Bakam Miri nya malam hari 5/16/10 tulah pengawak ngawan ulit lalu ulit ada ka di ketas pagi hari 6/17/10 jam 10 pagi ya sila gib kawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Emilia Sidi tahu kada boleh nama Imi bernombor 014394 nama 057 tahu ke ngagai Jerry Sidi dua boleh nama Boy bernombor 011-1937-6944 nah baru isi pesan ya ke datai Ari Emilia Lin anak Sidi tahu ke Imi ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang tak sulit ke niang apa ya ianya niang Sidi anak Ali yang Sidi anak Ali dekat diatur kena malam hari 5 minggu barunya lah 16 hari bulan 10 pengawangan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari 6 minggu barunya lah 17 hari bulan 10 jam 10 pagi balak dipesan diminta datai ngagai lorong 4 lot 5098 Intehil pak jaleba kamah miri nuangulu pengawak tu silagi. Tahu bertanya ngegay Emilia Sidi tahu ke double nama ini itu pula nombor 014-394 nama 057 tahu ke ngegay Jerry Sidi double nama boy nombor 011-1937-6944. Pesannya ke 11 ngatai ke pesan pemati ke dikirum Linsu anak duat yang dipesan tu menuju ke belayan ya ke diau Bajalaya Bayong Serikai Ulu Serikai Sebangku pemegap ke belayan ke diau Barbuah Tebu Dendang Tuguang Sungai Kedang Sungai Maram Buku Selian Gau Gelau Piam Ganuju Mawan Anak Asam Kediaoba Seriduah Selalang. Jadi pesan tu tadi madah ke duat anak Kelimbang. Duat anak Kelimbang udah nadai kemari 7 hari bulan 10 lalu niang duat anak Kelimbang niang duat anak Kelimbang tu deka di Senggai Barumah Panggai Sungai Dayat Wak Pakan kena malam pagilah malam 59 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 nanda baru isi pesan mati kedatai hari Linsu anak duat ke pagi tu pesan madah kapaya yang tadi duat anak Kelimbang duat anak Kelimbang udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu niang duat anak Kelimbang niang duat anak Kelimbang tu dekat di Senggai Balamayuh Barumah Panggai Sungai Dayat Wak Pakan malam pagilah malam hari 5 9 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 kebelayan ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu pesan kita ke 12 timga pesan pemati ke dikirum cuak anak junau jadi pesan tu tadi menuju bala kebelayan ke di awba rumah abus dengan telai batang uya dalat bala ke di awba bawah celombah bura rumah lantiang dengan Sebaluang batang uyak, siuang tuah pidai bawan sepasir ngau skim gempurung ngungan kenawit. Kebelayan ia ke diau balu buak baru layar betuang. Bayan balingan skim gempurung sekuau sekrian seratu ngau ia kenalah dia rintai ke ditu. Teriau di sibu miri berenda salam ngau piam ngau bintulu. Jadi pesan tu tadi madah ke Mary Anastian. Mary Anastian tahu ke bericu anak junau tahu ke Nebika. Udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu niang Mary Anastian niang Mary Anastian tau ke bini cuak anak junau tau ke indaya bika tau deka dintu balamayuah kena malam pergila malam hari 5 9 hari bulan 10 basap lot 83 Taman Ostra Height PS3 Jalai Sebiu Bintulu sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10 kita akan nemu silagi kawal ngau penusah rabat tu tak bertanya ngegai cuak anak junau tu pun nombor 012-805-1053 tau ke ngegai Robina anak cuak bernombor 014-685-452 nanda baru isi pesan mati keriki ruam cuak anak junau ke pagi tu pesan madah ke bininya ianya Mary Anastian Mary Anastian tahu ke Indah Ibika udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu yang Mary Anastian yang Mary Anastian tahu ke Indah Ibika tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam pergila malam hari 5 9 hari bulan 10 basap lot 83 Taman Ostra Height PS3 Jalan Sebiu Bintulu sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tuilak 10 hari bulan 10 kita akan mesti lagi berkawal dengan penusah rabat tu tahu bertanya ngegai cuak anak junau tempu menombor 012-805-1053 tahu ke ngegai Roviana anak cuak menombor 014-685-452 lalu pesan ya ke penudi dikirum peninggal kita pagi tu disempat dibaca kami pesan pemati ke dikirum Jewel anak asin tau ke apa ya candat jadi pesan tu nuju rumah ya ke Semakai Meyarabat bakal bandang pasal pasal atas serian ilik serian ulu bengang berbulang atas setambah ilik ngau piang mega nuju bala kabar belayan ke dia bandang aban harian batang surdit A surdit B melaban tansang tembawa ilu buak berbangai kibok jungkal skuiat baru udau tanu melayu ilik melayu ulu sekatap luban ulu luban ilik pematua Gedewang ngau piam gak bala ke diau baru menanang semula jauh ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ting lala tambuh gala anak impian tau ke indai candatnya di pesan tu tadi, madah ke tambuh gala anak impian, tambuh gala anak impian tau ke dia candat. Udah nadaya kena tujuh hari bulan 10 ianya kemari, lalu ni yang tambuh anak impian, ni yang tambuh anak impian tau ke dia candat tu ke disenggai bala maiwah baru maspil selulap betuang kena malam pergila malam 59 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan bila datang sapu sarabat tau. Lalu kat nemu sili lagi tau bertanya ngagai Erin Anajuwil bernombor 0197892239 dan baru pesan mati ke dikirim Juwel anak asin tau kapai candat ke pagi tu jadi pesan madah ke tambuh gala anak impian, tambuh gala anak impian tau ke indai candat. Udah nadai kena tujuh hari bulan 10 ianya kemari hari 3, lalu niang tambuh gala anak impian, niang tambuh gala anak impian tau ke indai candat tu deka dintu bala mayuh berumah spil selulap betuang malam pergila malam 59 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10. Okey, jadi kebelayan ke dipesan tim ternatai yang ngesah musara batu lalu kan musili lagi boleh terus bertanya ngagai Erin Ana Joel bernombor 0198892239. Jadi nyeleka kami natai ke pesan berat bawa pengarah pagi YFM lalu jam 7.30 pagi itu lagi dia ketika mendiang ke berita pagi.

PPS nyendia bantu 100.3 juta ringgit ngagai Raban Asnaf. Festival Kreatif Sarawak Majak di Kerembaika. Ya tadi batang berita, datu lagi mai kita mendiang ke isi berita. Ekosistem pansia ngah pemansang R&D ti tegap dikandal ke uliah nanduk baru. Ekosistem pansia ngah pemansang R&D ti tegap dikandal ke uliah menyampat ke transformation industri padi ngah beras di Sarawak. Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngah Pemansang Kandang Menua, M5COT Datuk Seri Dato' Stephen Rundi Utom, madah ke pengelolaan dia dalam bidang agronomi, bioteknologi, sains tanah, ngah analisis data, nak tahu ndak dikena ngau strategik, dikena ngangkat ke produktiviti ngau daya semekiah industri padi. Ia madah ke kerjasama antara perintah, institusi pemansia, universiti ngau sektor luar mega. Berguna amat dikena nentu ke penemu pansia oleh dikemujur ke cak enggak nyadi cara ndur muta ke penangguh praktikal ungkup pemain industri. Ia madah munyinya dengan teks jakuk dikenatai ke sapit menteri M5COT Datuk Martin Ben, bapengrami nutup awam padi Sarawak Sarikon kedua di Kuching. Berperkara kesebaka dia Direktur Bertanam Sarawak Dominic Cunggat, madah rentayan R&D patut dikerembaika dikena menyampat ke pemansang industri padi ngeberas negeri itu. Atuk-atuk berguna amat dikena ngulih ke akses ngagai pengelan dia ngau teknologi tiulia diubah, nitih ke gaya iklim ngau rampak menua bak siti-siti menua. Kuia kerjasama antara agensi ngau institusi pemansia di Sarawak ngau Malaysia patut ditegapka. Kelimpah muka mayuh agi peluang kerjasama ngau Raban komuniti pemansia antarabangsa. Ia mega merangsang sektor luar ngawa diri dalam ekosistem R&D yang kau mansia cara merik belanja pansia dikena nyukung pemansang industri padi ti lebih dynamic. What About Kuching WAK Festival Majak diangkat ke kealai pengawak muka pengraminya di Kerembai Kari Kuching ngagai Sibu Ngau Miri lalu Bintulu bisik potensi nyadi palan ti nangkan kenya tahun baru. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengawak ngerembai kenyak dekat muka mayuh agi peluang ngagai Raban Pemekua Industri Kreatif mantai ke penau ngau Asia tik dikembang sida. Kuya pengraminya kediatur pemanjai bulan 10 mungkur pengawak pemerindang pemakai literature ngau pemerindang. Yang harap ke WAK Festival tu dekat majak ngerembai nyentuk ke yang nyadi sebengkah pengerami tikas dunia sebaka ngau Edinburgh Festival di United Kingdom. Dalam perkara kebekawa ngau seni ngau budaya, langkar Iconic Wall bak padang bilon antarabangsa Kuching KIA belak ngayan ke identiti pesaka budaya Sarawak. Tukuhnya ngayan ke interpretation contemporary di ngempuang ke impression songket Melayu ngau puak Kumbu Iban. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Madah bisi mega dipasuk ke elemen seni batik ngau main asal seni Sarawak ngau Malaysia. Antara reference ungkup tukuhnya ianya motif bunga tampuk manggis dimandang ke penyerakup penelap ngau ulah ti gerah jari. Pesaka ngau main asal komuniti Cina mesti terus ditegapka dikena nentu kia mengkang dikelala serta dikerinduk ke Raban Nembiak Rebak Baru. Kaban Konsen Negeri Adun Semanggang kemegak sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Dato' Francis Hardin Hollis madah ke pengawak ngatur pengerami baka Mid-Autumn Festival berguna amat dikena nyaga pesaka asal serta nerenak ke kaul komuniti ke Rat Agi. Ia maksud ke jakutnya ramau berjadi ke pengerami Mid-Autumn Festival kediatur gerumpung Hopoh Malaysia Pampang Sri Aman. Bapak pengawaknya, dia gerumpung tu nerima Grand Project Mid Menua Pesisir MRP sepenyampau RM30,000 lalu serakup Haka Sri Aman nerima RM20,000. Kita datang benar-benar mendiang ke berita hari YFM.

0: Tabung Baitulmal Sarawak TBS nyedia ke bantuk penyampau 100.3 juta ringgit ngagai Raban Asnaf di Selampur Sarawak nakak 31/8 tu tadi. Pemangku manager besar TBS Iskandar Alan mada bantuknya disediakan dengan 4 batang program. Tok Mungkur Perkara Pelajar, Pengelantang, Pemansang Institution Islam ngau-ngangkat ke pengelandia umah. TBS megak udah negap ke pengawal ngabar sidak dengan program santunan asnaf dikena nentu ke bantuk diagih ngagai Raban tidi selintiang berpelasar ke guna Raban penerima. Kok ya, TBS nyedia ke mayo macam bantuk yang kaum sukung belanja penghidup, perubat, ngemanah ke rumah ngau pelajar serta atur alai nentu ke Raban penerima megak belak nerima bantuk dari Raban volunteer rakan zakat. Sedadu Malaysia TDM dekat berjalai ke latih eksersais Satria Perkasa 3 Brigad di Kandang Menua Bau lunduk ngau biawak berengkah hari 17 ngagai 27 hari bulan 10 tu. Nitiah ke penerang Arisel Operation Media Markas 1 Division Infantry Malaysia perengkah pengangkut ngau aset Sedadu dekat ngenak jalai bau lunduk biawak sepemanjai latihnya dibuka. Mensia mayuah kelebih agi pengguna jalai alun bas pemanjai jalai tu dilalau ngambil keseluruhan berarti serta merik kerjasama tentu ke pengawak latihnya lancar di pejalaika. Latih nintiang tahun tu ngembuan tuju dekat ngangkat ketikas penguliah ngau sedia Sedadu Malaysia dalam napik perma perkara nyaga pengelikun. Mensia mayo megak dilalau ngambil kendak ngerembai ke spekulasi tau ke penerang tindak betul titau ngujung ke pengirau ati tau ke saruk penemu. Sekedak lorong baks pemanjai jalai tun juga Kuching ditutup sementara penglama urung 3 bulan dikena ngemuntang ke pengawak ngagak projek sistem perengkap pengangkut menggeri Kuching KUTS. Nitya ke penerang Aris Sarawak Metro pengawak nutupnya tiap berengkari pejalai ke urung pukul 11 malam. Demalam, mungku pejalai Aris Jalai Tun juga ngagai jalai Laksamana Cheng Ho ngau jalai ti bertentang tika dia tu dibuka nyadi Siti Lorong aja. Siti Lorong bak simpang traffic light jalai Song nuju ngagai jalai Tun juga megak udah ditutup. Tajak pihak penghabis nadai dia Siti Lorong agi mengkang dibuka. Orang ti dengar jalai alun ditangkan ngambil merambu pejalai sidak nguna jalai kelawung bukai serta berarti ke papan tanda trafik lebih agi maya jam pemaduk maya orang benung bertengah ke jalai alun. Pengerindu Mensia Mayu hati majak nambah bak main pickleball udah merangsang pengawak ngerombai ke perengkah guna recreation community di Miri. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Seng madah main pickleball majak dikerinduk kelaban muntang di pelajar engkeman ungkup semua renggat umur serta merangsang gaya penghidup tiregas dalam komuniti. Pengawak muka kot main pickleball baru bak tebingan Miri mandang ke ruang bak kandang menggeri megak uliah disediakan ke guna komuniti. Kerjasama sektor perintah ngeluar berguna amat dalam nyedia ke mayo agi ruang titau meri penguntung ngagai komuniti. Yang maksud ke jakuk tu lupa berjadi ke Pickapad, sebuah fasiliti main pickleball komuniti di Miri. Yang megak merangsang mensia mayo ngenak palannya begulai ngau diri sebilik ngau bala bakia. Dikena ngujung ke berita tu batang berita baru. R&D merangsang transformation industri padi Sarawak. TBS nyendia bantuk 100.3 juta ringgit ngagai Raban Asnaf. Festival Kreatif Sarawak majak di Kerembaika. Tenaga kami nabur ke berita pagi untuk ke pagi hari 4. Hanya di berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat pagi.
1: besar itu, 8 Oktober dalam tahun 2005, lebih kurang 160 ekor kaban serakup orang dagang India Street mentah Dewan Benaraya Kuching Utara DBKU kenakan sidak muka gerai maya pengerami bangsa Baarung dur berjalan kaki mua kedai nyenyak mantai kebarang lebih 5 kaki hari mua kedai sidak. Serakup tu madah ke pemutus aturnya nadai ngena aung dan melakang ke sidak. Sida megah madak diri irau benar hati dituntung pengerugi laban udah mesan mayuh barang di rumah hari ngintu pengerami bangsa. Tajapan DBKU madak ketujuh atur tu digagak ianya dikenang nagang penyalah jenayah bakal meruntun barang orang, penanggul skut berdedat, pengelikun, penusah angus mau pemandang peniau tindak meruan di pedah, dan orang dagang madak ke gerai sedanya nang udah bisi pemenar hari upis menteri tiba kuasa serta bisi pemenar hari local council. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Jakuk dalam sarito ianya belah batu bedilang cari daun pisang. Belah batu bedilang cari daun pisang. Reti jakuk dalam belah batu bedilang cari daun pisang. Ianya orang ti udu besai jakuk tau keragak rekuang tang ndak tekerja tau ketegagak ke pengawak diri. Contoh ayat. Aku termalu ninga ayaknya berjakuk kerah-kerah. Ngumbai diri uliah teketau kepadi meniga tibang sari. Tanpa di yempu berumbai dia nyarungkuh ndak diambil ya. Nyak meko orang belah batu bedilang cariak daun pisang. Jakuk dalam sari tu ya nyak belah batu bedilang cariak daun pisang.
3: Jakuk dalam sari tu tau dipendiang ke kita. Nintiang Ari 2, Ari 4, Gau Ari 6,

sekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sri Aman kira 3 jam pejalai hari bandaraya Kuching. Sri Aman atau kenama asal Semanggang ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya baduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagah dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Ellis. Bak Batang Lupar megah siti utai ti lai bendar lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai bandunya tibisi Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Berdua-dua hari benak kenyelai lalu balat ngerinduk kati orang tu. Lebih di temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tiratai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang tu. Rawa Pangkah Benak oleh didingan sekilometer sebedaya mansak Pasar Sri Aman. Bak tahun 2009, orang tilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Pangkah Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawat dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah Benak tinggal liat kati pekit lombak perahu ngong megat injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman megat kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang kautai hari upis tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh nemuai ngagai Sri Aman Semangat nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YF.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak ada tu, aku punya kena buat tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tu tadi, nulung bini sedaya masuk pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindut tu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit me pengawal tu tadi. Nak pihak kan?
1: Aku selalu dia kaya kota semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh.
2: Apa sama lelah? Apa bunga kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemo deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerak Pagi
6: YFM.